0: Dalam hal ini Komandan Peleton atau Danton Seksi Penanggulangan Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Andik Minarko menyebutkan kebakaran terjadi pada hari Rabu 27 Mei 2026 malam. Indikasi sumber api penyebab kebakaran diduga berasal dari kebocoran selang gas LPG. Data Damkar mengungkapkan bangunan rumah seluas 3x5 meter persegi ludes terbakar tersebut milik Mintardi usia 60 tahun. Nihil korban jiwa, sementara untuk estimasi kerugian material kurang lebih dari 30 juta rupiah. Andik menyebutkan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi ketika pemilik rumah memasak daging kemudian ditinggal. Api kemudian diduga membesar dan membakar selang kompor yang kemudian menyambar barang di sekitarnya sehingga api semakin besar dan membakar rumah. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng, pripun kabare mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Balik mana nang kini barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir ya menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini, tentunya di hari Jumat yang cerah ceria. Ya pokoknya di hari ini bareng sama saya di Warung Gaul ya, monggo dilarisi Warung Gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Mopo masakane tasik kuatan iki rada telat soalnya wau kula tasik nyambel ngeten niku lho nggih, nyambel lah kok dilalat mati telas ya wis kula ten peken. Makane rada telat iku wau nggih, ngapunten sanget. Monggo bagi panjenengan sedoyo yang mau sarapan, mau ngopi-ngopi bareng utawa pengen curcol bareng kali kula ten pagi hari ini nggih, monggo gabungan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro4 nggih saged di 081 5556 91053. Sedaya pamireng di pagi hari ini nggih, di hari Jumat ini tadi hawanya agak dingin ya. Tadi waktu berangkat di waktu subuh itu ke kantor, beh rasane mbak diding adem tenan. Tapi ternyata semakin kesini alhamdulillah cuaca cerah nggih, mataharinya ini loh bisa menghangatkan kita semuanya di tengah dinginnya hawa Kota Malang. Apa mana disambi karo sarapan ten warung gaul, kemudian ngopi ten warung gaul, makin ecau, makin enak, makin anget tentu nengge. Apalagi ini kopinya juga dari biji kopi pilihan ya, kopi Dampit wonten, kemudian kopi-kopian ten pun diwae niki ten nengge wonten. Pokoknya jenengan badhe request, Mbak Yaya aku lo pengen nyeduh minum kopi niki, biji kopi dari Amerika nengge wonten, tenang wae. Pokoknya jangan lengkap gitu ten warung gaul ini, panjenengan tinggal gabungan, tinggal pesan makan, pesan minum, kemudian request lagu tembang Jawa, dangdutan, reyok atau nopo bantengan-bantengan ngeten niku nggih mboten napa-napa. Kalau tunggu sampai nanti di jam 10 nggih, waktunya tasik panjang, monggo jenengan larisi, jenengan gabungan di pagi hari ini kula tunggu pokoke. Ya wes, sambil menunggu panjenengan sedaya, saat ini kita dengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa yang tentunya sudah dipersiapkan nggih. Saat niki wonten, nah niki wonten Nela Karisma, biasanya niki bapak-bapak seneng nge penyanyi sing cantik-cantik, kemudian suarane enak, lagune nge enak-enak, mungkin bakal diputerke Nela Karisma Ulan Tanpa Lintang. Tapi sebelum niku kita sapa dulu kali ini dari WA wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wilujeng enjang Mbak Jaya.
0: Wilujeng enjang.
1: Warung gaul.
0: Waduh lah kok saiki malah dilalalalala ngeten niku. Warung gaul lulululu ngeten niku Tabu Pandan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan pripun kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, jenengan pripun kabare?
1: Alhamdulillah, sehat, segar, bugar.
0: Alhamdulillah, mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih.
1: Nggih, amin.
0: Bu Pandan niki lho ten Malang niku lho adem polane yo, ten Batu napa gak tambah adem nggih.
1: Nggih adem.
0: Lah nggih.
1: Malang
0: adem nggih, padahal napa biasane niku kan tasik napa rasane kayak panas kemudian gerah ngeten niku, tapi dua hari belakang ini rasane agak dingin Bu Pandan.
1: Agak dingin
0: nggih. Ancen nggih Bu Pandan nggih, kok yo rasane menjadi manusia ini kok yo ngeluhai.
1: Merepot
0: dikai panas bingung. Adem bingung.
1: Kok panas, kok sumuk, kok gerah.
0: Lah niku wis pokoknya apapun cuacane mandar mugi Bu Pandan diparingi kesehatan.
1: Alhamdulillah, disyukuri kemawon Mbak Yaya.
0: Siap Bu Pandan, mandar mugi selalu. Dalam?
1: Tadean.
0: Nggih.
1: Tadean menapa?
0: Dalam?
1: Sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran masakane. Loh, karena kan ini kan lagi nopo niku hari raya Idul Adha nggih. Jadi dagingnya niki mboten kula masak Bu Pandan, soalnya mengke bakale pun bosen kali daging kan. Jadi menu hari ini sayur-sayuran. Kemudian wonten lek daging ya daging ayam ngeten niku. Lek daging sapi, kambing wis kaya eten griya masing-masing pun masak nggih Bu Pandan.
1: Nggih, sampun wonten.
0: Sampun wonten, betul. Mengke malah gak tumbas malah rugi kula niki. Wonten ayam ini ki beraneka menu, ayam, ikan ikanan, udang udangan, cumi cumian, gitu wonten. Cumi cumian. Tapi cumi-nya tenanan loh niki Bu Pandan, gitu.
1: Bayanya dalam udang udangan kan plastik.
0: Udang
1: udangan.
0: Maksudku loh karena lagi.
1: Jadi udang udangan plastik.
0: Kan biasanya kan lebih dari dua kali niku kan jumlahnya kan kata. Iwa-iwaan udang udangan niki plastik Bu, soalnya mengke jenengan anu nggih napa mek damel hiasan iki. Mboten dimaem lho Bu Pandan.
1: Wonten ruangan mriku asrep ten tebeti ruangan di studio ini tambah adem
0: kan ngono ati nggih. Lah nggih niku Bu Pandan wis modele kaya kula niki mlebeten kulkas.
1: Nggih, kaya nek kulkas.
0: Lah nggih niku adem tenan biyo-biyo tapi nggih mboten napa-napa niki. Sudah mulai hangat Bu Pandan, soalnya kan pun mulai panas nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Lah guyu niku nggih sami kali olahraga lho Bu Pandan.
1: Nggih. Olahraga nggih.
0: Olahraga mulut nggih.
1: Nyanyi nggih olahraga.
0: Betul. Wis dadi mengke lek misale lagu iku apa kula puter jenengan nyanyi niki sami mawon kali olahraga.
1: Olahraga.
0: Nggih. Olahraga mulut mawon nggih. Makan nggih olahraga lho Bu Pandan. Nggih. Niki njenengan badhe sarapan apa Bu Pandan?
1: Badhe sarapan sayur asem non.
0: Sayur asem wonten.
1: Nggih, sayur-sayuran.
0: Nggih, sayur-sayuran
1: kali. Sayur asem terus sambel. Terus urang
0: ini
1: mungker
0: lah Mbak Jaya. Oh, melungker tau Bu Pandan
1: yang kenceng buatan
0: dalam
1: yang
0: kenceng nih kok ngelak kulo sate baru kenceng Bu Pandan lek kulo goreng tau niki nggih melungker
1: urangnya kok mungker
0: lah nggih kan demen soalnya Bu Pandan urangnya kan demen makanya melungker niki.
1: Urangnya sing kenceng mawon.
0: Nah sing kenceng nggih kulo tusuk sate mawon niki ben kenceng. Urang kenceng nggih wonten ono ae niki request Bu Pandan.
1: Terus kriuk-kriuke payek mawon.
0: Kriuke payek napa niki payeke beraneka macam.
1: Oh jenengan wonten payek.
0: Payek godhong-godhong.
1: Damel payek nama payek ta.
0: Payek. Payek plastik berarti nggih Bu. Payek-payekan.
1: Payek kacang.
0: Payek kacang nggih, kacang tanah nggih niki.
1: Kacang tanah tamu sok kacang panjang dipayek.
0: Gimana napa-napa lho Bu Pandan ben unik lan beda dari yang lain ngeten iku. Nggih. Heeh, kula bungkusne berapa niki Bu Pandan?
1: Napa sedoso
0: iki Mas sedo
1: bungkus.
0: Oh, aduh siap. Sayur
1: asem di plastik.
0: Nggih, kula plastik kita Kesanipun Bu Pandan.
1: Kesanipun sarapan sedoyo
0: Mas. Nggih, siap.
1: Mangke nyuwun lagune Segoro Angin. Negoro Angin.
0: Segoro napa negoro?
1: Negoro.
0: Oh, Negoro Angin Belanda
1: nggih. Wonten nggih banyak tobi sih.
0: Oh, nggih. Kula cari dulu Bu.
1: Menyuwangi ane.
0: Negoro
1: Angin.
0: Oh, nggih, sebentar Bu Pandan kula salah ngetike. Makane kok mboten ketemu kula mbatine. Negoro Angin wonten nggih singetan iki.
1: Wonten nggih.
0: Wonten nggih.
1: Tadi salam nggih Mbak Jaya kersanipun sarapan sedoyo menika.
0: Monggo salami.
1: Sri Purnomo. Nggih. Bunda Riatin, Bu Marlena, Bu Sri Utami. Bu Sri Gati, Sri Yanto, Mbak Yaya.
0: Nggih, siap.
1: Agem Popo Bambang. Popo Eko. Bopo Widi, Bu Widi, mm-hmm. Bopo Suarnoto, mm-hmm. wonten Kang Grandung, mm-hmm. Kang Ateng, Bunda Leha, mm-hmm. ingkang wonten Batu menika, mm-hmm. Bunda Sumiatun, mm-hmm. Bu Anggi, Bu Tati Lahor, mm-hmm. Bu Asih, mm-hmm. Mas Faris, kagem Mbak Indah wonten Karang Ploso, Pak Darmanto, wonten Bu Satiah wonten Karang Kunci, Pak Sarii, Popo Iswoyo, kagem dinten Mas Ari,
0: Mas Ari. Siap.
1: Bandeming tak pentol. Sampun bayar ya, kagem sedaya Pak Irwan wonten Garut nih.
0: Nggih, siap.
1: Pak Ahmad Irwan, mbok menawi mirengaken. Sampun bayar ya kagem sedaya pamireng berempat.
0: Siap,
1: Pak Jaya, sehat-sehat selalu.
0: Amin, matur suwun jenengan juga.
1: Hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Bu Pandan sudah melariskan dagangan kula di pagi hari ini. Nggih, kula bungkus mawon niki sambil menunggu bungkusane. Nggih, niki mengke wonten negara angin dari Silvi Kumalasari. Kemudian lanjut nggih, saniki kita sapa lagi wonten gabungan ten WA wonten Ibu Riaten. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi.
0: Alhamdulillah, penelpon kedua Bu Riaten nggih.
2: Iya. Masih angel rebutan.
0: Nggih, alhamdulillah Bu Riaten. Pripun kabare Ibu hari ini?
2: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cantik-cantik.
0: Alhamdulillah.
2: Seperti penyiar.
0: Padahal kula niki tasik rembes niki. Soale nggih niki bingung jaga masakan dalem.
2: Lek pecekku ayu, lek lanang ganteng.
0: Nah, betul. Cakep. Kabar sehat nggih Bu Riatin?
2: Nggih, makke lagune Sumebiar.
0: Sumebiar nggih, kula cari dulu salam untuk siapa. Mau bungkus makanan apa Bu Riatin?
2: Pecel kali mendol.
0: Payek nopo?
2: Payek urang.
0: Siap. Urangnya selurus apa melungker?
2: Urangnya
0: gede-gede
2: ku lho.
0: Waduh, urangnya gede-gede rel. Niku maem uang tapripun iki urang sing gede-gede niki.
2: Nggih.
0: Siap. Salamnya buat siapa, Bu Riatin?
2: Salamnya untuk para Bu Pandan.
0: Waduh, wajik erek dinteni niki.
2: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco,
0: nggih niku luar biasa.
2: Mama Yuda, Mama Atik, Mama Trian. Ada Bu Pandan tadi sudah ya, belum ya?
0: Bu Pandan nggih ada. I love you Ibu Riatin, Masya Allah niki parian sing enak jos tenan. Langgeniku.
2: Ayo Pak Eko, parian ditarik.
0: Pak Eko ditunggu.
2: Paris, ayo Paris, kita penyari
0: jualku. Waduh.
2: Penyakit cantik loh.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Nggih. Satu hari ada Pak Jono Coban Bloda.
0: Nggih.
2: Penyiare mbok iki lek panen jeruk mbok diteri 2 kilo.
0: Oh, aduh, gak kurang tani kurang kilo lho. 2
2: kilo. Bu titik wajir, kok wis gak kedara ya, titik wajir ada apa?
0: Nggih.
2: Ya sehat ya Bu titik.
0: Nggih.
2: Ya temen. Bu Deno.
0: Nggih. Heeh.
2: Ada anu yang di Palu itu loh. Bu siapa?
0: Bu Pal di Palu.
2: Iya, yang di Palu, Bu. Monggo.
0: Heeh, monggo gabungan.
2: Ada kumpulan kumpulan jajar, kumpulan Nawang Wulan.
0: Nggih.
2: Aceng, Aceng. Budiate nomor loro lho.
0: Heeh, Mas Aceng monggo.
2: Pak Grandong.
0: Iya.
2: Pak Suranto. Budiate nomor 2 lho.
0: Nggih.
2: Amoi. Amoi di anu Taiwan. Ada Pak Sari'i, Pak
0: Sarjewo,
2: Pak Bambang. Ayo Pak Bambang, diramaikan acaranya. Pak Yaya. Yang di, semuanya yang di Kalimantan, Surabaya, di Pasuruan, di Blitar, di Surabaya, semuanya ya.
0: Iya, semua pendengar. Sami-sami, ditunggu lagu nenggi. Sumebyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala, buriatin pokoknya ditunggu mawon lagu nih. Semoga terhibur selalu.

0: wonten Ibu Leha, RSC Mbak E, sarapan gaul berat. Oh, pengennya berat, siap mengke kula siapkan nggih lagu-lagu berat iki spesial untuk Ibu Leha. Monggo-monggo Mas Faris, Mas Aceng, niki tadi berusaha untuk masuk ya, tapi kok tiba-tiba terputus nyata niku. Monggo kula tunggu, pokoknya siapapun yang masuk ya, siapapun yang duluan ini. Kula tunggu ten warung gaul. Nggih, monggo gabungan, monggo dilarisake. Nah, ternyata yang berhasil masuk ini ada Mas Faris. Ya, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Gaul sak Malang Raya lo niki Mas Faris ya, tidak kaleng-kaleng pokoke.
1: Emang wis order Mbak ya. Tapi selamat sik durung di waosaken nggih. Kula wani nilpun.
0: Oh nggih lah, soalnya kan mau kan tasik niki napa ngobrol kali Bu Riatim seweru kali Bu Pandan juga.
1: Nggih, kali Bu Pandan wau nggih kula mitang-mitang Bu Riatim pokoke rame banget dan koyoke lek kan Bu Riatim gak rame.
0: Ah betul wis ndheril ikan hiu ikan patin I love you Bunda Riatim ngeten iki.
1: Bu Riatim. Nimas Kusuma dewine ngati apa
0: to? Aduh.
1: Woi kula Mbak
0: ya. Lah nggih. Kadang
1: tak anu rodok-rodok blepotan ngaten yo. Koyoke iku bagiane Mbak Tejo iku.
0: Ya wis mengke bagiane Mbak Tejo mawon nggih. Lek awake dhewe sing pendek-pendek mawon.
1: Pokoknya Mbak Tejo budhe miku pilihane kadang dawa-dawa
0: sing. Oh bener.
1: Sing sing budhe amazing and incredible opo ngono kok sangel nira.
0: Lah nggih niku wis pokoke lek budhe niku yo basane niku basa-basa Amerikaan kono niku lho Mas Faris. Soalnya kan wingi kan bolak-balik keliling Amerika, keliling Eropa niku. Gawe kulaan.
1: Mangkane termasuk urang kaya.
0: Urang kaya nemen sak Malang, sak Jawa Timur kaya ini iki. Penjenengan lek ten griyane yo, mobile niku juwe jar-jajar kaya mobil mainan ngeten iki lho Mas.
1: Wis ngoten sadian kopi waduh tepak meni.
0: Oh, wis tenan kopine niku bermacam-macam wonten biji kopi Amerika, biji kopi Afrika ngeten niku.
1: Karimile
0: betul wis luar biasa lek orang kaya itu iku.
1: Ya wis gak iso di anu no mana jenis.
0: Betul.
1: Bener-bener kaya.
0: Saingane nggih niku lho Bu Nop, Bu Sinten niku nggih sing anu napa? Wonten pisan wong sawah gene nawa meniku mengke lek gabungan mengke lek gabungan iki merasa terpanggil.
1: Oh anu
0: sing bu iku lho bu iku lho sing biasane mepe duit niku lho Mas Faris.
1: Mbayaraken kula bareng.
0: Ah betul niku kan sami orang kaya kaya pada budene.
1: Heeh. Iku sak warunge sak meriah,
0: konten
1: meriah tenan.
0: Ten griyane sampe mboten cukup niku lho ndelek duite saking hurang kayae
1: bayu kayane
0: betul wis heeh wis pokoke mandar mugi rezekine nular nggih Mas Faris nggih lah nggih niku berjuta-juta triliunan ngeten niku punan triliun dolar niku Mas
1: nggih wis ya mugi-mugi mangke tiange ceki cerita-cerita ki ambek kali
0: iki siap
1: lek ngono cerita-cerita ni tiang-tiang ni seweneng
0: seweru nggih Mas Faris
1: duwe cerita dewe-dewe.
0: Nggih betul. Niki njenengan kabare pripun? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat nggih, mati anu mari makan, mari sarapan.
0: Alhamdulillah. Lho, lah terus njenengan ten warung kula niki tembah sapa lek pun sarapan?
1: Bungkus-bungkus saken.
0: Oh, bungkus saken mawon. Siap, bungkus napa?
1: Waduh idolani. Oh. Selalu dan selalu
0: idolani. Mungkin apa wau Mas Faris kalau kok rada lali?
1: Anu jangan sop
0: wau. Oh, jangan sop.
1: Jangan sop.
0: Jenengan aniki niki wonten sop merah, wonten sop bening, jenengan purune sing pundi?
1: Anu mawon pun sing bening mawon.
0: Oh, sing bening mawon nggih niki spesial wonten telur puyuh Mas Faris nggih.
1: Heeh.
0: Tepak wis. Alhamdulillah.
1: Heeh. Jam lengkap ono pegedel ono telur puyuh.
0: Betul. Heeh, wis kenyang niki pokoke.
1: yang pol. Tapi aku ya mari sarapan wis gak apa-apa tak bungkus-bungkusnya ya.
0: Nggih, siap. Nggih,
1: nggih. Singkat dikirim.
0: Betul. Niki sambil nunggu kula bungkus niki njenengan badhe request lagu nopo?
1: Nggih, anu mawon ten WA wau request e.
0: Oh, ten WA nggih kula cek mawon nggih niki requestane tembangi Vita Alvia mangan ora njaluk kowe
1: nggih. Terus njaluk jaluk sinten
0: lah nggih nggih njaluk ten kula mawon mboten apa-apa ten warung gaul wis santai wae. Heeh, mboten apa-apa. Sami mawon.
1: Menune bervariasi
0: penak. Lah nggih niki nggih menu-menu masakan rumahan nggih cocok kali napa teman-teman perantau yang merindukan masakan rumahan ten mriki nggih mboten apa-apa.
1: Wis pokoke enak wis lek Mbak Yaya.
0: Oh betul, betul wis pokoke suante mawon.
1: Nggih. Lah niki mau kan kula di WA niki kan ordere 12 bungkus ya. Iki berhubung aku mengudara, tadi ini tak rodok tak kei
0: imbu. Oh gih, imbu, buatan apa-apa. Pinten, Mas Faris.
1: Anu.
0: Jenengan imbu.
1: 15 mawon pun.
0: 15.
1: Pendengari lah, kara-kara ya nak penyiari gua, berarti aku kayak kurang sayur tambah garam.
0: Waduh, isoi. Lagi nih kuis, tak bungkusnya dulu Mas Faris niki jenengan badhe salam ten sinten.
1: Niki pertama wau kagem Mas Bagas. Terus wonten Mas Taufik.
0: Iya.
1: Terus wonten Mas Dian. Terus wonten Mas Arga. Mas Ruli.
0: Nggih.
1: Mas Ari. Terus wonten Mbak Tejo. Wonten Bu Pandan.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Daryatin kuwau. Terus wonten Bu Sri Purnomo. Terus wonten Pak Ispoyo.
0: Nggih.
1: Pak Grandong. Terus niku wau Pak Kang Aceng niku wau nggih.
0: Kang Aceng.
1: Nggih, Kang Aceng.
0: Iya.
1: Terus wonten sing di omongna Bu Riatin ten Palu wau niku Bu Farida.
0: Oh, Bu Farida ten Palu, siap. Monggo gabungan Bu Farida nggih.
1: Terus terakhir nggih kali Pak Suranto.
0: Pak Suranto siap ten Sulfat nggih.
1: Pak Suranto niki ya pokoke gak isuk siang sore selalu
0: betul selalu mendengarkan betul sekali ya, semoga terhibur selalu
1: cuci-cuci ambil aktivitas apapun bagi Pak Suranto. Wangi mi sekarang lho Mbak Yaya.
0: Napa?
1: Mbak anu Pak Suranto niki nggih micet barang.
0: Oh ala nggih siap.
1: Mugi-mugi laris nggih
0: picet. Amin amin mandar begi laris kuat rezekine. Amin.
1: Ya pun niki anu mangke dibayaraken sing kuaya niku wae ya, sing kata siap. Warung murah meriah ya. Ya Bu Sumiatun, Yesus yang injing mawon ya. Ya pun Mbak Yaya ngoten mawon nggih.
0: Nggih, siap matur suwun nggih Mas Faris, ditunggu lagune. Sami-sami.
1: Penatas-atas nggih Mbak Yaya
0: nggih. Siap matur suwun nggih Mas Faris nggih, sehat selalu lancar rezekine. Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris juga dari Batu. Nah kemudian iki wonten Mas Aceng juga gabungan Kalimantan nyimak sambil umek karepe dhewe. Lah ya ono ae kegiatane wis pokoknya tak dungano apapun kegiatane Mas Aceng. Semoga selalu diberikan kelancaran nggih. Kemudian request lagune kalau bisa Mama Keren Papa Rakopen. Lelelele gak bahaya ta. Ya wis ditunggu mungkin lagune Mama Keren Papa Rakopen. Ya waduh papa ini sopo iki kok sakno banget. Bagi panjenengan sedoyo mau request lagu monggo bisa ditelepon di 0341 404 5004 atau di WA nya Pro 4 G di 081 555 69 1053. Nah sekarang ada lagi yang bergabung, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Warung gaul lululululululul.
0: Mantap, warung gaul lululululul. Wis ya, ancane pripun kabare Bu Sri Purnomo?
2: Alhamdulillah sehat. Panjenengan nggih ngaten lho, sak keluarga tansah sehat.
0: Alhamdulillah. Amin. Nggih, madhar mugi kita semuanya diberikan kesehatan nggih, Bu.
2: Nggih.
0: Amin amin. Niki Bu Sri Purnomo sampun sarapan apa dereng?
2: Ngerantos pecel panjenengan.
0: Oh, pecel. Nggih, lauke napa, Bu? Nggih, niki cek. Lauk gorengane lawang kap lho.
2: Nggih. Anu telur.
0: Telur, telur. Bayi, napa niki telur? Oh, telur kali peyek.
2: Nggih. Peyek bakwan. Sampun niku mawon.
0: Oh nggih, kula bungkus nih jenengan sambil menunggu pengen diputerke lagu apa niki?
2: Lagu nipun mumpung isuk jago kluruk ki mawon.
0: Jago kluruk nggih.
2: Nggih.
0: Jago kluruk. Jago kluruk niki wonten penyanyi ini kuatan jenengan pengen sing pundi?
2: Ya ampun,
0: oh, tak kersa penyanyi sing pundi. Oke, siap nggih. Jago kluruk monggo mohon ditunggu. Salami buat siapa Ibu?
2: Salami pun kagem Mas Faris, Mas Aceng, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang sekalian, Pak Ismoyo, Pak Suranto, lajeng Pak Irfan, Bukan dan Guriatin, Umar Lena, Widi sekalian, Putri Utami.

0: berarti.
1: Betul sekali, ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri, ya Ibu. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan bisa bertemu juga di pagi hari ini, ya Bu Sri Purnomo.
0: Walaupun tidak bertatap muka, kita tetap bersalaman dan mendoakan saudara-saudara kita.
1: Siap. Semoga sehat selalu, ya Bu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes langsung wes. Sekarang kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa wonten negoro angin, nanti dilanjutkan dengan Sumebiar nggih sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Masih di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Bareng kali kula Mbak Yaya tentune sebakal menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini ya. Tenang aja, warung gaul masih akan menemani panjenengan sampai nanti merapat di jam 10 siang. Wow, panjang banget ya, masih ada banyak waktu. Jadi bagi panjenengan yang mau sarapan, nggih badhe ngopi-ngopi, badhe curcol, badhe request lagu, nggih monggo gabungan, bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA kami di 0811 555 69 1053. Wes pokoknya tak tunggu sampai nanti ya. Tadi sudah ada beberapa lagu tembang Jawa yang sudah diputarkan tentunya ya. Dan semoga ini bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini. Ya wes, kalau lagu yang baru saja Anda dengarkan ya, lagunya Vita Alfia, lagune Mbak Vita jarene mangan ranjaluk kowe. Nah, tenang ae, lek ten warung gaul iki bebas jenengan pengen minta apa saja ten mriki mboten apa-apa. Mungkin kalau bicara soal lagu iki yo, lebih baik kita itu kayak ya udah kita melakukan apapun yang kita suka, apapun yang kita inginkan, selama tidak merugikan orang lain ya enggak apa-apa ya. Selama itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk orang sekitar kita, enggak apa-apa, dilakukan saja. Kadang itu orang juga serba salah ya. Kita berbuat baik jadi omongan, berbuat jelek juga dirasani. Nah, jadi api elee menungso ini tetap menjadi pembicaraan orang ya. Jadi apapun itu, kalau memang niatnya baik, kemudian perbuatannya baik ya, tidak ada niat jelek dalam hati kita untuk melakukan suatu perbuatan, lakukan saja enggak apa-apa. Selama itu positif dan bermanfaat, enggak apa-apa dilakukan, enggak usah mendengarkan apa kata orang. Jadi emang kadang sebuah lagu itu punya sebuah pesan gitu ya. Yang saya tangkap dari pesannya Mbak Vita itu seperti itu ya. Jadi gak apa-apa kita melakukan sebuah hal yang positif, yang bermanfaat, asalkan tidak merugikan orang lain ya. Jadi asalkan tidak punya niat jahat dan itu bukanlah suatu hal yang salah, gak apa-apa, sepertinya kita lakukan saja. Sama halnya seperti di pagi hari ini ya, kalau panjenengan sedoyo pengen gabungan, gih monggo mboten apa-apa, gak usah ragu-ragu ya. Gabungan mawon ten warung gaul, bisa sarapan bareng, kemudian bisa gosip bareng bisa curcol bareng, dan tentunya mungkin ada bonus lagu yang bisa panjenengan request. Ya wes, langsung wae saniki kita lanjutkan lagi mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa yang tadinya sudah di request oleh pendengar. Kalau barusan ada lagu dari Vita Alfia, saniki wonten lagu dari Divarina Indra, Mama Keren Papa Rakopen, sugeng mirengaken. Guys, rumangsa ora tau peni.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warung paling gaul Samalang Raya nggih, ten WS niki wonten Bapak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya semoga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Mandar mungkin jenengan dan keluarga juga senantiasa diberikan kesehatan, kemudian rezeki yang lancar ya. Segalanya dipermudah dan selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Amin. Kali ini mau request lagunya Gemati dari Akbar dan Niken Salindri. Salamnya untuk Bu Pandan, Bu Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Fatima, kemudian Neng Tias, Mama Diga, Pak Bambang, sekalian Pak Grandong dan semuanya. Oke, baiklah Ma, tersuan sangat ditunggu nggih lagu nih. Dan bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu, monggo silakan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 10 siang, nggih. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga bisa ya di 081 555 69 1053. Kami tunggu pokoknya sampai nanti di jam 10 siang bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu, mau kirim salam, atau mau sarapan bareng di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya nggih. Ya wes langsung wae saniki kita dengarkan bersama ada Akbar dan juga Niken Salindri dengan Gemati Sugeng Mirengaken.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Power Tangle pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar pecatur muda asal Kota Malang, Nayaka Budi Dharma kembali menorehkan langkah besar di panggung internasional. Atlet binaan Percasi Kota Malang itu dipercaya tampil dalam ajang bergengsi ya di 20 ASEAN Individual Chess Championship 2026 yang berlangsung di Ulaanbaatar, Mongolia pada 28 Mei hingga 7 Juni 2026. Di mana kejuaraan ini menjadi salah satu turnamen elit Asia sekaligus jalur seleksi ya menuju persaingan level dunia. Nayaka ini menjadi satu-satunya wakil dari Kota Malang yang tampil di ajang tersebut. Sementara itu di Indonesia sendiri, Indonesia diterima oleh media ini hanya dua pecatur yang diberangkatkan, yakni Nayaka Budi Dharma di Kota Malang dan Novendra dari DKI Jakarta. Dalam hal ini Ketua Percasi Kota Malang Tatit Budi Sucahyo mengatakan Nayaka dijadwalkan mulai bertanding pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan hari ini atlet muda tersebut ya tengah perjalanan menuju Mongolia. Sementara itu nama Nayaka memang tengah menjadi perhatian di dunia catur nasional, di mana pecatur kelahiran 2006 itu pun sebelumnya sukses menyandang

0: dan gelar International Master atau termuda di Jawa Timur setelah tampil impresif pada Aston Asia Junior dan juga Girls Chess Championship 2024 di Jakarta. Dan tidak berhenti di situ, Nayaka juga mencuri perhatian di Asia usai menjadi juara nomor 1 kilat di kejuaraan Sri Lanka tahun 2025. Saat itu ia mengoleksi 6,5 poin dari 7 babak dan mengungguli pecatur Filipina dan Uzbekistan. Bahkan performa konsistennya ini mengantarkan Nayaka masuk ke tim elit PB Percasi dan menembus skuad Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 12.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Gih, pokoknya madar mugi siapapun yang beraktivitas di hari ini, yang lagi bekerja atau mungkin lagi libur ya, atau mungkin lagi ada agenda bersama dengan keluarga dan teman, semoga semuanya diberikan kelancaran selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya pendengar ya. Jangan lupa makannya yang tepat, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian jangan lupa minum air putih juga harus dicukupkan ya, biar tubuh kita tetap sehat. Kemudian istirahatnya juga harus yang cukup, jangan begadang ya. Ini juga pengingat untuk diri kita sendiri, diri saya sendiri kayak gitu ya, supaya tidak begadang dan tentunya semoga kita lebih sehat di masa depan, amin. Oke deh, kalau gitu kita sapa lagi di telepon, ada Ibu Sumiatun ya. Ini dia orang juga hurang kaya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, warung gaul.
1: Sugeng enjang, Pak Yayang.
0: Sugeng enjang Ibu Sumiatun.
1: Ya, saya sudah tidur, sudah sarapan, terus ini mau tidur lagi.
0: Lho, ala kok cek enak menan, celek duwite akeh iku ya mek kari maem bubuk ngeten iku tok.
1: Harus banyak istirahat, Mbak Yayang.
0: Oh, nggih. Ini lagi gak enak badan toh, Bu?
1: Enggak, doyan mangan, doyan sare, pokoknya sembarang iki doyan duwe yo.
0: Ayo, doyan sembarang kali re. Yo wis
1: mboten sehat, Mbak Yayan, jenengan sehat apa mboten?
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan semoga sehat selalu nggih.
1: Nggih, kula kene ya lek kono. Kene iki sehat
0: kok. Oh, wis kaya tekan guyonan iki lho wis sehat nggih. Duitnya tambah kuatah, rezekine lancar.
1: Iki sing mbadekani iku pembantu lho Mbak Yaya sing nguwati lho, sing pokoke lek perlu apa-apa, perlu duit ngono ae ora usah sumpelang jenengan. Wis jenengan ngendika pira ngono ae ta wis langsung.
0: Tenang ya. Wis misal kula nyebut nih Bu Sumiatun, kula butuh dana niki 1 miliar cepat ngeten niku langsung cair nggih.
1: Langsung cair.
0: Lah niku duit gambar napa? Duit gambar napa to niku?
1: Gambar buta terang apa gambar anu? Niki sing akeh niki nggih nganu. Dari bahannya dari dedaunan, dadine jenengan ndang digunakne. Soale lek kecepet kok ya rusak.
0: Lah nggih wedine selak bosok nggih Bu. Ya wis lek niku kula butuhe niki 1 miliar rupiah, kula pengen napa? Gedekno warung kula.
1: Hampir 10 miliar nggih. 10 miliar niki
0: nggih jenengan lebih mawon. Heeh.
1: Nggih tak lebi.
0: Nggih. Ya lek kono. Tenan wis pokoke lek misalkan
1: Mbak, dalam. Apa itu orang sing doyan duwit?
0: Lah nggih lah duwit nggih mboten doyan ta mboten dimaem. Wong nggih doyane niki sego, ngeten niku jajan. Lek duwit nggih mboten doyan ta Bu?
1: Nyuwun jajan terus mari ngono. Anu apa iku njaluk duwit ae wong beras larang. Ya ora usah mangan beras, ya mangan sak cukup ngeten.
0: Lah nggih.
1: Ngono lho. Ya apa?
0: Kene kok.
1: Yo kene ya lek kono.
0: Lah nggih niku. Wis pokoke ten Batu niki, warga Batu niku beruntung soalnya wonten Sultan Horang Kaya Raya niki Bu Sumiatun
1: nggih. Lah kan anu ki warunge saingane jenengan lho Mbak Yaya.
0: Loh. Dadi lek gak usah saingan Bu, kita kerja sama mawon, cek sami-sami dadi Horang Kaya. Loh iya to.
1: Iki pokoke jenengan duwe golek dhewe terus manuk kulaan terus masak terus bareng karo kok batine didom.
0: Lah ngeten niku. Didome niki misal wonten penghasilane 100 juta nggih kula 70 juta jenengan 30 juta ngeten niku.
1: Apa-apa oke. Ya pasti laba pira-pira sing penting iki ada pemasukan, ada keuntungan yang
0: betul. Masuk. Betul kan jenengan kan pun orang kaya toh.
1: Iki lek nganu kula rasa modal wis kula lek misale masak napa-napa kan ning pasar karek njupuki to.
0: Nggih, siap mengke kula tak njupuki ten pekene jenengan nggih. Pokoke semua barang niki bahan-bahane kula mek asal. asal
1: jupuk
0: luwih cek penake nggih lek kula bayangne ten peken iki asal jupuki mboten bayar ngeten niku kok cek penake ngeten niku lho tapi nggih sapa sing gelem dadi bakule lek ngeten iki lah ya rugi
1: bayaya budale iki aja bareng wong-wong
0: nggih
1: disiki dadine nganu luru ambek kula nek wong nganu ambek disempar-sempar ngono kok lek nggoleh. Iku tempat sing mencolot juko, nemu oke yo kono. Nemu pokoke. Jadi sak keruan jangkiri sini reno-reno. Mangane dagangane ra podo. Mendino kok mulah malih dagangane. Yo mesti ayo ora kula mek luru ayo sak nemune.
0: Iya sak nemune. Nggih pon wis besumiatan pokoke kula percaya lek niki kerja sama kalian jenengan niki warunge tambah sukses, nggih tambah gedhi. Niki bisa jadi warung gaul sak Jawa Timur.
1: Napa? Kita tuh menghadapi cuaca yang kurang baik. Apa ini daya beli masyarakat ini sangat berkurang. Gitu loh. Dadine mangane dhuwit ditandon ae aja nggih kulaan kabeh.
0: Walah ditandon.
1: Sekarang ini anu lho.
0: Nggih.
1: Orang apa itu online jadi ndak beli langsung ke warung mangan terus dikunyah mboten langsung online.
0: Lah niki apa?
1: Apa mari teko HP ne kono mlebu HP kene ya wis wis ngono tok.
0: Ancane gara-gara HP niki Bu Sumiaton nggih.
1: Nggih, gara-gara wong pinter niku lha arek pinter iki amek kok getengok. Jadi saat niki-niki harus menghadapi cuaca seperti ini harus bersabar.
0: Bersabar, tapi kalau percaya lek Bu Sumiaton ngeten niki wis rezekine selalu lancar nggih. Rezeki mengalir deras tetap menjadi hurang kaya sak batu raya.
1: Sak batu niki kula wis nganu nguasai sak batu mungkin kula jenenge anu niku mangkat isuk terus sanjok. Ibu, apa itu malam?
0: Pon
1: niki kula kan nyapu. Nyapu.
0: Nyapu duit to niki.
1: Nyapu jagat. Yo yo nyaponi kutha Batu, kutha Malang.
0: Nyapu niki kutha Batu, kutha Malang. Lah niki sendek sapu nggih napa niki? Kutha Malang niki lho ruwijik, Bu. Mboten enten sampai lek ten Malang niki. Pon ruwesik pokoke asri tenan.
1: Nggih, kutha Batu nggih mboten enten nomor kan inggih mau pun kula resi.
0: Nggih. Waduh, lha ngeten iki apa
1: kanu nggih kula atur salim kagem. Niku lho. Kakang Mas Aceng sing wonten Kalimantan, Pak Jo yang di Palu.
0: Siap.
1: Terus Bu, siapa itu yang di Sulawesi?
0: Bu Farida.
1: Ya. Penyiar itu Bu Farida itu.
0: Waduh, nggih. Kapan-kapan gabungan Bu Farida?
1: Iya, sama Bu Farida terus sama ini. Ini yang ada di Kalimantan, Pak Tekno dari wis mentas kok kali. Loh. Tapi yo sik mantan kok ya. Mantan. Wis mentas tapi
0: pun
1: menikah kagem Bu Panda. Danggi, Bu Titi, terus kagem Pak Eko, Bunda Marlena, terus kagem Pak Eko, terus Mama Lili,
0: terus kagem
1: Prihatin, Bu Prihatin, Bu Sri Gati, Sri Aceh, terus Sri Utami, Sri Utomo, Sri Purnomo.
0: Nggih.
1: Jale lairin kan anu pas bulan purnama, terus mari ngono pas panen. Jenenge Sri.
0: Ngeten to.
1: Sri Purnomo. Terus kagem. Pak Bandi ingkang wonten Sidoarjo, terus wong Surabaya iki kaya emeh kuwape ngrungokne.
0: Alhamdulillah. Mandar mugi terhibur selalu pokoke.
1: Terhibur. Lek lagune mawon kula manut panjenengan,
0: jenengan
1: dongane.
0: Lah mboten request to.
1: Kula manut sembarang wae sing penting ki pokoke. Penak.
0: Soale
1: untuk mempersingkat waktu, nggih niki waktune padat dan akurat niki kula ndongakne njenengan tok niki pokoke.
0: Nggih, amin. Matur suwun sanget nggih, pesumiyatan kula nggih ndongakno njenengan.
1: Ayu dono blai tekine.
0: Amin,
1: terus,
0: amin.
1: Apa jodohnya apa ora ya kira-kira?
0: Napa?
1: Ndongakne oleh jodoh.
0: Lah kula pun wonten jodohe ten griya.
1: Napa beleke sir kanu?
0: Lho kak bahaya taiki.
1: Ora, berbahaya. Oh ya wes. Mbok bayo anu oleh anak angkat barang ngono sing rada klimis ngono.
0: Oh aduh, pun klimis niki jodoh kula alhamdulillah.
1: Nggih matur nuwun sanget
0: pedhalipun mung matur suwun nggih Bu Sumiyaton nggih siap. Nggih amin jenengan juga sehat selalu.
1: Matur nuwun sanget pedhalipun
0: Gusti berkati Mbak Yaya. Nggih sehat selalu Bu Sumiyaton nggih. Wonten Bu Sumiyaton wis pokoke lek kalih Bu Sumiyaton guyon tok nggih sampe gak mari-mari tapi nggih mboten napa-napa. Niki kula nggih seneng guyon ngeten niku ya. Bu Sumiyaton orang paling kuaya sak batu raya niki. Niki nggih disapa kalih Mas Aceng, Mak Ton. Waduh niki unik cek katai wonten 1 2 3 4 5 ene dobel-dobel bayo. Niki umpamane ketemu langsung ya niki Mas Aceng iki kalih bengok paling Mak Tone sampe bengok-bengok ngeten niku. Ya wis matur suwun sanget pokoke pun gabungan Bandar mugi diparingi kesehatan selalu, rezeki yang lancar dan selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Ya wis langsung wae saniki kita dengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak banget nggih yang bisa Anda dengarkan di pagi hari ini. Pokoke ya, pokoke tetaplah bersama dengan kami Ojo Nandi-Nandi ning program 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Sedaya pamireng gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba sudah mau jam 10 siang aja ya. Dan kali ini waktunya Warung Gaul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pokoknya

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, upaya peningkatan kesadaran pajak di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus dipacu melalui program Bapenda Menyapa Warga atau BMW. Program Jemput Bola diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah. Ini mengintegrasikan layanan pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada

0: pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 dan pajak kendaraan bermotor PKB dalam satu wadah. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI menekankan pentingnya sinergi ini demi mendorong kontribusi nyata dari sektor domestik. Langkah ini pun dirancang untuk mempermudah aparatur sipil negara atau ASN dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan efisien tanpa harus mendatangi kantor pelayanan utama. Selain menyasar pegawai di tingkat dinas, program ini pun juga melibatkan jajaran kepala perangkat daerah hingga camat se-Kabupaten Malang sebagai bentuk komitmen kolektif dalam optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang juga menegaskan bahwa sektor pajak memegang peran krusial dalam menopang keberlanjutan pembangunan daerah. Lewat mekanisme ini, ya, para ASN pun diharapkan mampu menjadi stimulus dan contoh bagi masyarakat luas dalam hal kepatuhan dalam wajib pajak. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: yang terbaik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama dengan kami tentunya di 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Baik, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang untuk mengikuti silang salat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Jami Malang ya. Tetaplah bersama dengan kami tentunya di 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang.

tugas orang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Tengku Fatimah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya

penglihatan, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan ia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

al-baita maskanan wa ja'ala al-quluba lil-mawaddah wa rahmah mawtina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladhi kana li ahli khaira qudwatin wa uswah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man dum bi ihsan ila yaumil mahdah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atih, fattaqu la'allakum tuflihun, ati'u la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadir jamaah salat terjumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah momentum seperti ini di mana Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat. Allah mudahkan kita semua langkahkan kaki, ayunkan tangan hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilannya, menunaikan sholat fardu Jumat dengan berjamaah. Kita gunakan kesempatan ini untuk membulatkan tekad, mengikat komitmen yang dalam untuk senantiasa patuh taat, menunaikan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua apa yang dilarang. Tentu ketakwaan yang sesungguhnya, tentu kita semua tidak akan pernah melakukannya tanpa intervensi dari Allah SWT. Karena itu, senyampang kita punya komitmen, kita terus memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan menjalankan hidup dan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Tentu yang terus kita panjatkan, kita diberikan hasanah di dunia dan hasanah fil akhir. Kita dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Tentu kita juga mohon kepada Allah SWT agar kita bersama keluarga bisa mengakhiri hidup yang tidak seberapa lama di muka bumi ini dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadir jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan menapak tilasi Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dari sekian banyak hikmah kehidupan yang kita lakukan, ada poin penting yang sangat urgen kita renungkan, yaitu tentang pola komunikasi dan pola kepengasuhan atau parenting di dalam keluarga kita. Di era digital yang penuh dengan gempuran teknologi, media massa dan smartphone, kita sedang menghadapi sebuah fenomena yang oleh para sosiolog, para psikolog dinyatakan sebagai fatherless country. Fatherless country bukanlah kondisi di mana kita ada dalam satu negeri yang kehilangan ayah secara fisik. Ayah mungkin ada, ayahnya masih hidup, namun mereka absen secara psikologis, absen secara emosional, absen secara spiritual bagi keluarganya, terutama putra-putrinya. Banyak anak-anak kita yang tumbuh tanpa kedekatan batin dengan ayahnya. Mungkin saja ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau justru asik dan egois dengan dunianya sendiri. Maka di sana ada keteladanan bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam mencoba mendialog kan apa yang Allah perintahkan dalam impian itu. Jika kita membuka lembaran sejarah terbaik
Al-Quran mengabadikan model kepengasuhan yang luar biasa dari sosok seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menerima wahyu lewat mimpi untuk menyembelih putra yang disayanginya, putra yang digadang-gadang, diinformasikan dalam sejarah sampai dengan 40 tahun menunggu kelahirannya. Betapa ketika Nabi Ibrahim mendadak setelah putranya terlahir dan tumbuh, Nabi Ismail dipanggilnya dan kemudian dikomunikasi tentang apa yang dilalui dalam impian itu. Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, sekalipun itu perintah Allah, karena telah terulang mimpi itu sama sekian malam dalam impiannya, Nabi Ibrahim tidak otoriter. Beliau tidak menggunakan kekuasaan, tidak menggunakan otoritasnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, dan tidak pula tampak arogansinya. Nabi Ibrahim memilih dialog yang sangat demokratis dan penuh dengan kasih sayang. Kalau kemudian kita perhatikan bagaimana Al-Quran merekam dan kemudian mengabadikan perbincangan indah di antara dua orang ayah dan putranya itu di dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini artinya Nabi Ibrahim setelah memanggilnya dan kemudian berkata, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail sang putra menjawab, ya abati, wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya aku akan melihat termasuk orang-orang yang sadar. Ayat ini kalau kemudian kita perhatikan ada pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, panggilan kasih sayang. Nabi Ibrahim menyontohkan kepada kita semua memanggil anaknya sekalipun, darah dagingnya sekalipun, tidak dengan panggilan tanpa jabatan atau gelar. Orang Jawa bilang tidak jambal, orang Jawa bilang tidak jangkar. Namanya dipanggil, tetapi Nabi Ibrahim memberikan contoh memanggilnya dengan ya bunayya, wahai anakku sayang. Tentu ini sebuah panggilan kasih sayang dan penuh kehangatan. Putranya demikian pula menjawab dengan panggilan yang penuh hormat dan cinta, ya abati, wahai ayahku tercinta. Maka dalam konteks kehidupan kita, tentu kita bisa mengadopsi dengan bahasa-bahasa yang santun seperti kearifan lokal yang ada di dalam daerah kita, kehidupan kita. Mungkin dengan panggilan abang, caca, kak, adik, mas, mbak, dan lain sebagainya, sebagaimana yang berlaku di masyarakatnya. Sekalipun itu darah daging sendiri, kita tidak kemudian membiasakan memanggil namanya. Ada budaya musyawarah, kalimat tanggur maga taro, maka pertimbangkan bagaimana pendapatmu, adalah bukti bahwa seorang ayah sekuat apapun posisinya, seberapapun otoritasnya, tidak mengedepankan kesombongan dalam mendidik anak. Selama ini sering muncul stigma di dalam masyarakat bahwa urusan mendidik anak, membentuk karakter, menjaga moral, itu tugas seorang ibu. Sementara anak hanya bertugas mencari nafkah. Ini sesuatu hal yang perlu kita luruskan kembali. Jika kita renungkan statement apa yang telah dilakukan penelitian oleh salah seorang
bernama Sarah binti Halil. Dalam tesisnya Hiwar Aba Ma'al Abna Fi Kun Al-Karim Wa Tatbikuh At-Tabawiyah, dialog orang tua dan anak dalam Al-Quran dan implementasinya dalam pendidikan. Sarah binti Halil menemukan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 17 ayat yang berbicara tentang dialog antara anak, antara orang tua dan anak. Dari 17 itu, 14 ayat justru bentuk dialogis antara ayah dan anaknya. Hanya 2 ayat yang memuat dialog antara ibu dan anak, dan satu sisanya tanpa nama. Ini menegaskan bahwa Al-Quran memberikan porsi terbesar beban kepengasuhan, pembentukan mental, keimanan, karakter anak justru di pundak seorang ayah. Ayah adalah nahkoda dalam rumah tangga. Ayah adalah benteng keimanan bagi anak-anaknya. Karena itu Rasulullah SAW mempertegas dalam satu hadis sahihnya. Nabi bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Bahwa setiap kita adalah pimpinan. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin kita semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang laki-laki, ayah dalam hal ini adalah pemimpin bagi keluarga, maka ayah pun akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Di era seperti ini, ma'asyiral hadirin, di era gempuran teknologi media sosial yang luar biasa tiada henti, anak-anak kita sangat rentan terpapar hal-hal yang negatif. Pornografi, judi online, bullying, perundungan hingga krisis identitas mengintai anak-anak kita semua setiap detik, setiap waktu melalui layar kaca yang kita fasilitaskan kepada mereka. Mengapa anak-anak kita hari ini begitu mudah mencari pelarian di dunia maya? Tentu salah satu di antara alasannya karena rumah sepi dari dialog. Mereka tidak menemukan teman bicara yang hangat di rumah mereka sendiri karena ayahnya asik dengan kesibukan sendiri, demikian juga ibunya, sehingga anak-anak menjadi asing di rumah sendiri. Dialog antara Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Ismail yang begitu hangat memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita diminta untuk meneladani bagaimana kita melatih anak kita untuk berpikir jernih, bagaimana kita melatih anak-anak kita belajar untuk didengar dan dihargai pendapatnya, bagaimana kita melatih anak kita mengutarakan isi hati dan masalah mereka, bagaimana mereka senantiasa kita bimbing untuk membentengi diri dari badai negatif di negeri ini, di zaman ini. Karena itu sesungguhnya para hadir jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadi ayah yang hadir, jangan sampai anak-anak kita ini menjadi yatim sebelum waktunya. Yatim bukan karena ayahnya meninggal dunia, melainkan yatim karena ayahnya enggan menyapa, enggan mengajak bicara, enggan mendengarkan, enggan mendidik mereka dengan cinta kasih yang luar biasa. Darah daging kita semua. Karena itu marilah kita hadir di dalam keluarga sebagai nahkoda, tidak hanya mesin pencari nafkah, membiayai mereka dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada siapapun orang yang di rumah, apakah itu istri atau orang lain. Karena beban tanggung jawab itu kelak di akhirat kita semua yang menanggungnya. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan hidayah inayah maunah. Allah senantiasa memberikan kita berkah, berkah usia kita, berkah rezeki kita, berkah pekerjaan kita, berkah putra-putri dan keluarga kita. Senantiasa Allah senantiasa memberikan kepada kita bersama keluarga yang kita cinta umur yang panjang,
sehat walafiat, rezeki yang halal yang barokah, litaatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang kita pinta senantiasa Allah memberikan ijabah. Allah mudahkan kita semua ziarah haramain, haji umroh sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keluarga kita semua, jemaah kita yang hari ini masih menuntaskan serangkaian manasik haji, semoga mereka semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang prima, diberikan kemudahan sehingga mereka menuntaskan manasik secara sempurna. Mereka pulang kembali bersama kita dengan berkat mabrur, makbul doa-doanya dan rezeki yang telah dia keluarkan. Semua akan diganti oleh Allah yang paling banyak, lebih banyak dan lebih baik lagi. Semoga anak-anak kita semua Allah antarkan menjadi putra-putri yang solih-solihah, menjadi investasi ukhrawi bagi kita orang tua, keluarga dan para gurunya, menjadi penyejuk mata hati orang tua, keluarga dan para gurunya yang bermanfaat bagi sesama. Siapapun saudara kita, guru-guru kita yang hari ini masih sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, handai tulang kita yang telah berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah berikan maghfirah rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan oleh Allah istiqomah menunaikan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan kita hindarkan semua apa yang dilarang sampai waktunya Allah memanggil kita. Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ini wa iyyakum wa bil hakim aqul qawli wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya pendengar, demikian salat Jumat berjamaah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Malang, Masjid Agung Jami Malang, bersama dengan Kiai Haji Dr. Haji Isro Kunnajah MAG. Dan kini kita kembali dalam Malang siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

cuan ya, yang penting cuan bisa kita lakuin apapun itu Abang Po. Tapi kalau buat kesehatan sih jangan ya Abang Po ya, jangan asal pilih maksudnya gitu ya. Kayak misalnya apa yang kita makan, terus juga apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin tuh jangan asal-asalan Abang Po. Kalau mikir tuh kalau bisa sih yang positif-positif Abang Po. Kalau kita mikir yang positif ntar udahnya sakit gitu biasanya. Sama kalau ini lebih ke apa yang kita konsumsi Abang Po. Ini buah, ini panas marah kayak gini tuh paling seger makan semangka. Iya gak sih Abang Po? Kalau es krim aja itu ada depan tuh es yang bentuknya semangka tuh kan ada tuh ya. Yang apa tuh, apa namanya es krim yang murah tuh, yang warna biru, pokoknya kan dia ada banyak banget varian-variannya. Nah itu lebih demen yang semangka Abang Po, kayak rasa seger aja gitu ya, gitu. Nah terus juga kalau buah-buahnya ya semangka, kalau panas-panas kayak gini semangka tapi keluar dari kulkas Abang Po kelaye. Semangka juga kudu semangka merah Abang Po ya, walaupun ada semangka kuning ya. Nah tapi gimana nih buat Abang Po yang mungkin apa masih suka salah gitu ya, salah milih gitu cara bedain semangka, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang manis, mana yang kagak. Nih ada cara-cara ya ternyata Abang Po ya, yang kudu kita lakuin ya biar kagak salah. Ya ngeri-ngeri ya, kita beli semangka udah keluar duit gitu ya, ya kita dapetnya jong Abang Po, semangkanya kagak manis ya. Ya paling manis-manis, ya kayak manis biasa gitu aja. Gitu gak ada rasa manis, gimana sih Abang Po ya. Manis gula yang cuma sesendok gitu, sesendok teh lagi. Nah itu dah rasanya. Nah ini kalau dari Healthline Abang Po, kalau kita ngomong semangka, semangka manis ini juga jadi sumber antioksidan alami Abang Po ya, yang bagus ya, yang bagus ya, termasuk likopen. Jadi kandungan ini Abang Po manfaatnya ada buat tubuh kita Abang Po. Yang pertama mulai dari ngebantu jaga kesehatan jantung kita sampai nurunin resiko beberapa penyakit kronis kayak misalnya diabetes dan juga kanker ya. Jadi jangan sampai salah pilih nih kalau makan semangka Abang Po ya. Nah yang pertama itu gimana nih cara kita buat milih semangkanya Abang Po yang manis gitu ya. Ini dari bentuknya Abang Po, bentuknya kokoh ya, apa namanya, dan juga nggak penyok. Jadi apa namanya, semangka kan ada macam-macam bentuknya Abang Po ya, ada yang mulai dari bulat, oval, sampai manjang juga ada. Nah pilih semangka yang bentuknya kokoh, simetris, dan juga nggak penyok Abang Po. Semangka yang penyok itu biasanya nandain kandungan air di dalamnya itu nggak ngerata Abang Po ya, atau proses penyerbukannya itu kurang sempurna gitu Abang Po. Nah selain itu juga nih ya, bentuk itu juga yang gak mulus itu bisa ya, bisa jadi itu tanda adanya gangguan serangga atau juga jamur nih Abang Po di semangka. Itu mulai dari bentuk dulu tuh ya. Yang kedua, kita pegang nih apa namanya si semangkanya Abang Po. Kita pegang semangkanya, kita angkat gitu ya. Kalau diangkat kerasa berat, nah itu tuh Abang Po ya, itu berat pas diangkat. Nah itu nandain kandungan air di dalam buahnya tuh cukup tinggi Abang Po. Nah kalau semangkanya itu semakin padat, bobot semangkanya itu biasanya tuh semakin banyak juga kandungan airnya gitu, rasa buahnya pun cenderung lebih manis ya. Terus juga yang ketiga, ini bisa kalau dikutip dari Serious Eats Abang Po, ini apa namanya, pas kita lihat juga nih dari luarnya Abang Po, warna kulitnya itu kagak mengkilat, gitu Abang Po. Yang biasanya udah mateng umumnya itu punya warna kulit yang agak kusam gitu ya, tapi enggak mengkilat. Nah, Profesor Ilmu Hortikultura Abang Po dari North Carolina State University, Penelope Perkins Fazi, ini bilang Abang Po, semangka yang kelihatan terlalu mengkilat itu biasanya belum matang sempurna gitu Abang Po. Jadi dia gitu ya, kalau dari tekstur udah ya kita lihat dia mengkilat atau kagak. Nah kalau dia agak kusam, agak pucet ya, bukan sakit ya, tapi ya dia itu udah matang Abang Po. Kalau dia masih mengkilat, wah ini tandanya dia belum matang Abang Po, masih muda belia ceritanya.
Nah, masih ada lagi cara-cara kita buat melihat semangka Bang Po, dia itu manis atau kagak. Nanti masih saya bagi lagi buat Bang Po. Semangka, kalau kita ngomongin semangka nih, lebih demen semangka merah atau semangka kuning nggak Bang Po? Kalau saya sih dua-duanya suka aja. Tapi kalau yang banget itu ya semangka merah, Abang Po. 0812 11 24 928 boleh ceritain ya Abang Po ya.

0: Abang Paul, saya Tino dan saya Kamil Zain.
1: Saya Effie Masamba.
2: Aye Belito.
3: Aye Irsya.
4: Halo Abang Paul, aye Erisa San.
5: Hai, saya Gunawan.

Abang Po lanjut lagi nih ya, cara buat kita milih semangka yang manis Abang Po ya. Tadi diangkat udah, dilihat kulitnya udah. Nah ini sekarang gantian Abang Po diketok. Diketok tuh ya, si apa namanya semangkanya Abang Po gitu. Lah diketok kenapa emangnya? Jadi semangka ya biasanya ngasilin suara yang apa namanya bagus Abang Po, jayalah nada Abang Po. Pas diketok itu pakai tangan tuh sebaiknya apa namanya berbunyi Abang Po. Nah kalau ketukannya terdengar terlalu padat atau tinggi Abang Po, nah hal itu bisa nandain kulit semangka tebel Abang Po dan buah belum matang optimal, jadi nyaring bunyinya Abang Po ya. Nah terus nih yang terakhir Abang Po yang kita bisa lakuin buat milih semangka gimana? Jadi semangka merah yang manis itu ada tandanya juga nih Abang Po. Ada bercak kuning nih yang kering ya Abang Po di bagian kulitnya. Nah kalau bercak kuning ya keemasan yang cukup gede itu nandain semangka udah mateng sempurna pas dipetik Abang Po gitu. Nah bercak ini juga muncul karena bagian semangka menyentuh tanah ya pas proses pematangan berlangsung. Begitu Abang Po. Jadi bukan karena bercak kotor atau apa gitu Abang Po ya. Dan itu dari cara-cara milih semangka ya biar semangkanya manis dan juga enak nih, pas banget nih buat siang-siang panas begini Abang Po.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Perawat FM Surabaya Jakarta, Bang Po udah mau masuk di jam 1 ya. Jam 12.51 nih Bang Po masih barengan IGRT ya. Dan nanti kita bakal balik lagi di jam 1. Itu nanti di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Bengkulu. Wah, kira-kira nanti ceritanya apa bakal dibagi di Perompat Bengkulu Bang Po. Ditunggu aja ya abis ini ya, di jam 1 Bang Po masih barengan IGRT ya. Di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayah Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: kita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Nggak berasa ya, udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas banget.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya, siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya,
1: bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kariri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya?
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda Ikatan Keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau suku Rejang ini.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu, Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, untuk gimana sih ya budaya Sukerjang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel ke disono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh, silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah. Ini namanya unik Bang. Abang asli orang
3: Rejang.
2: Tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli.
3: Asli Rejang.
2: Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengerin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Mm-hmm. Bengkulu ini ada salah satu namanya itu suku Rejang. Mm-hmm. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Mm-hmm. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada terletak di ada beberapa kabupaten, mm-hmm. ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, mm-hmm. Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang ya.
3: Mm-hmm. Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu, mm-hmm. ini di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, mm-hmm. tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Mm-hmm. Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya? Ya,
3: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Oh, ya, gitu.
3: Seperti misalkan, mm-hmm. Kaganga, Tadana, Babama, Cajanya, Sarala, Yawa, Yawa, A, gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28.
2: 28.
3: Huruf kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang mm-hmm. ada pelajarannya di muatan lokal. Mm-hmm. Bisa,
2: memang mm-hmm. gitu. Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya, mm-hmm. di era modern hari ini, mm-hmm. ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Mm-hmm. Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Mm-hmm. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Mm-hmm. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi
2: betul.
3: Secara historis memang ada.
2: Oh,
3: dulu
2: gitu.
3: Orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Timur Batak, mm-hmm. Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita mm-hmm. ini, nah Lubis ini betul apa asli mm-hmm. Rejang. Asli Rejang ya. Mm-hmm. Kalau saya Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, mm-hmm. lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, mm-hmm. itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, terus kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, mm-hmm. kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika mm-hmm. menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti mm-hmm. itu mm-hmm. digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Mm. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul, itu ada
2: betul,
3: kayak
2: ya?
3: Ada tempat daun sirih. Mm-hmm. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya
2: Rejang
3: kan?
2: Istiadat
3: lah, di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila, sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan
2: masih.
3: Untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak ya, gitu ya,
3: betul.
2: Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang. Nah, setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Ya, bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, ya.
2: Gitu ya, tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya,
2: jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke, Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip
2: masuk
1: dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya cara ngomongnya, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu.
2: Kayak gimana,
1: gitu.
2: Bang. Contohnya Bang, masih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya, selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo, apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya, gen kabar kumu Dang Jo, kira itu.
2: Gen kabar,
4: gen kabar, apa kabar kan? Itu banyak gen kabar. Nah, gen kabar, kan? Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mengin jalan nanti Bang Jo, kira itu kan? Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini, ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini, ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan? Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gitu. Gampang nanti ya.
2: Dengernya pening ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kariri.
2: Iya, yang penting udah tahu bahasa Rejang. Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa Super Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten,
4: konten ya, konten dengan bahasa Rejang ya kan. Nah, ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini, tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih apa lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Bahasa gaul
4: gitu ya. Nah itu.
2: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
4: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
2: sama kayak rebung enggak?
4: Enggak. Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu difermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
4: Nah, sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu atau orang ini pendap kan sering gitu. Nah, sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu
2: masih masuklah kira-kira masuklah, bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi, selain tari kejai, tarian apa lagi nih, Bang?
4: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu tari kejai itu.
2: Iya,
4: itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi kalau
4: termasuk gini, Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Pancasila Rejang Pak Petula itu kan ada tuh. Kalau diklik di Google pun itu muncul apa R4P Rejang Pak Petula itu ada silatnya tersendiri.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada menyilangkan empat ya kan. Pokoknya kalau di persilatan pilihan itu ada yang terkenal Rejang itu punya silat tersendiri.
2: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa nggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih bang sama suku Rejang ini?
4: Nah, memang kalau saya lihat hari ini, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pak Petulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah, sekarang kan gimana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih, Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
2: Ya mungkin dengan adanya festival.
4: Ya, kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, di mana misalkan setiap festival, ayo ya kayak di Bengkulu misalkan mana nih tarian kejai tampilkan dong gitu kan.
2: Bisa lihat kejai itu karena pesta ya bang ya,
4: iya, kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan,
2: tari kejai. Aduh ya, nah menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
4: Kejai itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, itu yang digunakan.
2: Nah kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya saya kira supaya masih relevan, saya ingin apa kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja, Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Rini, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, kan? Lalu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemardu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tetap dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa,
4: bahasa Rejang.
2: Rejang,
4: iya. Gitu. Jangan malu-malu, ini adalah peninggalan nenek moyang kita.
2: Betul.
4: Gitu kan. Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul. Nah,
4: banyak suku yang lain kenapa nggak punya tulisan sendiri? Kenapa Rejang pun? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Itu Mbak Rini. Itu warisan yang lengkap ya.
4: Iya, lengkap.
2: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
4: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Apa tulisan juga kita punya ya.
2: Aku lihat di Google tulisannya ternyata waduh gimana bacanya nih. Soalnya susah Bang
4: susah,
2: ya.
4: Memang
2: terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena enggak diasa-asa sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda Bang ya.
4: Beda.
2: Beda.
4: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau enggak salah.
2: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
4: Kagangnya tadana gitu kan.
2: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya Bang Po pendengar perompat ya. Pemirsa Renet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Renet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa Renet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada, sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kariri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, tabipun.
2: Tabipun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun. Ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya sama-sama, Bang Rubi.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum bang.
4: Assalam.
3: Nah, tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anak ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada asosias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya bang? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya Kak Riri ya dan juga Bang Rubi ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan.
5: Ini Bang Jojo, Bang Lubi. Saya sempat buka di TikTok dan juga YouTuber. Saya buka itu suka jang itu kan. Ada semua di situ lengkap bahasa. Gini Bang Lubi pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga asal Lampung. Apakah itu ada di pelajaran di sekolahan gitu? Di SMP maupun SMA? Itu saja Bang Lubi,
1: okay,
5: Bang
1: siap.
5: Jojo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubi.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
1: Iya, yeah. Halo.
2: Siapa
6: di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan Cik Guria.
6: Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa ini namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya. Orang Marga bahasa kini, Ito Lubis yang ganteng. Orang luar Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya toh ya, dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Nah, pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bubungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Jadi pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Pak Kariri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja Bang
1: langsung,
2: Jo?
1: Langsung, langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama dia bertanya yang tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka katanya tabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh ada.
4: Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu.
1: Oh.
4: Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu, apa kabar bapak ibu, itu ibarat menyapa. Nah, kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik.
2: Baik.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi? Pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya, dinas sama.
1: Tarian
4: apa?
2: Tarian
4: tarian apa
2: tarian apa nih,
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari iya, dinas iya, sendiri iya. Gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusu di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang, mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar kayak pancak silat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh berada di
1: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal iya. Seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan, juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang berjalan.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan. itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand, itu tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Betul.
1: Iya, dan lanjut dari Ceguria tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalnya, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan gimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten satu kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyaknya Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riru.
2: Gitu. Jadi Ciguria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Sudah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan, Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan, kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan, sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan. Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Kan?
4: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang itu membicarakan jelek-jelek orang gitu kan?
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan ya.
4: Tadi si siapa Mbak pertanya yang pertanyaan bahasa apa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Nah, bukan yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Maidilsyah. Bengkulu katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya, apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Ini kan apa istilahnya, kalau dulu, orang dulu itu dimanapun ketemu, itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini, ya kan, dengan modern hari ini, mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi dari Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
4: Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang, gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara apa? Strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini dikasih wadah lah nanti kayak apa, masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap ya, sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar perempat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perempat Bengkulu atau di perempat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya. Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya, ini karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata. Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya, dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada
1: ini
2: Rico,
1: Bang Rico tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya, silakan Bang Udi.
4: Ya karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan, kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Rico.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang khususnya di musik nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang itu full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang di siang hari ini, mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Dimana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pak Petulai Provinsi Bengkulu, dimana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni ya kan, dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada bendahara umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja, karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya. Dan juga pemirsa Renet, terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedari Ilmi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Depok, Jawa Barat. Depok memiliki beragam budaya dan tradisi. Salah satunya adalah tradisi ngupek empang, merupakan tradisi turun-temurun menjelang hari raya untuk menangkap ikan di empang bersama-sama. Ikan hasil tangkapan nantinya akan dimasak untuk hidangan hari raya. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol gotong royong dan kebersamaan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Depok, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

berbicara mengenai wisata, Depok memiliki beragam pilihan destinasi. Salah satu destinasi yang cukup populer adalah Situ Pengasinan yang terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan. Di sini, Anda akan melihat danau alami dengan luas sekitar 6 hektar. Area ini menawarkan suasana sejuk, tempat memancing, dan penyewaan perahu.

sabar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kota Depok. Salah satu makanan yang wajib Anda coba adalah perkedel bakar. Hidangan unik warisan budaya Belanda Depok ini berupa olahan kentang tumbuk yang dipanggang. Memiliki aroma cengkeh yang kuat serta isian daging cincang dan susu yang memberikan tekstur lembut dan rasa gurih lagi. Kuliner ini disajikan dalam bentuk loyang yang dibakar hingga kecoklatan.

Setelah berkeliling dan mencicipi kuliner khas Depok, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Depok terkenal dengan oleh-oleh yang berbahan dasar dari belimbing dewa. Contohnya seperti dodol, sirup, jus, hingga kripik yang semuanya terbuat dari belimbing dewa. Selain itu, ada juga batik dan kaos khas Depok yang bisa Anda dapatkan di pusat oleh-oleh.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Depok. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Depok, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, upaya peningkatan kesadaran pajak di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus dipacu melalui program Bapeda Menyapa Warga BMW. Program jemput bola yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapeda Bapenda ini
2: sudah jam 15
1: lewat di
2: Indonesia Barat, itu artinya
1: gratis integrasikan pelayanan pengurusan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 serta pajak kendaraan bermotor PKB dalam satu wadah. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Insinyur Budiar MSI menekankan pentingnya sinergi ini demi mendorong kontribusi nyata dari sektor domestik. Langkah ini dirancang untuk mempermudah aparatur sipil negara ASN dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara cepat dan efisien tanpa harus mendatangi kantor pelayanan utama. Selain menyasar pegawai di tingkat dinas, program ini juga melibatkan jajaran kepala perangkat daerah hingga para camat sekabupaten Malang sebagai bentuk komitmen kolektif dalam optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan bahwa sektor pajak memegang peran krusial dalam menopang keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui mekanisme jemput bola seperti BMB, para ASN diharapkan mampu menjadi stimulus dan contoh bagi masyarakat luas dalam hal kepatuhan wajib pajak. Secara filosofis, program BMB tidak hanya berfungsi sebagai loket pembayaran taktis, tapi juga berperan sebagai media edukasi publik. Pendapatan yang dihimpun dari sektor PBB P2 dan PKB tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk mendanai berbagai program strategis daerah, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.
3: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 3 hingga kurang lebih 2 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Dan tentunya dengan sederetan tembang-tembang dangdut ya untuk Anda semuanya pendengar yang suka sekali dengan lagu-lagu dangdut. Anda bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa juga di WhatsApp 081-556-91053. Selamat sore untuk semua yang tetap setia di Perempat RRI Malang. Edisi hari Jumat, kalender siarah 29 Mei 2026. Ada Hitam Bukan Putih, diluncurkan untuk Anda semuanya, sebuah tembang lawas dari Mirnawati Dewi.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4. Saudara pendengar, akhirnya aku menemukanmu. Menemukan apa? Menemukan gelombang perempat RRI Malang ya, di 105,3. Tuh, Anda bisa menyimak melalui streaming RRI Malang. Bisa di www.co.id atau di aplikasi RRI Digital tentunya ya. Baik, langsung aja yang bergabung di Goyang Senggol. Aji buka untuk Anda. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang?
1: Semakin asik.
0: Asik. Oke, Pak Ismoyo.
1: Mas Aji.
0: Dalam aku.
1: Kulo nomor setunggal ya.
0: Oke.
1: Angsal hadiah sopo?
0: Hadiah door prize.
1: Door prize ya, anu ah, nopo niku?
0: Nonton
1: Kulkas
0: Bu
1: cantik.
0: Nonton Bu Bu Riatin joget.
1: Mas Haji sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah jenengan langsung sopo kali Bunda Riatin.
0: Lah iya. Ikan hiu, ikan patin,
1: ikan
0: ya.
1: Ikan patin.
0: Oke.
1: Okay. I love you, Riatin.
0: I love you, Riatin. Perayaan nang di, Pak? Amen, Pak. Dolan nang di, Pak?
1: Oh, Riaya, Mas.
0: Nah, iya. Ini kan liburan. Perayaan.
1: Di Omai, Mas.
0: Dah. Di Omai.
1: Justru, Pak.
0: Loh, justru. Kayak apa dewe kudune anu, Pak? Refleksing.
1: Blakrak, yo.
0: Mau blakrak tadi. Refleksing kok blakrak.
1: Waduh, ya, refreshing
0: ya, kan. Ya beda. Beda to lek blakrak. Lek blakrak kuwi ana tujuane, Pak De.
1: Oh, gitu ya. Oh iya iya betul.
0: Ya, refreshing kan ana tujuane karo keluarga. Lek blakrak oh, biasanya dhewean. Lek
1: blakrak
0: dhewean. Biasane dhewean, heeh.
1: Oh, andene proses iku senengane blakrak.
0: Lah iya. Lho kok Mas Asih ngerti? Berarti ya sering blakrak wisan.
1: Ojo ditiru, Mas.
0: Lah iya. Sing elek iku jadi tiru, sing apik wae.
1: Sing apik buang. Iku ono singkatane APBN.
0: APBN.
1: Ambil positif,
0: buang.
1: Buang yang
0: negatif.
1: Negatif.
0: Lha kula dibuat di coba arek-arek.
1: Buang iku di anu
0: meneh. Lah iya dicoba arek-arek iku.
1: Ku arek. Sopo yo?
0: Pai
1: kok wali.
0: Koyoke ngono.
2: Jadi yang
0: sukanya nutupin
1: buat iya, Mas anu Mas Aji.
0: Mau denger lagu apa, Pak?
1: Lagu. Kandas kuliah.
0: Kandas.
1: Ini ya.
0: Kepolisian sendiri akan mencari. Eh, kandas iku sing ya.
1: Ya iku. Oh, zaman ora salah. Kok Bu Rizki.
0: Oke.
1: Yang di sono.
0: Yang di sono.
1: Jalan opo aku lali ya.
0: Bu Rizki.
1: Ya,
0: oke. Bu Rizki. Bu Rizki Basuki.
1: Ditempel. Ya, betul betul.
0: Ah, wilujeng siang Bu Rizki lan Pak Basuki sampai aku kok Bu Rizki sapa Bu Rizki? Dan
1: jenenge Bu Sri Rahayu.
0: Bu Sri Rahayu. Iya.
1: Tapi untuk saya kan Pak si Bu Rizki.
0: Nggih. Waalaikumsalam matur suwun.
1: Waalaikumsalam Bu Rizki. Kemarin itu juga anu minta nomor ke penyiar akhirnya aku nyambung lagi hari ini nomorku kobong lu kobong apa dikes
0: lu sampein krosora pas kobong
1: iya
0: makanya kroso panas
1: ono Bu Nawangulan juga ya
0: Bu Nawangulan nje
1: kondo lawas
0: oke
1: mau bisa kita
0: iya
1: ajeng wonten Mbak Titik wih Mbak Titik W itu ada dua Mas.
0: Mbak Titik Wakir.
1: Ada yang di Watu Aji juga ada yang di Wakir.
0: Wah telu Watu Gede yono.
1: Oh iya aku gak kenal aku
0: Wono sih, Wono Sobo gede. Yono. Aku ya ora kenal Pak. Pokok W.
1: Pokok W ya. Lek PW apa? Posisi W
0: enak ora iso diganggu gugat biasa iku.
1: Nggih, anu salame Pambas tunggal Bu Anggi.
0: Nggih.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Bu Sri Ponco.
0: Nggih.
1: Bu Widi.
0: Nggih.
1: Bu Sri Kati.
0: Oke.
1: Bu Haryati. Kok malah akeh sih.
0: Wis ora apa-apa wis. Aman borong kabeh.
1: Bu Sri Poncowati.
0: Nggih.
1: Sri Minggat dan untuk semuanya. Okay. Untuk Mas Haji semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan diberi rezeki yang banyak.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismoyo matur nuwun. Terima kasih sudah mengawali. Di belakangnya Pak Ismoyo goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Makin goyang makin asik. Oke.
2: Senengnya nomor loro. Pak Ismoyo aku nomor loro.
0: Lah iya, isi kis cocok ya pasangan serasi.
2: Pak Ismoyo, iki lho, tak paringi puisi.
0: Puisi, apa?
2: Puisi rindu yang mendalam.
0: Dengarkan
2: penyari idolaku.
0: Oke.
2: Mas Haji Dwi Santoso. Rindu yang mendalam.
0: Rindu.
2: Gelora asmara yang begitu membara.
0: Ra.
2: Kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna.
0: Nah.
2: Menggelora satu, getarkan jiwa.
0: Wah.
2: Perlahan menusuk hati.
0: Ti.
2: Pahatkan rasa kasih.
0: Si.
2: Meski engkau ada di sana.
0: Nah.
2: Namun bayanganmu tak pernah sirna.
0: Tul.
2: Jadi bayangannya perempat pendengar penyempat penyiar itu tak pernah sirna dari bandulan sini, betul?
0: Ya betul, lek sirna bayangannya lah. Raketok dah bu.
2: Senengnya. Nomor loro.
0: Oke.
2: Nanti anu
0: lagunya
2: sekeranipun Kopi Dangdut.
0: Ayo
2: Kopi Dangdut goyang dong. Tekok Bundariatin.
0: Iya.
2: Ya, Kopi Dangdut saya berikan kepada Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati, Bu Devi yang mengharap. Ayo kapan nang mangku enggak wajib mana Bu Devi ya silat-silat nggih. Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati tak enteni. Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Sri Srini Penewake, Pak Widi, Bu Widi, Bu Pandan, Mama Trian, Mama Yuda, Mama Ati, Mama Dika, Pak Semua ya, matur nuwun segalanipun kula wangi. Bu Yuni, ngrono dandut apa ora Bu Yuni? Penyare idolaku ganteng lho. Pak Eko Rembun. Ayo Pak Eko. Biasanya nomor satu. Ayo kalah. Bu Riati nomor lere lho, Pak Eko. Pak Fitri, Bu Indah, Pak Dono Coban Brotak. Hereru, penyiare mau dikei anu jeruk 2 kilo lek panen, lek gak panen. Ada Bu Yatemi, Bu Supatmi, Bu Ningse. Ada yang di luar negeri itu Bu anu, Mbak Ida, anu dip yang di Palu, Bu. Ayo yang di Palu, Bu Farida, bendera itu senggol dong. Aku di Jakarta ya, mengudara lho. Pakai lek dalala berarti prihatin di Jakarta. Ayo di Palu, Bu Farida tadi. Banyak lho Mas Haji pendengar RRI Perumpat itu. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pasuruan, Surabaya, Jombang, Teringoneku, Banyuwangi, Boposwarno, Mojokerto, Magetan. Semuanya ya luar negeri ya. Jangan lupa nyekel prihatin semuanya ya. Semoga panjang umur banyak rezeki, sehat-sehat semuanya ya. Musim pancar obat hati-hati, jangan minum es betul lah. Mas Haji,
0: okay.
2: Minum air putih 18 sehari betul.
0: Betul.
2: Ya jaga kesehatan temanku semuanya. Semuanya sehat-sehat panjang umur banyak rezeki. Tuhan melindungi dan rukun selalu betul lah Mas Haji.
0: Penyaring ge,
2: penyaring jalaku, seger waras selamat panjang umur kata rezeki sekeluarga ge.
0: Amin. Terima kasih. Oke. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Riati ini Mas Aigo Sumaning Dewi Hati sudah gabung juga di kesempatan sore hari ini. Satu lagi Aji buka goyang senggol.
3: Ya meskipun begitu netizen langsung mode opening gitu ya.
0: Ternyata enggak ada. Coba yang satu ini. Goyang senggol.
3: Ini kenapa jadi negara
2: makin digoyang
0: makin asik.
3: Nah, makanya pemerintah sekarang lagi menyiapkan.
2: Tentu saja kita jumpa. Iya.
0: Oh.
3: Bisa tahan sampai di
0: 3
3: bulan ke depan.
0: Oh, lah. Bi gak ngeluh sih lah. Kakek daging kambing.
2: Kan aku sudah ngeluh dari 2 bulan yang lalu toh Mas Haji. Saiki suwe ora ngeluh toh.
0: Oh, wis biasa wisan ya. kantong. Jadi sudah terbiasa.
4: Alhamdulillah wayahe oleh daging kambing ngelune pas waras.
0: Ngono. Aku oleh tak aku oleh korban wingi tak dol, Om.
3: Nikmat mana yang harus kau dustakan?
4: Lumayan.
0: pas tanggal tua bisa wah lumayan nih. Alhamdulillah. Liburan piye iki kemana aja ini?
4: Aku liburan kemarin ke Mami Anggi.
0: Wah. Kak macet.
4: Ndak ada macet-macet lah. Aku kan liwat itu lalu liwat sing alas sama Mas Haji.
0: Nang Batu. Iya.
4: Aku ora pernah liwat di kota.
0: Oh, jane wong alasan anjene ya.
4: Okay. Karena saya itu sering alasan.
0: Sering alas, makanya seneng alas, jadi buang alasan, kakek alasan. Nah, iya. Oh, Mami Anggi udah sehat, belum sempat nilai isi. Udah sehat tuh.
4: Ya gitu ya, wes pokoknya ya lo tolong minta doanya untuk Mami Anggi.
0: Sakitnya apa dong?
4: Semoga cepat sembuh. Lambung.
0: Oh lambung, ya suruh lambung, makan yang banyak.
4: Tapi ndak wis nganu luka, jadi ya wis gak iso maem.
0: Iya.
4: Iki
0: lambung
4: gak luka.
0: Lambung itu memang apa ya? Ya kadang-kadang kita meremehkan ya pola makan gitu, kita meremehkan. Mm-hmm. Tapi lambung itu harus dijaga. Soalnya ya
4: memang.
0: Saya pengalaman pribadi dalam keluarga itu dua orang kan kena lambung.
4: Memang kan ya. Lah aku yang kemarin sakit kepala sampai 1 bulan itu kan ya ternyata lambung juga. Dari lambung apa jenis tes darah, rekam jantung semua normal.
0: Iya, karena ternyata lambung ya, lambung itu apa ya, organ kalau menurut saya sih ya, kalau menurutku itu organ yang sangat apa ya,
4: vital
0: ya, penting vital, dan dia nerima bahan dari luar, bahan asing. Panasing dari luar.
4: Terus pokoknya barang asing tetap jawabin belum buka perono.
0: Masuk ke lambung. Pertama kan di lambung diproses di lambung kan. Makanya segala apa terjadi pasti di kebanyakan di lambung. Makanya dijaga makannya. Bukan berarti mangan tok wae ora, tapi makan yang benar-benar sehat bergizi. Jangan makanan salah-salahan biasa. Biasanya kan ya.
4: Iya.
0: Syukur mangan lah itu juga enggak salah.
4: Menjaga lambung itu lah yang jane satpam gak ngatasi ya golek nek
0: primo. primo pae perih golek luwe. Primo pae golek luwe perih ya waduh ae. Gak ngatasi ya.
4: Lah iya.
0: Oke.
4: Ya ternyata apa jenenge setelah wis tak rasa-rasana dhewe iki enggak. Iki normal, iki normal, berarti teko kene iki. Ya jadi sekarang sing tak obati ya lambung. Wis menjaga makan manis tak hati-hati.
0: Iya. Mangan langsung dikunyah dulu ya. Dikunyah dulu.
4: Ora aku lho. Enggak, dikunyah.
0: Sampai langsung diulek ungkul lah iku. Sing garai.
4: Walah. Lha wong aku lek ngilingi kaya wis kate mari ngono winginane kan ya jadi takut tah aku. Hah? Winginane kan sempat sing sampai pewarah ngono iku to sampai wis sampai enggak sadar lah, sampai kayak gak iso nafas lah sing anu kan ya wis aduh mosok wis kate mari ngono kate entek.
0: Apa entek kontrae ngono ya. Mojo sik ta ya.
4: Lah iya mangkane aku saiki ya.
0: Ora nek critane dunyo lek sampean kano.
4: Oh, sing rame iya.
0: Ni. Kano sing rame ni. Dikini barang, dikini barang ini panjang umur kape kok dulu-dulu berpapat ini.
4: Nah iya amin.
0: Oh tadi ceritanya dunia ini alhamdulillah.
4: Sehat-sehat
0: kape.
4: Aku ingin mami ya tak guyon ini ngono. Mi, ajak suwe-suwe lak lorong. Lelak sama lorong ini kemari ngono lak. Apa jenenge? Gak sih dada di gapura aku. Bila ya ngono. Masa aku di gapura ngadek dewe lak ya lucu.
0: Nah terus si anu aku ya apa masa katanya miring dewe kan gak nasi ngiring no tak ngomben.
4: Kena sing gawe notetel.
0: Oh ya wis, lagunya apa ini?
4: Gapura. Gapura ketul ya wis. Gak ono ya.
0: Lha lah iya.
4: Wis tak ngono-ngono ta ojo. Anu saya ndang semangat sehat nang sembuh aku ngono. Aku masuk tene tadi gapura dhewean ngadeg nganyir dhewe lah ya lucu aku.
0: Lucu. Gapura kan kudu loro, masuk katene sing sisian ya.
4: Lah iya. Lah lek mek siji manut ditumpangi opo tene? Mosok tumpangi tempe.
0: Ya,
4: apa sih sayangku?
0: Yes, biasa. Lagi ber eksperimen.
4: Imajinasi.
0: Oh, ber eksperimen.
4: Saya eksperimennya apa ya?
0: Loh, eksperimennya macam-macam. Wingi eksperimennya sampai nangis sama ya. Ya, sikile ketindian, sikile kursi. Lah, kursinya dilunggui. Kayak iso ditarik. Wah. Wes, wes. Eksperimene ono e bocil iki.
4: Cantik-cantik pokoknya.
0: Oke, lagunya apa nih, Mbak Titi?
4: Aku lagune sampean gawe Perawan dan Bujang ya wis.
0: Nanti lari iki. Siap.
4: Iki tak info ya. Suarane campur karo Pro 2.
0: Oh gitu ya. Padahal aku di sini enggak loh. Oh, campur ya di radio apa di anu?
4: Campur.
0: Apa di digital. Oke.
4: Iku campur sama Pro 2.
0: Oh, siap.
4: Oke.
0: Matur
4: nuwun. Terima kasih. Minta doanya juga untuk Mami Anggi, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Titi yang diwakili.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah mendengar Perawan dan Bujang ya. Kalau emang jodoh ya gak akan kemana. Walaupun di seberang lautan ya, kalau udah jodoh pasti ketemu. Mepet gedek lah gak jodoh ya gak ketemu-ketemu, masa cilai ya. Oke, goyang senggol.
1: Goyang senggol,
0: semakin digoyang, semakin asik.
1: Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Bung Maesera kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Walaupun masih tetap cuaca masih panas.
0: Wah, sama di sini juga panas.
1: Iya, ini juga. Apalagi Jakarta gitu. Duh, gimana? Tapi ya memang mau bilang apa lagi ya. Udah nikmati aja udahlah.
0: Betul.
1: Kemudian syukuri aja gitu.
0: Betul sekali.
1: Bagaimana kabarnya Baby Milo?
0: Baby Milo masih inget aja. Gimana nih
1: kabar? Walau dia kan sahabat kita.
0: Betul.
1: Masih. Jadi
0: saya sudah lama sekali nggak mampir ke Pasar Lawang sih ya.
1: Jadi nggak. Setelah kebakaran udah direnovasi lagi tuh.
0: Iya.
1: Setelah kebakaran itu dulu.
0: Setelah kebakaran itu.
1: Gitu ya.
0: Itu apa namanya? Belum ketemu setelah kebakaran dulu itu yang apa? Kebakaran besar itu loh, belum ketemu lagi.
1: Iya.
0: Itu dari itu belum ketemu.
1: Itu udah lama banget ya.
0: Iya, lama sekali.
1: Kita doain aja dah.
0: Ya, semoga sehat semua.
1: Sehat selalu ya.
0: Keluarganya
1: bahagia selalu ya.
0: Amin,
1: keluarganya bahagia. Ya, itulah doa kita sebagai sahabat gitu.
0: Betul.
1: Mas Haji ya.
0: Iya. Oke, okay, mau denger lagu apa ini?
1: Aku mau denger Ditelan Alam aja. Iya, ini Mas Haji.
0: Nah.
1: Setelah aku ke Jakarta, aku jatuh atau apa? Aku nggak tahu. Gitu.
0: Kenapa?
1: Buru-buru gitu kan. Jadi nomor-nomor teman-teman aku yang di Malang itu hilang semua. Gitu.
0: Gitu.
1: Jadi udah jadi nggak ada hubungan lagi gitu. Karena ada 1-2 kan dulu masih bisa ngobrol. Sekarang udah nggak bisa lagi karena hilang nomor-nomor yang lama tuh. Teman-teman di Malang itu hilang semua gitu loh.
0: Ya, jadi dia, nanti kalau misalkan teman-teman yang di Malang bisa ngontak.
1: Ada yang nanya kasih aja gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nomor saya kasih aja nomor saya ya.
0: Oh, siap.
1: Oke deh. Oke, Mas Haji. Oke, salamnya.
0: Buat siapa aja?
1: Tadi aku dengar ada Mbak Titi gitu.
0: Mbak
1: ya.
0: Mbak Titi yang diwagir, betul.
1: Iya. Horas. Itu salam orang Batak, itu salam persahabatan itu. Orang Batak, Halak Batak gitu. Orang Medan, Halak Batak gitu. Horas, salam persahabatan sama Mbak Rehana gitu. Juga Oma Nancy. Oma Nancy juga sama cucunya. Kan aku suka anak kecil gitu. Cucunya tuh main-main dulu sama saya, Oma Nancy
0: gitu.
1: Iul Ciprut gitu.
0: Iul Ciprut
1: apa ya. Iya, panggilan apa sih
0: kesayangan.

0: sayangnya, iya, panggilan sayang gitu. Oke, okay, Yuki Prut, I love you, opa sayang kamu.
1: Oke. Okay.
0: Juga buat Bu Haja juga, Sri Poncowati juga, sahabat juga, juga sama cucunya tercinta juga, sama dokter Daninya juga ya. Juga gua apa Ponco Sri. Pokoknya seri-seri semua lah ya.
1: Okay.
0: banyak serinya ya. Mungkin maksudnya yang di utara, selatan, barat, timur menjadi satu. Ya. Pak Eko juga nggak lupa karena dia gitu maksud dia. Semuanya tanpa terkecuali di utara, selatan, barat, timur jadi satu, jadi panggung 58 di Merauke. Semasa bang orang semua bapak saudara gitu ya, maksudnya perempat RRI Malang terus mengudara untuk ini, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka
1: tetap
0: merdeka NKRI
1: harga mati.
0: I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maisera. Singkat sama Bung Mailu. Oke deh, goyang segol. Nah, terputus, dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp 081-5569-1053. Goyang segol. Makin digoyang. Makin asik.
0: Pak Jelani.
1: Pak Jelani, sehat Pak J. Alhamdulillah.
0: Kalau kelan itu artinya apa?
1: Nah,
0: sehat.
1: Oke deh.
0: Masih kepikiran.
1: Kepikiran apa?
0: Sehat.
1: Sehat. Oh iya.
0: Dan kalau balik lagi bukan sehat, hanya tapi kita kenal kita kita kita
1: juga
0: sebagai kita juga saya minta lagu suara hati yang
1: kamu angkat suara hati Ida Lela siap. Oke, buat siapa lagunya?
0: Suara hati itu gak jalan tadi itu.
2: Oke, karena aku gak mau orang-orang kenal gak tau.
1: Terima kasih. Oh gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Pak Jelani ya. Oke deh. Suara hati Ida Laila. Yang sudah WhatsApp ada siapa ini ya? Oke. Goyang senggol, kesenggol terus. Kesenggol terus kamu gamu. Wala misano yo. Request ilalang yo. Kesenggol terus kamu gamu. Oke deh, goyang senggol.
3: Senggol semakin goyang semakin
1: asik. Oke, Kang Ahmad Irwan.
3: Ini berupa informasi, ini nah, ada suara bocoran ke RRI Pro 4 dari mana ya? Itu kan suara kayak Pro 1 kayak masuk ke Pro 4 ya.
1: Pro 1 atau Pro 2 tadi sudah saya informasikan ke bagian teknik.
3: Masih suaranya agak jelas tuh. Pro 2 kayaknya.
1: Iya, Pro 2. Iya. Sudah saya infokan tadi ke teknik tadi juga dari Mbak siapa tadi? Siapa tadi Amin? Mbak Wiwi yang ada di Wagir tadi udah bilang, udah menginformasikan. Oke, terima kasih juga informasinya, Mang. Ya kadang-kadang gitu. Jadi kita kayak berantem.
3: Ini Mas Taufik ya.
1: Yang mana?
3: Yang siara Mas Aji.
1: Lupa. Mentang-mentang
3: Mas Taufik.
1: Mentang-mentang jarang siaran sore sekarang aku. Dilupain ya
3: kan segala fokus itu menghadapi nanti Piala Dunia bakal sering begadang.
1: Oh betul, Piala Dunia besok siapa nih jagoannya?
3: Kalau saya Prancis tuh kan
1: Prancis ya.
3: Kalau tim favorit Iran sekarang mah tadinya Kamerun sekarang Iran.
1: Oh tim favoritnya malah Iran malah.
3: Biasanya ya, tim favorit Iran itu kan sepak bola sekarang masuk ke putaran Piala Dunia, belum lagi memikirkan perang dan sebagainya, itu kan itu justru segera bagus juga sepak bola tidak terpengaruh.
1: Ya, tapi kan atlet juga nggak terpengaruh mang, yang penting dia latihan. Takutnya kalau latihan nanti ada bom nyasar ya?
3: Ya enggak lah, jangan atlet itu seorang sebagai duta.
1: Iya enggak waktunya. Enggak maksudnya.
3: Atlet itu tidak kait dengan politik. Kalau atlet itu dimana pun yang dikejar prestasi.
1: Betul
3: bukan materi.
1: Lah. Ya. Betul.
3: Kalau sudah prestasi baru itu adalah materi menyusul. Benar dimana pun juga atlet itu tidak prestasi yang dikejar bukan apa-apa tuh kan.
1: Iya.
3: Tidak muatan-muatan apa-apa. Itu sebagai kalau daerah duta daerah gitu kan.
1: Betul.
3: Kalau Indonesia, kalau misalnya merah putih duta wakil merah putih. Hmm. Terus Mas Aji Santoso ya mantan pemain pemain Arema kan dari Malang.
1: Betul.
3: Sekarang milik nasional kan siapa untuk nasional Malang juga terbawa hangat bawa wanginya gitu karena Mas Aji Santoso itu berasal dari Malang.
1: Itu. Oke, keren banget deh. Oke, mau denger lagu apa nih? Tadi lagunya udah ya, Suara Hati ya?
3: Belum, sebelum minta lagu.
1: Oh, belum? Oh, Suara Hati tadi.
3: Nah, saya mau minta lagu ini aja, Roma Irama minta lagu apalah.
1: Apa?
3: Jangan mentang punya kuasa, menyuruh orang.
1: Apa tuh judulnya? Lupa aku ya?
3: Lupa lagi itu judulnya.
1: Itu kesombongan. Itu ya?
3: Mencemari makna itu benar-benar banyak kan mentang-mentang punya kuasa mentang punya kedut wah menyuruh orang menyuruh orang seenaknya saja itu benar. Itu
1: bentar aku inget-inget judulnya nih apa judulnya mungkin pendengar ada yang tahu nih judulnya bisa bantu nih ya.
3: Itulah kesombongan
1: tak cari dulu ya mak anu ya Kang ya nanti kalau ketemu lah puter. Apa kesombongan ya? Bukan kayaknya.
3: Ah, mungkin lah pokoknya itu ajalah. Lupa judulnya.
1: Sama. Oke deh.
3: Lupa judulnya.
1: Salahnya buat siapa nih?
3: Yang barusan siapa masuk tuh?
1: Yang barusan tetes air hina. Bukan.
3: Bukan
1: dah.
3: Tetes air hina. Bukan. Yang masuk barusan siapa yang masuk?
1: Yang barusan? Masuk Bung Maisera ya.
3: Oh, Bung Maisera salam kenal ya. Buat Babeh Mus.
1: Oh, bener, Bang.
3: Ada juga. Ada juga buat Mas Paris ya. Kemudian Ibu Pandan, Ibu Sri Purnomo, Ibu Puji, Mbak Puji, Ibu Sri Wigati, Ibu Ibu Tajar itu kan sepalagi lah pokoknya sepalagi buat ya semua aja terutama saya mau ke Jawa Barat nama masyarakat Jawa Barat mengucapkan selamat hari Idul Adha semoga dengan momen Idul Adha ini kita lebih mempererat persatuan dan kesatuan
1: amin,
3: kan, itu makanya persinggahan ke Samarinda kan perjalanan tetap ke Jogja pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga.
1: Oh, ini keren. Oke deh.
3: Jangan ada bercerai-berai itu kan di antara kita. Mari kita untuk bersatu kan.
1: Siap.
3: Dari Tanah Abang langsung ke Angke, datang ke Kota Beli Sepatu dari Sabang sampai Merauke mari kita untuk bersatu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kang Arman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ahmad Irwan. Benar tuh lagunya judulnya Status Air Hina nanti Aji luncurkan ya. Goyang senggol.
4: Makin goyang makin asik.
1: Makin asik.
4: Betul, Status Air Hina lagunya.
1: Lah iya, aku baru dengar.
4: Jangan mentang-mentang ganteng.
1: Aku sing elek.
4: Iya. Aku nanti disiapkan.
1: Apa?
4: Gadis atau janda?
1: Tadi perawan atau bujang, sekarang gadis atau janda?
4: Gadis janda. Perawan oleh juga.
1: Iya.
4: Man.
1: Aku mungkin gaya judul kakek atau nenek.
4: Enggak. Gadis atau janda? Cari di kono bang. Yo, ya berdoa
1: ya. Enggak loh dah.
4: Bedanya cuma G dan C.
1: Wih, mah? Kok isai loh?
4: G
1: ya, sampean juga jelas.
4: Yo, Rico. Lah cari itu gadis, itu janda. Gimana bedanya? Ya
1: gigi. Ya enggak ya, jelas, Pak Eko. Oh, Pak Eko. Siap, Pak Eko?
4: Ya, siap. Alhamdulillah. Itu tadi
1: Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung sana
4: yang di Jawa Barat.
1: Di Jawa Barat.
4: Selamat sore, Bang.
1: Saha eta?
4: Ya, di sana sore ya.
1: Di sama lah. Bodoh-bodoh pulau Jawa kok ya takon.
4: Terang.
1: Oh iya.
4: Dan itu yang bikin
1: gelap-gelap. Oke.
4: Untuk
1: Ya, mau denger lagu apa? Ya. Oke, siap.
4: Ya kalau milih aja ngomong aku.
2: Cuma saya yang bukan berasal dari dunia
1: okay pekerjaan.
2: Dan itu
1: salam buat siapa?
4: Ngomong apa?
1: Ngomong Jawa. Ngomong Cina ya enggak bisa aku. Oke. Enggak jelas sama.
4: Itu yang ada Jakarta, enggak
2: tahu enggak. Kamu juga bilang yeah sama teman-teman
4: produser. Makasih Mas Adi ya.
1: Oke, terima kasih juga. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Pak Eko ya kan, gadis atau janda. Assalamualaikum Mas Haji, semoga kita semua sehat. Salam buat semua pendengar Perempat dimanapun berada. Salam persahabatan lewat udara. Pesan lagu Mengejar Badai dari Fatima ya. Oke, yang sudah request lagu, aduh banyak banget nih lagunya nih. Kalau nggak diputer kasihan ya. Cuma juga request Ditelan Alam, Suara Hati, Ilalang, Setetes Air Hina, Gadis atau Janda, dan Mengejar Badai. Haji luncurkan untuk Anda semuanya tanpa terkecuali. Dan selamat bergoyang tentunya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Enggak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah mendengar. Nampaknya kebersamaan kita di sajian goyang cengkol harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Tapi sebelumnya ada Bu Sri Purnama. Assalamualaikum, goyang cengkol makin digoyang makin asik. Minta lagunya Istri Yang Setia buat pendengar semua. Selamat sore buat Mas Haji, selalu sehat sekeluarga, diberi rezeki yang barokah dan selalu semangat. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang lagunya belum Haji luncurkan. Semoga nanti bisa Haji luncurkan di lain kesempatan. Dari Gracial Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh kebenaran ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lafanya Leticia Zulkarnain. Saya berusia 7 tahun. Sekolah saya di SD Islam Aswaja. Saya kelas 2. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab kepada guru. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Adakah yang sudah mengetahuinya? Kalau belum, berikut ini saya akan sampaikan beberapa adab penting yang perlu kalian catat di buku catatan kalian. Silakan disiapkan alat tulis dan catatannya ya.

adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid mematuhi perintah gurunya. Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hubungan seorang murid dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokter. Sehingga apabila seorang murid berkeinginan menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru. Pada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Di dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 37 berbunyi,

قلب أو القسم أو هو شهيد. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketika idra kita. Idra, apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kalian belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan materi ceramah yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah ataupun bapak ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kalian dan kalian dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarinya. Kita harus menyadari bahwasanya segala yang diberikan oleh guru kepada kalian berupa teguran dan sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kalian syukuri. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, bersyukurlah kepada gurumu apapun yang diberikan oleh guru kepada kalian. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pemirsa sekalian dalam menghormati seorang guru. Oh iya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya, Janata Lafanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
4: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 18.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu gadang babidang. Alhamdulillah sakit pinanggian kalian Batejo dan mboten panggih kalian Batejo nggih ingati cara Tejo wengi jan krespol. Kaya biasa nih Mbak Tejo ngerinjangi panggilingan ingat di Joro Tejo Wangi ngantos mangke tabu walu dalu kang bade nyawici sake nyawici lumantar telepon sekawan kosongan sekawan kang sal kosongan sekawan utawi sake 2081 555 6910 53.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Sedeng ratus kasal kama di Radio Republik Indonesia Malang program 4 kedang mamirang nggih ya langsung gue Mbak Tejo Pikeng awadenya wijing kau tangan dalu punika sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan lan WA pun Tejo Wangi. Halo Tejo Wangi, rene suara nih. Oh iya wes dicoba malih ya toh dicoba meneh 404504 lan WA pun 0815569105 3. Tejo Wangi.
1: Jan Esfol.
0: Lho ya Mas Noti.
1: Nggih. Das pundi niki kabaripun, Mbah?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sekecile nggih sehat nggih.
0: Lho ya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Nggih. Tasih liburan iki nggih, Mbah.
0: Heeh.
1: Nggih. Manten mangke dinten Senin nggih ta mulai sekolah malih ya.
0: Ora, sik mulai.
1: Oh, cek libur.
0: Wah.
1: Oh, cek dawa preni.
0: Wah, dawa banget.
1: Seneng, Mbah.
0: Ya iya.
1: Bocah iso menikmati kali anu nggih, disambi dulinan ngoten nggih.
0: Ya iya.
1: Nggih, pun Mbah iki kula mangke lagune apa ya, Mbah, sing enak, Mbah? Kan lagu anyar, Mbah, sing rekomendasi ditalu niki, Mbah.
0: Lagu anyar kaya urung ana lagu iki ta.
1: Urung ana ya. Anu wis sugeng dalu wis, Mbah.
0: Ah iya.
1: Suwe kak dirungokno nggih, Mbah.
0: Ah.
1: Nggih pun salame kagem Puryatin nggih.
0: Iya.
1: Wonten Bu Sri Purnomo. Wonten Bu Sri Gati nggih.
0: Ah iya.
1: Wonten Pak Iswoyo mau nama setunggal nggih.
0: Iya.
1: Puryatin. Alhamdulillah, kula wau kan tadi melebetan goyang senggol nak Mas kula Mbah jadi gak iso nyempet nah.
0: Insyaallah apa-apa.
1: Lang nggih, seluruh tibakne wedali pun mboten nyekapi ngoten ya. Wis tambah suwe tambah sore Mbah ya.
0: Nah, ayo.
1: Nggih. Yes, kagem pamirang sedulur okay. Ya Mbah. Oke. Yeah.
0: Iya.
1: Yes, spesiale kagem Mas Haji Santoso nggih Mbah.
0: Lah ngono ya.
1: Iki ngi katoke di sebelah Mbak Rayu. Mbak Rayu Sanjang kula. Nggih ten terus tunggal nggih.
0: Alright.
1: Wingi apa kayak wingi ya pas aku ambek Mbak Rayu wingi.
0: Alright.
1: Oh, lah Mbak Rayu Sanjang. Itu Mas Haji ada di sebelah saya.
0: Lapa wong kene dewe-dewe. Lha
1: sebenarnya. Padahal dewe-dewe.
0: Lha iya.
1: Terus akhirnya kula nyuwun lagu kenangan Mas Haji waktu siaran sahur kula kuwi slang sing kamu harus cepat pulang niku Mbak. Dat iling-iling zaman waktu njenengan siaran 2024 ya, Pak.
0: Oh iya.
1: Nggih, nggih pun kula teng ngene okay. Lagu niku.
0: Ah iya.
1: Sugeng kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Tejo Wangi padha dicoba maneh. Tejo Wangi.
2: Tejo Wangi.
0: Gen Crespol.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Sri. Kalian,
0: wah, ya. Alhamdulillah sehat.
2: Oke.
0: Oh, panjenengan sehat ugi, Bu?
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Amin, Mbah, sing digoleki ngono anjene. Libur panjang niki enten rencana teng pundi?
2: Kulo kali lari-lari badhe dateng Batu.
0: Wah, wow, waduh, macet-macet teh.
2: Anu.
0: Kemundi?
2: Taman Bulan nih kalau.
0: Taman Bu. Eh, sing anyar nih gua.
2: Enggih.
0: Wah, kalau ngerti nih Sido Mukti kopi. Lah Sido Mukti ki kopi. Lah iya.
2: Lateng dateng pering petuk.
0: Daerah pundi nih gua?
2: Enggih, wonten naruh. Wonten Batu.
0: Oh, aku malah ora tau roh.
2: Mak-mak wonten mriko.
0: Oh ngono. Lah iya, mumpung tasik napa libur panjang.
2: Nggih.
0: Napa malah lari-lari ngono, seneng to.
2: Nggih. Lah kalau wingi ngono lari-lari dateng Bromo jam 12 dalu bidal.
0: Nah, golek matahari terbit kuwi ya.
2: Nggih, mangke
0: waktu lipun bujing
2: minggu.
0: Wah, iya, menikmati liburan iki ora apa-apa.
2: Nggih, mumpung libur.
0: Mumpung liburan kuwi wis kadung mlebu ngono kae. Angel iso ketemu apa iso dolan-dolan karo anak, karo keluarga lah ngono.
2: Ning kula tunggu omah nggih mawon.
0: Ngoten nah, mboten nderek teng Bromo ya. Adem ae.
2: Mboten kiat munggah. Adem.
0: Wah, ademe. Lek masalah munggah sing iso di apa jenenge tunuk-tunuk iso. Ademe ngono. Teko Balung sampean.
2: Nggih, sampun kula tunggu mae.
0: Adalah kang. Padha nyuwun tembang napa?
2: Tembangipun Kutut Manggung. Batejo.
0: Kutut Manggung. Oke.
2: Wonten nggih.
0: Ya.
2: Kula titip salam kagem Mas Faris, Mas Aceng, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang sekalian, Pak Ismoyo, Pak Suranto, lajeng Pak Irfan, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian,
0: okay.
2: Lajeng Bu Marlena, Bu Sri Gati, Mbak Titi, Bu Nawangulan, Sugeng Sonten, lan Sugeng Midhangetaken.
0: Laja.
2: Kagem panjenengan tansah sehat-sehat.
0: Amin.
2: Boleh saya, tapi ndak boleh menyerah.
0: Iya ora.
2: Istirahat.
0: Laja.
2: Dan ikhlas.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora apa-apa kesel kuwi. Maklum, mau jenenge menungso iku duwe rasa kesel, duwe rasa pegelino, encok rematik manis tuwek ngene iki. Tapi ora leh nyerah kok. Kudu semangat mbelo yo mes noti. Setunggal malih cobi ingkang badhe nyawiji, badhe cobi ka malih. Tejo wangi.
3: Dan
0: Kris. Oh. Ya, Mas Noti.
3: Kepundi kabar kowe, Mbae?
0: Wah, alhamdulillah sehat. Lah, kabare piye kok?
3: Kula dipun paringi sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kirangan nopo, Mbak?
0: Oh iya, kurang duwe ya.
3: Nggih.
0: Lah iku ya aja ditakon.
3: Pun sepuh wis tanggal kok sepuh
0: sih. Lho lah iya.
3: Lah berarti sudah uban nang tanggal sepuh.
0: Budak wis ana. Kendani yo.
3: Ketemu buka ana sing ngene ten.
0: Mbak, kula ngrungokke kowe.
3: Yo tak kandakno lho.
0: Kondo dhewe.
3: Oh,
0: kondo dhewe. Kondo dhewe. Oke, ngene, tanggal-tanggal ngene iki nipis aku.
3: Yo buta.
0: Yo buta pisan. Wis rinio. Rinio.
3: Lha kok kate tak mbek
0: brong. Lora, wis lah kowe le apa butuh-butuhku yo. Sing lagi krisis dino iki rini yo nang bae. Ayo nangis bareng. Lah ya nangis bareng.
3: Mbah.
0: Tapi ya.
3: Aku pesta di karena utang dressing Solo yo.
0: Heh.
3: Utang dressing Solo.
0: Udang dressing Solo.
3: Ngene lho. Lek nyanyi wong loro kan duel.
0: Duet, heeh.
3: Duel kan?
0: Iya. Yeah.
3: Lek sing dhewe apa Solo
0: apa
3: Mbah?
0: Iya, sing dhewe kuwi Solo.
3: Iya, lek wong loro duel
0: ya. Heeh. Duel tarung piye duet.
3: Aku kan Solo ya, tapi cowok ya.
0: Cowok apa cewek?
3: Ya cowok ta.
0: Oh, cowok. Cowok. Tak kira golek sing tuk sing cewek. Biasanya lek cowok kuwi seneng ngrungokke lagu cewek.
3: Enggak, aku lek lagune gak pake seneng nang cewek itu.
0: Ku ngono.
3: Lainnya ya tergantung.
0: Belagatek kok ya. Ya wis kanggo sapa iki lagune kok?
3: Ya. Iki apa nek tak spesial ya kira-kira iki?
0: Ya ora apa-apa, sapi siale kanggo sapa? Kuwi nyate apa ora iki? Hah?
3: Mas Arif?
0: Oh, iya. Kaku kaken
3: Nah, aku ya kali-kali dong.
0: Oh ngono iya. Iya. Kakek mangan daging kok daging wedhus kok ngelu kok.
3: Iya.
0: Koyoke.
3: Iya, aja ngomong ah.
0: Eh?
3: Aku ini kan awan niku iku ngeseng-ngeseng kono an niku apa? Wedhus.
0: Heeh.
3: Tak pikir lawak iki.
0: Terus
3: kambing hitam kok makan terus.
0: Biasa dadi kambing hitam mau ya malah dadian.
3: Jadi kambing hitam
0: kok mangan becul. Serabopo. Mangkano nyeruduk wae. Awas cagake omah kuwi ambruk mbok nyeruduki.
3: Iya.
0: Oke.
3: Mas Haris. Sudah seripur ya.
0: Seripur nama ya.
3: Nawang Wulan. Video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Kukri, Hanti.
0: Seperti
3: PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans. Mbak Titi atau Bu Titi?
0: Bu Titi ya.
3: Mbak Titi.
0: Ya.
3: Bu Pandan. Terus apa mana ya, Mbak?
0: Maka.
3: Oke.
0: Wah. Kan
3: dan nomang oleh salon tuh kok weko wake ini ya.
0: Wah, iya weh.
3: Ya. Coba aku mau dikasih solo ya.
0: Solo. Oke lo.
3: Kenapa aku tak mau cono tulisan di TV ada gini ya?
0: Apa?
3: Iya, ya, embung kata-kata tokoh saya.
0: Waduh.
3: Tak mau coy.
0: Kata-kata hari ini.
3: Iya. Jika tanganmu berat untuk memberi, maka ringankan bibirmu untuk mengucap baikkan tepuk atau itu tuh. Kebaikan diri sendiri pada orang lain.
0: Wes. Wes ngono to.
3: Ngono mana kita?
0: Nah.
3: Jika badanmu berat untuk bergerak, maka segeralah dietlah ngono barang.
0: Jika badanmu gerak berat bergerak, ya berobatlah. Iya,
3: maka segera dietlah ngono barang.
0: Ya dietet. Wala ya. Oke.
3: Kabeh kok kegojekan ya.
0: Lah iya.
3: Aja terlalu dimasukkan dalam hati.
0: Maaf.
3: Karena hati kita sudah penuh dengan
0: Yang lainnya.
3: Iya.
0: Wis ora cukup.
3: Kok tak anteni Solo.
0: Siap. Oh Solo ya. Heeh, berarti Bengawan Solo kuwi to.
3: Kok iso kaya suwer aku boleh tahu.
0: Iya wes. Oke.
3: Monggo sing kareng minggah monggo minggah. Kula mirengaken saking dalem nggih, Mbak.
0: Iya.
3: Matur nuwun, Mbak Tejo.
0: Padha-padha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam.

bacot ke Kutut Manggung. Tapi versi remix penutup semangat ya. Halo.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Setunggal atus gansal komatiku Radio Republik Indonesia Malang program 4 kadang pamirang ye. Tejo wangi bundari aden lagune nderek kemawon mbah kagem panjenengan sehat panjang umur sak keluarga amin matur suwun ye matur suwun ugi bundari aden nimasayu kusumaning dewi ati ya. Guys, kawan kosong sekawan, kangsa kosong sekawan, kamberdenya wici, tasim batet cobi kau kembali dengan sedoyo. Kau dengan dalu kuningan dicoro tejo wangi. Libur panjang ki, yo si so dimanfaat ke kanggo. Mempererat tali persaudaraan, yo iso nyambangi sanak sedulur, ya dah. Keluarga sing wis suwe ora tau ketemu misale. Ya Marco lewes dina apa ku? Aktif maneh. Ku alesane sibuk dengan aktivitas mumpung prei lah sing prei sing sekolah mbak lah sesok kan Sabtu toh ya paling yang mlebu ya dina iki iki wae ana sing WFH tapi ya oleh WFH tetep wae nyambut gawe ya di lakoni kanthi tanggung jawab ya lek ancene swaye cek masuk ya wis mlebu wae ya. Cuma senajan wis dina rong dina terus prei mana ya ora apa-apa ancene tanggung jawabe oleh prei mana kan yo iso ketemu mapo jenenge ngelancar mana lah yo ngono dah iso go sampai tanggal 1 ya tanggal merah apa ini mbak Tejoy malangku tanggal 1 ke prei sampai kapan mbak yo tanggal 1 sampai tanggal 3 bukan tanggal 4

lagi malah orang. Siapa apa lah piye maneh. Iya tuh. Oke. 404504 tawi WA 081555691053. Kang lagi nandang gerah gemuk-gemuk tinggal jangan. Kita sedang suasana Idul Adha. Suasana besar iki. Cek ono sing lagi mboleng. Insyaallah iki terakhir sesuk ya hari Sabtu. Sudah sampai ya kudu di entekke dina iki. Apane, Mbah? Ya hewan korban nih, dulur-dulur ya toh sing duwe dadi panitia korban punya tanggung jawab untuk menyelesaikan terakhir kuwi sesuk soalnya hari tasrik kuwi terakhir sesuk. Kula dino Minggu ah Minggu wae, Mbah. Kayak kancane lu, ya wis ora hari tasrik wis hitungan iki ora korban neh. Di kabeh ku yo ana aturane lan kudu di taati to yo. Heeh.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ireng badhe cekapi adi coro tejo wangi kau dengan dalu punika matur nuwun kawi katosan panjenengan sedaya nyuwun gungi samro pangapsami menawi wonten atur ingkang boten nani penggali saking kraisir jelancan dimangun sekat walu malang kula batejo ngaturaken nulujeng dalu sugeng liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Batu adalah sebuah kota wisata di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang, Kediri, dan Jombang. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara, serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993 dan tanggal 17 Oktober 2021, Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang.

0: Sebagai kota otonom yang berusia relatif muda, ternyata Kota Batu memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Salah satu bukti sejarah panjang Kota Batu adalah dengan adanya makam Mbah Batu di Dusun Banaran, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji ini, yang menyimpan 4 jasad leluhur yang dipercaya sebagai tokoh babat alas di Kota Batu. Seperti yang disampaikan Bapak Joko Subandi, 64 tahun, sesepuh Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
1: Sekitar tahun 1400 berapa gitu ya, menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, itu ada seorang istri dari Panglima Kerajaan Majapahit terakhir, yaitu Panglimanya Prabu Brawijaya V, yang suaminya bernama Tumenggung Satin Singomoyo. Kebetulan makamnya ada di komplek makam Tumenggung. Dan istrinya Mbah Satin Singomoyo itu yang bernama Mbah Dewi Condro Asmoro. Nah, Mbah Dewi Condro Asmoro itu tiga bersaudara dari salah satu Tumenggung. Kalau tidak salah Tumenggung Wilwotikto dari Tuban. Saudaranya yang pertama dari Condrowati, yaitu adalah istri dari Kanjeng Sunan Ngampel. Terus yang kedua dari Condro Asmoro yang Sumari di Desa Bumiaji. Yang ketiga saudaranya itu adalah beliau itu saudaranya yang terakhir itu adalah Tumenggung Wilwotikto itu, dia punya anak yang bernama Raden Mas Said yang sekarang bergelar Sunan Kalijogo. Berarti tiga saudara yang Mbah Dewi Condro itu adalah saudara yang setelah menjelang kesatuan Kerajaan Majapahit, Mbah Dewi Condro ini disuruh oleh suaminya Tumenggung Satin Singomoyo untuk istilahnya itu fungsi dari Majapahit, disuruh ke arah selatan menelusuri Sungai Batas, disuruh menetap atau istilahnya itu membuka kawasan baru yang namanya waktu itu Desa Wonoaji. Wonoaji ya. Terus beliaunya itu disertai tiga orang kepercayaan. Yang pertama adalah Mbah Brojo Musti yang makamnya di sebelah barat makam Mbah Dewi Condro. Terus yang kedua istrinya Mbah Brojo Musti namanya Mbah Simah, makamnya di sebelah utara makam Mbah Dewi Condro. Yang satunya itu adalah Mbah Said yang makamnya ada di sebelah timur Kesarean Mbah Batu. Dan beliaunya kesini itu disertai dengan 100 orang prajurit. Di sini suruh membuka lahan untuk membuka kawasan baru dengan senjata yang dibawa dari Majapahit untuk mempertahankan diri itu disuruh apa ya, menyimpan di salah satu tempat. Kalau bahasa pendem. Makanya untuk mengingat itu, di salah satu pesarian itu dibuatkan replika peti pusaka itu mas yang sebelah timur itu. Nah, menurut cerita Mbah Dewi Condro itu kesini itu pun sudah dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena setelah perjanjian Sabdo Palomo Yogyakarta, Prabu Brawijaya V itu menganut kepercayaan baru ialah menjadi orang Muslim. Dan otomatis orang kepercayaannya juga mengikuti. Beliaunya Tumenggung Satin Singomoyo itu sudah Muslim. Di sini disuruh menyebarkan apa itu nama Islam. Ya, alhamdulillah katanya itu juga lambat laun itu terjadi pemukiman baru. Dan pemukiman baru itu pun dinamakan makamnya Mbah Dewi Gondro itu yang ada di dalam sebelah barat. Ada tulisannya Mbah Dewi Gondro.
0: Apa yang mendasari jika Dewi Gondro ini adalah sesepuh yang bedah Kerawang, Kota Batu?
1: Dan kebetulan saya pernah tidak mudah apa percaya begitu saja dengan cerita kami dengan jamaah dari Bumiati Panatagama itu melakukan studi untuk mencari kebenaran. Soalnya kalau istilahnya kemudian itu mesti kan orang menganggap itu kalau tempat-tempat keramat, kalau tempat keramat itu palsu kan tidak enak. Saya sudah pernah konsultasi ke Museum Troloyo di Mojokerto. Setelah itu saya dengan teman-teman yang diwakili oleh Abah Musridin melakukan juga proyek juga ke Museum Rahasia Pusaka Solo, Mas. Ternyata ada. Kami juga masih kurang pas. Kami juga pernah melakukan proyek juga ke salah satu pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Simbahan Tuban yang namanya itu pesantren Pondok Pesantren Wali Songo. Ternyata di sana juga ada persis sesuai yang ada di Museum Troloyo Trowulan itu kan beliaunya pengasuh pondok pesantren itu namanya Ki Haji Nur Makroh pernah juga datang ke sini membuktikan bahwa kalau pesarian Mbah Dewi Gondro itu memang ya kesini itu sekitar tahun 2010. Nah, itulah salah satu yang dikatakan oleh orang-orang sekarang itu yang bedah Kerawang, Kota Batu.
0: Mengapa komplek makam tersebut dinamakan makam Mbah Batu?
1: Kenapa kok dinamakan Mbah Batu? Waktu itu sekitar tahun 2003 ada kunjungan dari Wali Kota Batu yang pertama Bapak Ismail Makasul sambil melakukan pembinaan biar nantinya itu enak nyebutnya karena ada beberapa beliau-beliau yang kemarin di situ kita buatlah nama makam Mbah Batu. Tidak enak makam Mbah Batu. Nggak taunya di dalamnya itu ada beberapa beliau yang di makam tadi. Nisanya itu ada namanya kecuali yang di luar. Nah itu tidak ada namanya. Dan sebetulnya kami pernah mau melakukan perawatan seperti yang di dalam. Salah satu teman kita jamaah itu istilahnya mimpi tidak mau kita dimakan. Jadi kita itu cuma kita rawat, kita kasih tanda misalnya itu kita putus sama kayu kuning.
0: Sejarah lebih dari sekedar catatan peristiwa masa lalu. Sejarah menjadi kunci untuk memahami dunia saat ini dan masa depan. Cerita panjang kehidupan manusia tercatat dalam sejarah. Setiap peristiwa yang membentuk kondisi saat ini dipengaruhi oleh sejarah di masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita dapat mengenali asal-usul kita, memahami pembelajaran di masa lalu, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menjadi warga yang baik.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kupas Jam Kalidoso.
1: Kabupaten Wolu Dalu Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara ngaturaken pawartos Boso Jawi.

Pak Martos, Boso Jawi edisi Songolikur Mei Kaleu Nemlikur Katuragen Dining Siswanto Galuh Haji. Para kadang seno budaya ingkang satu kini rumatan Pak Martos Boso Jawi menika kapurwaken saking laladan Kito Batu. Pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kito Batu merencanakan jembaraken lahan makam kagem nyekapi kabetahan warga. Panjembaran menika dipun tindakaken keranten kapasitas makam ingkang lami ing dusun Sumberjo sampun kebak. Kepala Desa Sumberjo Rianto ngendikan pihak desa sampun ngajakaken perluasan lahan dumateng perhutani awit saperangan wekdal kepengker proses anggenipun ngajakaken kasebat mbetahaken wekdal ingkang sanget panjang inggo pungkasipun pikanto persetujuan. Rianto meratelaken jembaripun lahan ingkang dipun ajakaken kagem panjembaran utawi jembaraken makam ngantos jenis 1,2 hektar. Sedaya proses administrasi soal perizinan sak menika sampun paripurna dipun terbitaken dening pihak provinsi nopo dening perhutani. Maturut panjenenganipun ugi sampun nglaksanakaken kerja bakti wiwidan kagem ngresik area lahan makam ingkang enggal. Salajengipun pemerintah desa badhe nindakaken penataan akses margi soho fasilitas pendukung lintunipun. Sawatawis menika manajemen Arema FC sampun resmi paring sinyal giat kagem mempertahanakan Marcos Santos minangka pelatih kepala ing musim kompetisi 2016-2017. Kepastian utawi katamtom menika dipun aturaken langsung dening General Manager Arema FC M. Yusrial Fitriandi. Miturut Yusrial, manajemen ingkang kagungan pertimbangan mateng kagem ngelajengaken pakaryan sarengan soho juru taktik saking Brasil menika. Alasan kaping kalih utaminipun kagem kejelian Marcos ing dalem ngoyak

0: Baru kadang Sunda Budaya saben Suryo setunggal Juni minangka pengetan hari lahiripun Pancasila. Momentum menika minangka pengetan bilih Indonesia dipun wangun ing sainggilipun fondasi luhur nilai-nilai ingkang nyawijaken maneka suku, agama, budaya saha bahasa ingkang kagungan makna historis penting. Keranten minangka titik awal anggenipun mangun jati diri bangsa Indonesia minangka bangsa ingkang mardika lan berdaulat. Dipun lansir saking halaman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Tema Hari Lahir Pancasila Warsa 2016 inggih menika Pancasila Pemersatu Bangsa.
1: Universitas Brawijaya Malang. Langsung aja mungkinnya kita sapa
0: Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia BPIP paring pambiji ancaman dumateng persatuan bangsa menika saya caket lumantar media sosial hoax disinformasi hingga perang narasi ing ruang digital. Para kadang Sunda Budaya ingkang satu kinurmatan mengkaten pawartos basa Jawi produksi Radio Republik Indonesia Malang Prompat Suara Budaya Nusantara. Kula pun Siswanto Galuhaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan saha midhangetaken wilujeng midhangetaken adicara candhaipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Ucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak, aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
2: Tidaklah. Pelong tidak memiliki ilmu apa-apa. Pelong ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long. Terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long. Aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia. Dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah. Dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Ape long sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
1: Iya, minta maaf. Silakan Pek Long.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
2: Pagi Pek Long. Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya. Begini Abang Daud.
1: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
1: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin

0: apa yang harus dilakukan. Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru ah. Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lecahkan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah ah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah. Jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak eh. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang
3: iya, dah kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Iya.
4: Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah. Anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
3: Hanya iya.
4: Terakhir Pek Long.
3: Iya.
4: Iya.
3: Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja.
4: Iya.
3: Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas adat ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelam begitu saja, Abang Daud, ah. Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Kalau lima selanganku,
4: tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau Daud, di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah. Kau belum tahu siapa aku, ah. Aku sudah mengingatkan kau, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ah. Segalanya, aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: jaluk ane bos cek aneh-aneh rasane. Ya panjenengan sembarang oleh sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Ya dikae rawon ya dikae pecel mbok. Masa aku sing kari ki enak ta enggak iki jange. Ya kari mlebune ae ya mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Nek kadek macet. Lah wis dijaluk mana motor iki lho. Lho war
1: ya apa kon iki?
0: Apa?
1: Wis bener ae.
0: Lah mosok ya mosok pancet sing dhisik sing ngono saiki lek gak diobang ngono ya kaum pendengar iki lho.
1: Lha wis ngerti. Tapi kon duwe perasaan.
0: Apa sih?
1: Lho ana tangga loro kon lauk-lauk iki lho. Pikiranmu iki kon dekek endi? Kon titip nang ndi pitik ya?
0: Tangga loro sebelah endi?
1: Lho ya apa lah yu minten iki.
0: Loro apa?
1: Awake lak loro gabaken panas.
0: Oh loro panas?
1: Iya.
0: Nah, loro panas tak tak kayak dulina lah tambah waras ah.
1: Dulina apa?
0: Ya itu mah.
1: Ya gending gending
0: gimana? Tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah. Iya. Oh, so, paling penuh kayak kroiso, coba.
1: Lah kon seneng bareng oleh kono ya. Ya apa lo bang bang loro mbak yo masih kak bantu bantu apa apa gitu yang bantu pikiran.
0: Nah, yo gua asile nyuworo kita bantu no cek gaye ngobati ngono lo karena gua.
1: Nah, lah gak iso iso ya kan itu.
0: Gak iso iso ya apa yang uang gila teko akal lah. Kantong gua sual.
1: Lo. No.
0: Uang gua gak sualan.
1: Oh, teko akal.
0: Teko akal uang.
1: Iya. Panjenengan kan tak pikir ya yo ono benere tapi ono klirune.
0: Tekon ndi meno iku?
1: Kak ngono sapa?
0: Peno iku mantek ndi?
1: Omonganmu kaya wong wong tandes deles kon. Mlaku iki bojone cak padi lho kon.
0: Mlaku tho gak leren.
1: Ya meno iku. Keno iku gak mampir ingsun iki lho, lara kabeh.
0: Wis sine yo. Awakmu iku nyeluk cak bare aku iki war. Temen. Ya apa sih? Lep. Bapakku lak dulure bapakmu ta?
1: Iya.
0: Kadek misanan, mesine ya tuwek aku.
1: Tapi nek dipandang wong lak tuwek aku ketoke.
0: Ya mergo untune entek kok apa pisan. Ah, wong ya didelok pernahe ta. Lek jarene wong Jawa durus. Iki timur iki.
1: Kon niku Mas ya kon niku pernah tuwa tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kon lho. Lak gak tahu.
0: Mekane ojo sampe pedhot seduluran iki. Pokoke bapakku wis gak ono ya.
1: Iya.
0: Iku panjane wis. aku mosok mikiri sing gak ono.
1: Iya wis ngerti aku.
0: Mikir untunge kok siung.
1: Kari si tak kon siung-siung kan iku.
0: Biasane mesti wewer-wewer arek wedok ngalor ngidul.
1: Kon iku hancur-hancur lho.
0: Aku ketok nduk rapatan ngenane arek rokan ijo sapa iku?
1: Lah kon niku ketokmu.
0: Arek cilik kuning?
1: Ya sapa wong sing tak sing ewa ambek aku iku?
0: Iya.
1: Ya apa lho? Lah takon ono sampurna iku po.
0: Sapa iku?
1: Wong anak cah sampurna tak sabrang nong.
0: Lha apa arek sampurna gede ini? Arek gede sing perawan lho.
1: Gede kritingan.
0: Arek aku ro iku.
1: Ah masuk sirir aku ah.
0: Apamu?
1: Wong jang-jang aku.
0: Arek sing mung gunung sih iku. Ngawur e ut dulu pas nyusul ngono.
2: Cis kadang buncis ekpak.
0: Lho.
1: Ya apa?
0: Pimpinan, berilah didikan.
2: Kok dinanti di sini sih saya?
1: Ini ngomong apa sih?
0: Lamu lah, sirsiramu lah ngomong apa?
1: Ya benerin ngono jelas no, majasi ku apa ngono kayak
0: kon ini ngomong.
2: Ya, bong oleh ngon sing strategis. Ya apa ngon prapa ngon ini semayan.
0: Ono strategis, duk Tanjung Alor ngon ini rala-rala nih. Iku ambil ngomplong, sak kilo rong atau seket.
1: Kita nono nah, sandalku dirubung laler.
0: Ngolek ngon sirsiran ini kok duk kene.
1: Ngolek ngomong dina aku wonto ke batu.
0: Kenalakan dek, kulo cacak nih niki, cacak nih menawar.
2: Oh enggak.
0: Nggih, misanan.
2: Kula Tini.
0: Oh enggak. Pinten wulan sampean dikenal nih?
1: Meripat nemu kok ndeli. Enten lho.
2: Wong takon kok gak oleh sih.
1: Mbok wis setengah merem.
0: Pinten wulan niki kenalan kali menawar?
2: Kenangan niki mboten batas sih kok kenalan.
0: Tahun numbasak kenapa mawon?
2: Niki.
0: Nggih.
2: Alas sandal japit.
0: Sandal japit. Ya ngurmela aku dhek tak tukono bengki ya. Kok sirisiran jalan sandal japit dhek.
1: Omahe tak bangun ngarep kon wis tak ganti.
2: Ganti apa?
1: Triplek sak tak ganti plastik.
2: Anu. Iku tambah nemen cek kate kodoan kaya kocok ngono ta.
0: Sing sabar mawon ngomong dulur kula niki. Arek niki panjenengane ceguk minta menan. Ceguk wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon.
1: Iya.
2: Moro teng pundi?
0: Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten men moro tangane.
2: Tangane tong sing
0: ngelompok jane 5000 utange dari nyawur.
1: Oh iso-iso lah kan ya isin-isino.
0: Tapi sampe nang sal niki pun mas nemu masak kebo
1: temenan dik.
0: Engko sangak no. Sing rebut arek niki arek pundi mau?
1: Mbon
0: sakit kene aken.
1: Temenan.
0: Wong sing winginane ten gong dubur-bur mbon kene arek niki.
2: Kene apa niku?
1: Lah nyolong balung. Wong rumah sammu kerek aku iki.
0: Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho cek kaget. Pun kaget
1: temenan.
0: Ora niki.
2: Temenan apa sih? Lah
0: mboten enak atine muring-muring elek. Temenan. Sembarang disaut. Nyaman kula kandhane enten pacul saut pacul.
2: Nggih.
0: Linggis saut linggis.
2: Mosok sih?
0: Lho, mburi no mami memean iki. Entek enten lek 5 maneh.
2: Iya, Cak. Iya ta.
1: Ojo direken nomong itu lho iku terang-terangan ya. Ngisir kon sakjane.
0: Kok lho apa sih? War-war kok. Iso ngono ta. Aku iki lho apa sih wong bojone.
1: Lah aku pengen ndelok kedadian lho. Temenan lho aku durung mendalam temenan lho. Nek panjen kon sir sak karepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa.
0: Enggak, Dik, Dik sayang. Sayang adikku.
1: Aku iki gak ngunu-ngunuan wis. Ayo ngini-nginian ae.
0: Tahu ditumpakne sepur, Dik.
2: Mun tahu.
1: Lho kon iku lho tak tandi. Tak pikul wong papat.
2: Ngono iku.
0: Jan nglencer tawar kon iku.
1: Wis nang taman remaja.
2: Kapan sih wong didono gambare tok ngono?
1: Lah iya gambare.
0: Ngawur ae. Wong ojo ngono, wong jangi sirisiran sing mesran.
1: Mesran.
2: Padane uli mawon.
0: Ya sing mesra ngono lho.
1: Mesra.
0: Ya mesra. Nggih.
1: Takono no, nek nonton film yo gak remeh-remeh.
0: Film nopo manik?
1: Lulu.
2: Paling ning ngene di Simo. Lawamuke yen apa gedhok iki.
1: Alah kon dijak ping, mek ping 11 kon kon.
0: Tapi masih ngoten ben ono apa kok hiburan mriku critane nggih api-api.
1: Temenan.
0: Nggih. Kapan-kapan dolen teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutho, saking niki lak tepak teng desa niki enten perlune.
2: Cak, napa, Cak?
1: Perlune mule nang desa lak dodol karangane.
0: Sok ngono ta. Wis, waran paman aku mbok kapan rono, ya?
1: Iya.
0: Wis, Dik, nggih anu mun segenti ndak nggih.
1: Tapi nek gaweku aja lali lho.
0: Ya kapan sih?
1: Nek gak salah ya tahun 2000 be.
2: Sampeyan ku sing mesti tacane ngomong iku kapan ngono gaene.
1: Wong wis dirembuk ambek wong tuwa-tuwa.
0: Wis gampang nang diresmekno ya.
1: Iya.
0: Diresmekno. Wis nang mulya nang.
2: Hei, kemang disugeng tindak awak dhewe jenenge nandi?
1: Mbah iki.
2: Dik kok disugeng tindakno lho.
0: Lah bae tong pundi-pundi sampean macet ta nang mriki jalan.
1: Gak ngono setengah nondong kon iku.
0: Lho gak ngono aku tenok perlune aku gak iso metuk suwe-suwe ya.
1: Iya iyalah.
0: Ya?
1: Iya.
2: Ayo Cak.
1: Ngono.
2: Kalau nak setum.
1: Ono setum ngono.
0: Lho, ah, lek mule aja mlaku cek gelis.
1: Lho ya kan
0: mlayu wae cek gelis.
1: Ya Pak,
0: mlayu wae cek gelis.
1: Teko omah melet aku kan. Iki lho.
0: Oh. Kari belum tok iku.
2: Ayo ya.
0: Oh, iya. Wah, wis ya adu lek menawar karo arek iku. Lah aku nduwe utang iki. Ya brek mangkane wong iki kereng. Eh, sumpah aku iki nandi enake golek objek nandi. Kula sembarang rugi ae arek.
1: Pringisi.
0: Kak, gak pernah ngomong sing kenal apa pringisi iku.
1: Lah iku nek ngomongi wong Jawa iku apa aran iku?
0: Permisi.
1: Lah iya cocok mek contonge beno iku.
0: Mano kacang mek ana contonge, Pak. Teko ndi, Kak? Eh, teko ndi?
1: Aku cole awake benu.
0: Oh, nek benu nduk kali Bogor benu.
1: Benu sapian.
0: Benu anu bojone Mbak Su iku, ya.
1: Loh, aku gak ndoleki bojone Mbak Su, ndoleki benu. Awake benu.
0: Benu melok tajab. Armada kono nduk Malang.
1: Ndoleki awake benu iku awakmu, awake
0: kono. Oh. Golek peno ngono ta karepe.
1: Iya dore peno.
0: Ngono ya peno, Kak.
1: Iya nek kapan wong Jawa iku peno, tapi nek kapan wong Betura gak iso ngomong peno iku.
0: Lha iku, Mang.
1: Iya keprojo, Dik. Wow.
0: Ono parli ta? Ono parli.
1: Nek parli gak iki gak dodolan. Parli pian ngerombeng, Dik.
0: Ya.
1: Saiki gak ngerombeng, Dik.
0: Diwalik yo gak ngerti. Perlu gak perlu?
1: Oh iya, aku iki ono perlu parlune ambek awake peno. Saiki lak ngetan dik yo.
0: Lho ngulone Kak.
1: Eh,
0: ngulone. Ngetan panas mbok gak enak lho.
1: Lho saiki awake peno iki cak ngetan iki.
0: Nah, urung ngetan iku buntu gange.
1: Ngetan iku lho blok-blok
0: ngetan. Oh, ngetan ah.
1: Wong ngomong ngetan awake peno iku gak.
0: Lho, lah sampiyun yo napa.
1: Eh, iki sing tadi metu iki sapa rek? Wong sing tadi metu aku. Male penuh sing ngomong Madura.
0: Terus ya apa sih, Kak? Genah iki apa? Barang sing dhisik kaya apa?
1: Iya, barang sing dhisik tak jaluk ampe aku.
0: Lah, barang mau penuh
1: gak? Penuh gak barange?
0: Apa sih?
1: Loh, aku cekal barang ngopong tak jalan
0: ya sepeda yang disik kan?
1: Oh lah apa aku njaluk sepeda
0: lah sing ngendi?
1: Loh utang penuh iku ya apa gak nyaur-nyaur
0: ya sing ini lho kak, ngomong aku ini paru penuh lah njaluk salak sih salak pirang keranjang, 5 keranjang terus sawo, 6 keranjang
1: iya
0: terus apukat
1: lah iku belum nih
0: lah iya aku tak dol no pinggir rembong kak ono perahu tuh nyasar tadi kalau pelari di pelari si perahu tuh cemet kabe campur lemah itu.
1: Tadi panganan ini wis campur lemah di toblo perahu itu.
0: Iya kak.
1: Saiki wis entek di.
0: Entek kak.
1: Ya susur dek.
0: Oh.
1: Oh apa aja susur.
0: Ngomong. Sobor.
1: Sobor. Apa gue sobor. Saiki ya apa tak jalo duwike.
0: Aji-aji piro sih kak.
1: Loh iku ini aji-aji ini kak ake dek. Mek piro wis mek 3 juta. Kalau kita dek titik.
0: Ini loh kak, mana itu periksa nang rumah sakit jiwa.
1: Lah, apa nih?
0: Barang mau 11 keranjangnya 3 juta itu loh. Barang ya apa? Iku tak kira-kira no lek 50.000. Terus utangku sing dhisik piro?
1: Sing dhisik iku utange 30.000 nih.
0: Aku njupuk pedus meno piro loro ya?
1: Pedus loro iku tak gawe sewidak nih.
0: Terus kucing iku papat.
1: Kucing papat iku imbue dik ya. Lapo kucing kak? Kucing gak kreken deh.
0: Oh baik diregani bisa.
1: Kucing itu biasanya sing ngape kucing itu sulkan seno. Masih ngani kucing karena dia damis ya.
0: Tadi lek di gonggong kropyo kape ono kira kira.
1: Iko di gonggong kropyo iko remek deh. Remek. Di gonggong kropyo iko wes sewita ambek 91 seket.
0: 1 seket. Saiki kono no duit biro.
1: Saiki kia no duit me petang polo deh.
0: Ya iku tak silit dhisik ya. Tadi tak silit dhisik iso tambah tadi
1: 190. Iya, tak jadi duit penuh kau petang puluh, tak 190 deh.
0: Iya deh.
1: Aduh, nanti aku paten nono. Oh, pernah aku torong nyaur, saya kini jalur duit mana?
0: Gak ngono deh.
1: Duh, heh.
0: Kau ngelor deh.
1: Aku lo jalur deh. Oh, cokujon lo.
0: Ya wis.
1: Kalau cokujon lo, eh lo cokujon. Bolo bojo.
0: Gila apa mundur-mundur ki?
1: Lah penuh mencicil sampai aku.
0: Ya kak aku dia ngerti surmejo nak ulane. Aku sekat dek gelung penuh wicarane.
1: Lah wae penuh wis seru.
0: Ciri wanti lelewa ginawa mati.
1: Iya terus sih dek.
0: Iya kapan penuh bongko?
1: Nek ulak ilok no aku bongko. Wis gak nyaur wong dipoko bongko.
0: Guyon pak guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhirnya gegeran. Iya. Geger gak perlu.
1: Kapan penuh merunu? Kapan penuh merunu?
0: Yoni meni. Meni aku berini.
1: Meni wis mati dek. Penuh cowok marah nih meni saya gini.
0: Wong dek dek gak epleng ngomong gak karu-karuan.
1: Epleng iku apa?
0: Kapan penuh meronong?
1: Iya lah yo dek kapan wong Jawa penuh meronong?
0: Wong turu merunu. Aku janji. Aku janji.
1: Janji ki omah iki dek gupeng. Sopir lah iki janji.
0: Jadi saya kena Sumatera.
1: Kak tetap lah kono. Dulu dek kalian. Janji janji sopir.
0: Nah iki didrong-drong yo kono.
1: Cok hujan. Cok. Cok hujan suara ni cakap wis nitek. Ayo kapan dia diberi?
0: Ya sini.
1: Ayo pesek dik. Mana pesek ya?
0: Ya ditunjuk dhisik cek pesek.
1: Lho iku lho pesek iku duwe iku ndi?
0: Pesek pesek.
1: Ya ndi duwe.
0: Enggak secara Madura ya tadi Madura ngono.
1: Iso dik tapi omong keslega dik.
0: Ya yes, dino Sabtu.
1: Sabtu.
0: Aku teko rono. Aku saiki tak obat dhisik. Aku tak obat dhisik.
1: Mun aku mati tak kaso.
0: Tak golek selegrengan.
1: Selegrengan iku apa?
0: Tak golek dhuwit engko tak terno nang nggon peno.
1: Oh, trek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku.
0: Ya sembuh karepmu tah ngomong.
1: Iku cari wong. Ayo deh saiki golek kebyek iku lho apa arane?
0: Golek selegrengan karo nggonku.
1: Ya iki carine kapan wong bahasa Indonesia trek obyek.
0: Iya wis. Yes, bali Kak ya. Sabtu ya.
1: Sabtu sore jam piro dik?
0: Sabtu sore akeh kancane.
1: Oh, ae penuh ki kaca manyanyi.
0: Oh, Sabtu sore
1: kaca manyanyi penuh.
0: Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu.
1: Iya, secara suaraku gerogot. Ya jam
0: 7. Jam 7 ah. Sore apa esok?
1: Jam 7 sore esok dik kena.
0: Loh, kok sore esok ya?
1: Ayo kan esok sore.
0: Ya sore Kak, ya?
1: Iya.
0: Sok lali.
1: Ya tak malik dik ya. Tak malik.
0: Wah kon glondong bang enggak.
1: Balik iku dik.
0: Balik ah.
1: Yo padha ae mek balik.
0: Iki medhu teko ndi rek. Kak. Kak. Oh ya sik tengen iki wong.
1: Apa nak celak celu?
0: Krungu ah. Krungu.
1: Lah rumah sane dublek bener. Lah krungu.
0: Iya ya.
1: Cari aku yo.
0: Cari
1: aku yo.
0: Si iso ngitung sik Kak. Iso ngitung.
1: Lho nek ketung aku sik ate gelem ngitung dik. Kuwi plat peno.
0: Masa ngono.
1: Sik ngene tak ngitung ya.
0: Iya ya.
1: Lah kancamu ni dek sengkari.
0: Penuh kakek man wajan kak.
1: Bapu makan wajan.
0: Si, coba si, masih aku lagi iso cara Madura si. Kena yeah. Jula Juli si.
1: Iso dek iso.
0: Iso.
1: Iso Jula Juli.
0: Si, tabun dek. Si, nah.

0: Hitung apa kak? Hitung apa kak?
1: Hitung cara Madura nih.
0: Cara Madura ya?
1: Rawang aku sama orang Madura.
0: Iya iya, hitung cara Madura.
1: Kok gak ngomong deh?
0: Gak, gak.
1: Tak hitung.
0: Iya.
1: Sing enak, apa nih?
0: Sing enak.
1: Ijo, ijo.

0: Balik ya balik kak.
1: Aku coba
0: lagi. Iya.
1: Utang penuh ya.
0: Kena jula-juli iso ya.
1: Eh?
0: Bisa enak jula-juli.
1: Jula-juli iso tapi suara nih dek.
0: Jamu nanggon kumben.
1: Tuh, coba apa dek?
0: Duh, ono.
1: Oh iya dek, aku jaluk tolong dek.
0: Boleh, oh iya.
1: Aku jaluk tolong kemari penuh.
0: Boleh, oh sisi aneh pring betung ya.
1: Pring betung.
0: Pring betung.
1: Iya dek.
0: Terus, boleh, oh, apa? Ngkes ya.
1: Kes piro kate dek?
0: Limo ya kake-kake.
1: Iku diceplok apa diuntal urip dek? Diuntal urip ya?
0: Kak, ngkes enggak ditunu.
1: Ditunu, oh mati ya.
0: Dipek awune.
1: Awune.
0: Terus nguntali ambil dibuntel wong patrol ya.
1: Terus cari dicampuri deploan beling ya. Oh tak tutup apa ya bener.
0: Kak, walang kekek isang no?
1: Eh?
0: Walang kekek? Perlu apa sih? Perlu anak beo anak tim tadi gak ada-ada ngulang.
1: Awe peno iki parsemon yo. Kocone walang keke.
0: Iya.
1: Walang keke, walang kes. Walang opo iki?
0: Walang kadung.
1: Ono dik,
0: walang bongko.
1: Iya. Walang kayu.
0: Iso.
1: Iso.
0: Sik, sik tarik nggih.
1: Eh, sing ditarik apa dik?
0: Yo iku lho, kan iki lho kaya.
1: Oh iya iya. Oh sing anyenye iku. Iku manyenye.
0: Yo dadi ku manyenye.
1: Yo manyenye dise dik iku.
0: Kapan kon menyonyo?
1: Iki ditarik teko swara.
0: Iya.
1: Awas lu ngono dik. Cacing.
0: Pori. Kak, perlu ujare iso ngono iku.
1: Lah iku ditak apa ya,
0: Pak? Ngene lho.
1: Iya. Catot.
0: Ngene lho,
1: Dek.
0: Oh iya ya, iya.
1: Capil. Catem. Tarik dhek sih peno, Dek. Canting, canting ya. Peno sih nak tarik dhek. Canting.
0: Canting iku. Canting iso likin. Cantingi salikin.
1: Tarik DC.
0: Canting.
1: Canting.
0: Iya. Jali.
1: Yo ya yo.
0: Terumahnya senggahan kok ya yo. Paman paman.
1: Gendem deh.
0: Wong bedak. Wong bedak.
1: Apa iku wong apa dek?
0: Wong bedak.
1: Wong bedak tawur ae iku.
0: Apa?
1: Wong bedak.
0: Wong bedang pangkalan kali. Ya pangkalan nang.
1: Heh,
0: pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda?
1: Kok berarti wedur apa diceluk kran? Wong dadi wedur diceluk kran.
0: Ah jenengmu Sokran.
1: Iya.
0: Bisa ya bener. Iya. Putung dengkule.
1: Ngawur ae.
0: Apa?
1: Putung buntute. Eh nuruti peno kak cocok blas gitu kan.
0: Putung wote.
1: Eh, ku kenapa wote kok putung?
0: Iya. Wis kabotan sing nyabrang. Putung wote.
1: Putung karo wong ngesis.
0: Putung wote.
1: Nah, terus.
0: Ah, senggepu teng atine.
1: Iku sing kari kemang suarane nambas, Dik.
0: Ya Kak wis. Wis Kak.
1: Wis. Aku mlebes mili, Dik. Tak balik ya.
0: Ya.
1: Penontes suarane.
0: Jam 7 sore ya.
1: Ya jam 7 sore. Jam itu sore dolan sama Abno.
0: Karepku cek lali utang ini. Ah, sing penting mulih nang desa wis.

Pas jam selikur. Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Nak, jamang sadayanya Kang Sarmun. Mas Hafid Juan. Bapak gaul wilujeng yamenten Mas Aunugi. Wonten ugi Yuni.

Hijrah Aulia. Ngatur nuwun sanget lho. Wonten ugi Mas Agus Sunarto. Mas Agus Sugiyarto ding wilujeng dalu. Nggo Buriatin sing lagi megal-megul. Mas Purnomo wilujeng

wonten ugi Cak Sutikno Talang wilujeng yamenten lho. Mas Sugeng Widodo. Wonten ugi Al Fakir. Wineng sehat lho ya. Mas Nayaka. Jeruk Bali. Wonten ugi Cak Gendut dulurku akeh banget rek sing anjani.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Bar mlaku-mlaku teko sundul. Iki mau nek nemu lagu jaman biyen iki lagune jenenge Den Pasar Mun. Lah iki bentuk marino Den Kang Sarmun, omahmu enggo endi? jantenan iki sematur nuwun sangat kagem dulur-dulur kang nyawiji nggih. Kagem panjenengan sami ingkang badhe ngrasakaken nyawiji sumangga niki tambi tenguk-tenguk ten gerdu kula buka wonten ing sekawan nul sekawan gengsel nul sekawan sugi wonten ing 081555569105. Halo.
2: Halo juga.
1: Patrol.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik.
2: Oh, kabar baik. Lah kok dungalen.
1: Ajane oleh ijo dulu.
2: Kaya aku.
1: Ale ani terus.
2: Ani terus gak iso turu.
1: Gak iso turu.
2: Dilimu.
1: Hah?
2: Kangen dilimu.
1: Wah. Tepil wong kok doan aku iso cilaka.
2: Lah la iya, Cak. Ora gelem tak kangeni ya ya wis ora sida kangen.
1: Ancang raja sida wis. Lek tuwas nggarai kukul lae.
2: Ajian deh.
1: Iki dulur-dulur do ngluwumpuk kabeh nule amine wis ana 568 lho.
2: Lah setengah.
1: Setengah apa?
2: Lah iku 598 setengah.
1: Oh, sambla. Wis ilang saiki wis dadi 600. Mas Jadi
2: 600 setengah, Cak.
1: Heeh, Mas Jadi selamat malam lho, berot Cak. Oke, ditunggu Mas Jadi.
2: Ya adem-adem penak berot, Cak.
1: Waduh, adem-adem berot ya. Tambah tak. Jukrakno.
2: Klorot.
1: Lah temenan ta wong. Adem-adem kok katik dadak berot barang. Ora usah berot sing manut ya adem-adem.
2: Aku ngene iki yo manut Cak, lek adem-adem ngene.
1: Ya temenan aja ngantek gak manut janji berot. Oh, tak ijolno temenan.
2: Dijolno apa? Dijolno sapi apa wedhus?
1: Pokoke tak ijolno lho. Yamine wong dilokno wedhus asem e.
2: Anjene sedina 100.
1: Ya lek aku adusne ora hitung dina.
2: Hitungannya bulan atau tahun? Kayaknya tahun.
1: Ya bulan dah.
2: Biasanya tahun.
1: Ngenteni
2: suro.
1: Suro ngarep iku, suro ngarep iku. Mesti balap. Oh. Mesti balapan apa?
2: Dalam.
1: Kalau siapa diceluk siapa kalau?
2: Bu.
1: Nara.
2: Siapa Mbak Ta? Insya Allah. Tapi men oh enggak lah menenang lekir nang rumah sakit.
1: Menenang lekir menengung gak lekir.
2: Nggih Pak Li adik bapak minjin ada operasi.
1: Walah kanjo wis muga-muga lancar. Wah. Jiwa nenek jenenge Sasi Cantik matur nuwun lho. Termasuk wong Sudimoro melok patrol Pak Suwarno Sasi. PKD.
2: Sasi Cantik kok koyo jenenge ponakanku ngono to.
1: Sora ngerti pokoknya neng kene jenenge Sasi Cantik.
2: Sasi berarti wulan ya.
1: Wulan, cantik wulan ayu.
2: Mm-hmm. Nah. Kayak aku. Lah aku lo cak jarene bapak yo anakku sing ayu dhewe.
1: Maksa wong elek
2: ayu dhewe pas dhewe dek mburi lawang ngono iku lho cak.
1: Nomor 1 kuwi maksa, nomor 2 iku wedi lek awakmu panas. Wonge ngomong aku biyen. Aja anu pokoke aja tegan-tegan karo adikmu situk iku pokoke lek kencethok didikne awake ya Mas ngono jarine.
2: Aja mojane mburi lawang.
1: Heeh, gak ketok kadian pemene magrib-magrib. Bareng guyu ketok Allah Akbar aku. Wong kok nemen.
2: Enak aku seneng lah cacak lu nyanung gak ngono lah langsung jingkat
1: ketika kaget. Kok biyen iku mak iku nyidam anu le, silite wajan le.
2: Lah wong anyene lho, Cak. mulai di jero wetenge aku dikopeni terus.
1: Oh, gitu.
2: Makane yo
1: ireng ya kaya ledek. Apa kabar Sum Sumina Isma bareng? Waduh, sudah tenguk kabeh dulurku apa ngewangi kancane cah dulure patrol. Mas Awam,
2: iki kabeh. Apa mana sing nunggu ngene iki mak-mak kabeh?
1: Wake wedok-wedok tok ndok lanang iblis.
2: Lah iya, lah ngono ku cacake katene ora kemayu.
1: Jan.
2: Elek kayak kemayu kayak aku nurang pokok.
1: Sehingga nek Mas Budi Arema sugeng dalu cak nggih geng dalu saking Berau Kaltim tapi iki asli saka Panjen. Dulur saka Berau. Iki lek Berau di Kalimantan Timur lek ndek kene ya ana Berau, Berau nang kene sanding Gunung Sari.
2: Gunung Sari. Gunung Sari ndi sih cak aku eling-eling lali.
1: Gunung Sari Sumberjo ngalor terus itu. Gunung Sari, oh, pager gunung.
2: Oh iya.
1: Oh iya, iya.
2: Nek kene
1: roh ora ana.
2: Lho lah iya, oh iya, aku gak roh.
1: Ha iki. Assalamualaikum Cak Pentol Tumut Patrol iki. Kate melok apa iki? Oh, kate melok sarungku digayok. Bose lek nulis iki. Oh, sarunge dikumbah bojone. Tak pikir bojone dikumbah sarunge.
2: Loh, ate melok sarunge
1: dikumbah bojone.
2: Dikumbah bojone. Heeh. Lah terus bojone dikumbah sapa?
1: Sik gurung, gurung dikumbah paling.
2: Gurung dikumbah.
1: Sik tak selakne kumbah sarung.
2: Sarunge penguk-penguk detik ngono kula cak.
1: Pokoke lek wong duwe iki apa ku jenenge? Timbali Bu Sumiatun cak cek rame. Wah nggih beres nih Mas. Sapa iki? Mas Trondol Sop ngono. Yu Sumiatun mbok melek mbok turu. Sapa ku jenenge
2: bareng iku? Iya paling Yu Sumiatun iki paling ya wis glisek.
1: Bakul bakso sapa jenenge?
2: Anu? Reben.
1: Reben Subonor. Nandi yoan bocah iki?
2: Oh ora iku lek iku paling ngurung ya.
1: Urung
2: pane jan live terus mulai isuk
1: sampai bengi. Anjene yo semono iku.
2: Tapi yo kok yo iso ae ngono lho.
1: Apa?
2: Lek ngomongi lho mulai isuk sampai bengi.
1: Oh anjene yo ketularan aku.
2: Eh Caca lek ngomong yo mulai isuk ta?
1: Yo mulai isuk apa jenenge pokoke melek mripate yo melek lambene iso bal lambene.
2: Oh yo, yo berarti normal.
1: Lho yo kudu ta. Yo liane.
2: Berarti mangane melek mripate tok ngono lah yo ketap, kedip ngono.
1: Heeh, pokoke melek mripate obah lambene yo baliane.
2: Obah sak sembarange, aja sampe ora obah ya.
1: Lah iya, tapi yo iku mau lek aku kadung obah obahku medeni bocah.
2: Iya, ngene koyo.
1: Hah?
2: Kadip. Kadip.
1: Kaya apa kate anu mang nyek ah sluku-sluku batok ah.
2: Ya kaya cacak ngono iku lho kaya cacakku.
1: Cacak sapa?
2: Kok iso cacak sapa? Cacakku iso apa ya?
1: Lah ya
2: pentol.
1: Ya mbul lah nek cacak liyane ro.
2: Iya lek cacak-cacakan.
1: Lah rumangsane? Halo kesayangan Dedek Galeri Wedding piye kabarmu Cahayu sehat ya?
2: Api sehat, Cak.
1: Orang ngene. Aduh, api aku yo sehat. Ambek ngebyok-ngebyok ngono idepe.
2: Lah aku katene ngono iki jare pantes.
1: Yo ora pantes wong asli kono.
2: Nah yo. Lah aku lek ngomong ngene iki wis ciri khas dadi apa jenenge? Ciri khasé wong tung sewu lak ngene iki.
1: Ciri wanci. Lelewo ginowo mati. Sor meja ana ulane. Lah ngono lho.
2: Kadung digowo. Golek sing duwe.
1: Temenan. Temenan lek iku sumpah yakin.
2: Enggak ada digowo, Cak.
1: Ora. Gak sing kate nggowo ya sapa?
2: Apa mana lek kate nggowo aku? Aduh, wis.
1: Wis.
2: Bapak Inggen.
1: Temenan. Temenan. Ban genai so kempos
2: Wengsel. Kandanya ayah ketang-ketang wong sabar
1: lo temenan
2: apa nih koceng aku
1: temenan
2: fan pele sampe merotol lajur
1: ya yes, temenan gak kena iku yes. Ya apa sih ya dik tau ya dik tau
2: ngene iki lo dik tau ya wis berangkat cak
1: iya nih dik tau yes. Pokoknya rajin pangkal kaya
2: pande
1: ano AA Ipul waduh kumaha AA Ipul Mas Dion, waduh, Libra Dewata, wonten plume apa iki plume wah Indonesia, waduh, duduh, jan dulur-dulur kuwe KKB iki cak selamat ana sing teko.
2: Anu ya, cak. Wis Nusantara.
1: Heeh, sing teko Maponorogo ya melok-melekan iki Mbah Wo sehat ya, no Pak. Pak dusun iki jan sergep lek patrol ya kan.
2: Wis aku tak titip pisan sendek Ponorogo ya titip salam dulurku ndek Ponorogo.
1: Ponorogo ndi? Jakon-akon.
2: Jenangan. Jambon.
1: Jenang apa?
2: Jenang gedhe menjelang suro ben.
1: Jenangan niku ngene anu ngene Bathara Katong eyangku iku.
2: Nggih
1: ta. Lho, ketara lek goro cari rono. Wah, apa titik? Ben.
2: Jenangan ta. Aku kan tapi urung tau roh jenenge Ponorogo iku
1: ndi. Ben. Titik goroi, titik ngapris. Lek jare tung 1000 lek darene kono nggonku Dik Dali Sodon. Wong kok ngapris ae ngono.
2: Oh, nganu ya. Oh, anjane ngomongi. Ngomongi iku lak ngandani ya.
1: Lah iya ta. Wong kok
2: Bedali kok ngomongi sadating goro iki ngono lho. Yeah. Herman aku.
1: Lah ngandani kok gak percaya. Ya Cak Mat ya, anu Bapak kliru yo. Tak celuk Cak sampean Pak, sorry Pak.
2: Lah ono sapa Bapak Mat?
1: Lah ono wong ngrungokno iki ngandani Bapak Mat etan telon ngadem ngalor iki, ngadem ngidul ya cilok. Oh ya ngadem ngalor, Ding.
2: Ngadem ngalor saiki diputer ngadem ulon.
1: Sapa sing muter? Ora kondo aku.
2: Aku sing muter. Aku wingi marani yuku, Cak.
1: Dek di.
2: Batu.
1: Oh, alah ya wis muga-muga ndang waras ngono.
2: Nggih.
1: Heeh.
2: Jen
1: yo ora pedot-pedot lek ndungakno ning kok guru ngono. Kemlebat sing dadi tamba, muga-muga. Engko aku ndang oleh kemlebat ngono.
2: Amin. Apa tak klibati?
1: Ha ya tambah wegah. Jari Rebin, titik iku merusuk kae.
2: Nah, aku iki ora kemerusuk ya, kemresek.
1: Lek kemresek iku cilik, lek gedhe ya kemrosok, Bin.
2: Jadi mlakuku kaya angin lesus.
1: Heeh, wis ngono kae blok blok blok blok.
2: Nah, iku lek pas ngambul ya.
1: Oh iya, Mak. Orang ngambulo iki lek wong peka kaya aku iki ya wis terus mesti krungu krasa lek blek-blek. Ya ora mek.
2: Lah ngono kuwi wingi aku liwat nek sampean ngene ya krasa.
1: Sapa?
2: Apa? Apa ya horek-horek?
1: Ya lek kate anu, lek kate selapanan ngono ana jajan jenenge horek-horek.
2: Oh iya, senenganku ya.
1: Apa?
2: Apa mana ditaburi klopo parutan sing rada enom. Enak iku.
1: Iya mesti ae lek ora gorok iku ya mesti ana klopone.
2: Heeh, nek sing horek iki urung mesti ana klopone.
1: Jelas koyo ngono.
2: Nah iya. Oh iya tak infokan daerah Wagir cak ya
1: iki. Iya.
2: Ana wong kejambretan, hati-hati. Khususnya untuk daerah Petung Sewu sak munggah Precet.
1: Hati-hati pokoke. Yo hati-hati iku tegese karena kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan ngono lho.
2: Nah iya, lek ana kesempitan iki yo kecepit gak iso
1: ngene. Nah, diarani ana kesempatan niku misale yo wis pokoke duwe gelang kalung mas-masan niku yo lek digawe iku digawe sak cukupe ae ngono. Ora usah digawe pameran, duwe sing asli kaya emas sing digawe grenjeng ngono ae lho. kadang-kadang sih awak dhewe iku pamer kepingin diwah wong, kepingin ngene, kepingin ngono, ning ora sadar mengundang celaka, mengundang bahaya tumrap dirinya sendiri. Nah iki lho.
2: Ngono iku jenenge wis wong wedok mlaku dhewe ndek pengen ngundurne alas. Atik gawe kalung. Lah iya lek kalunge gawe kalung celurit ora apa-apa sak lek di tengah alas.
1: Lah opo meneh mlaku dhewe ngono. Iya lek petuk aku e tak penakno.
2: Iya lek caca paling ngalungi ngalungi lengan.
1: Lah ya ta yo kene yo. Ora ngati ngalungi tak kalungi lengan.
2: Heh? Aku seru aku
1: lek. Lah iya lek gak ro yo kebacut. Biyen koyo tau tak kalungi.
2: Lah sampean ora ngalungi guluku, ngalungi bangkeanku
1: iki. Tak kalungi sarung gulumu. Heh, ge jumpa malam, terima kasih. Mas Tohari, matur nuwun ya, Cak Tohari sehat terus ini Cak Tohari.
2: Suwun nang ngake sing lubuk ya, Cak.
1: Ojan, Ma.
2: Iki boleh Dek, iku lho Maduarjo iki saiki ono anu lho, Cak, ono
1: apa? Jackson. Lho, iya, iya, iya,
2: heeh. Niku, tapi ini wis on mari kabar ngono iku ayahe berangkat ya, wis muga-muga paringi selamat Pak dalan-dalan.
1: Wis aja kuwatir to, pokoke janji kon budal aku teko. Tak jaga no.
2: Tak tunggu tekamu.
1: Oh sus, ojo rame ono Aceng. Ono Aceng Naruto inceng-inceng kau.
2: Oh iya, iku kok anu malian iku kok maling ngumbraworo.
1: Iya lamis iku.
2: Maliro malian.
1: Iku omongan iku.
2: Omongan meneng ae lek awake dhewe janjian nek buritan ngono ku ojo ojo ngomong-ngomong.
1: Temenan.
2: Engko jam 12 sak ya?
1: Heeh.
2: Iya. Wis aja dikandani wong iku.
1: Ya wis ngono,
2: wak reben bareng kok aja dikandani wong.
1: Heeh. Ya wis turu wae. Engko cekangan. Engko cekangan tok saiki turu
2: wae. Iya wis lek ngono kuncine ya nek biasae.
1: Ohe.
2: Lek ora ngono ya wis dok cendelo ngarep.
1: Aku pokoke janji ora ngono mesti ngene. Gak kelangan akal aku.
2: Trici limo kayak
1: ngarep kan. Ada orang ta. Lu kok ngono? Ya iya ta Ceng wong menyenane kok ngene kejeglong dadakno. Aceng iki nyene.
2: Enak ngono anyene. Iku Kang Ajeng iku ngono ngomong-ngomong wis sakit dek iki apa jak? Pingin ate nirokno gak iso.
1: Lah iya wingenane ya ngono jare wong gurung apa-apa wis dikonok-konokno wegah aku Ajeng.
2: Lah iyo, kemalan anjene.
1: Kemalan.
2: Mangkane aja banter-banter lek era anu Semayan.
1: Aku mosok tau banter ta. Mas Entanu, Ainul, piye kabare Nul?
2: Aku sampe cepaki lagu apa, Cak?
1: Iki tak cepaki gelang kalung. Gagrak berot.
2: Wis tak gadekno iki aku.
1: Gak apa-apa engko ya ditebus.
2: Iya, timbangannya di jamret ya.
1: Lah iya timbangannya di jamret yang ngurgadek no, no hasilnya.
2: No hasilnya, lumayan.
1: Lumayan. Lumayan nek wulan iku ben wulan mikir anak ane.
2: Iya, anaknya kadek nyelote gede.
1: Temenan.
2: Iya
1: wes.
2: Iya, kok enak eleng lagunya aku tak njaluk.
1: Oke, jok kuatir.
2: Sampai jam pinten
1: ya? Ya jam 11 atau jam 12 ngono pokoke aku wis ngantuk ya tak tinggal.
2: Lah kok cacake ngantuk aku wis melek.
1: Ya kan pancene biasae ngono kon melek apa jenenge aku ngantuk awakmu melek ngono. Terus merono awakmu melek genti aku sing ngantuk. Mamu lo gak tau
2: ketemune.
1: Gak tau kepethuk.
2: Lah mangkane.
1: Wong urip sak menit dawane kok ketelisipan dalan.
2: Lah mangkane padahal wis depan niku lho kok ya menggok dalan.
1: Nggih, lah iya iku.
2: Heeh. Ya wis engko lek Semayan aja banter-banter.
1: Ora, ya Aceng wis seru. Aceng wis seru, Aceng.
2: Oh, wis seru ah.
1: Heeh.
2: Kang Aceng aku Semayanane engko nek mburi jam 12.
1: Heeh.
2: Aja ngomong-ngomong uwong.
1: Heeh. Aja ngomong-ngomong uwong. Sing kok omongi ya dudu uwong ademit ah. Matur nuwun ah Bairul, jantenan kok dulur kuwi.
2: Nggih, Mbak, matur nuwun.
1: Nggih.
2: Ya ngene iki aku kok lek ngipi lek iso ngipi sing penak aja lek mari guyon
1: karo. Alhamdulillah.
2: Iya. Sapa ngerti kok ngipi ketemu cacake.
1: Heeh.
2: Gawane jeneng Suro.
1: Jantenan. Ilang jenenge kari Suro ne, Tok.
2: Suro Menggala, Suro. iku.
1: Ojo kate, ojo koprucut tak sentik.
2: Nggih, Bun.
1: Oke, deh.
2: Sampeyan wis blenger ora ngrungokno swaraku, lek urung blenger ya diterusno, lek wis blenger aku ya tak nyale.
1: Lek blengere gak umur aku iki. Wis umur. Halo.
2: Apa? Rasanya wis mondok nek cangkem.
1: Heeh, wis umur lho. Umur ngerti umur ah. Wis.
2: Ngerti.
1: Enggak ngerti umur ya minggat kok ngono.
2: Ya wis lah umur aku tak ngale.
1: Oke, deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titik Widya Lestari lho wis. Ngewangi aku melek bengi iki ra ketang diluk-diluk ya mbo teko ngloyong kok ndi kok yamine. Monggo ingkang bare nderek sawet jagong kasumanggaken Bu Nani wilujeng dalu lho Bu Nani. Saha panjenenganipun Mas Joko Samudra sehat terus. Nah, sing neng Kalimantan kono nek Eceng Naru Eceng sampean Aceng Naruto. Lha kene lho Eceng lak gandengane gondok malian. Carben romansah tak ganti jenenge. Gak dulur-dulur sedaya Mas Joko Samudra barang wis pokoknya kita sing mau ngerjake berot tak kayak ane sih mumpung yamini. Gelang kalung gak gerak berot lur.
3: Kalian

Masuk Tekno Wilujeng Dalu, Axel Pranata. Wong Klaten piye kabare? Sehat terus dulur-dulur Klaten sedaya nggih.

Mbak Is apa Mas Is iki. Uga bintang 99. Selamat ya menten. Tampare cekelencing jatuh bin.

0: gantri jaranan sik. Anting-anting.
1: So sedoyo. Monggo Amirsani TSS Lembusura Malang Suko.
0: Dulurku tekok Malang Suko sing tampil lur.
1: Muse.

Sampeyan malih menika wilujeng dalu kagem dulur-dulur kula ingkang katemben kamawon manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Panjenengan nyawiji wonten ing adicara patrol udara. Seserangan kalo cak pentol. Wonten ugi bismillah absolut. Iva Rizkia. Cak selamat. Wonten ugi Burin wilujeng dalu lo Burin. Sweetie Seven. Good night. Wonten ugi wong desa kom. Apa maneh wilujeng ya menten. Bintang songo-songo tah melek lo ya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Menika kala wau sampun katuraken lagu ingkang dipun kersakaken nggih. Nenek sing njaluk bengot. Bengot ya pecak bengot iki lho. Sik tak ndelok wong ayu. Wong ayu rambuté ana abangé. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam Sugeng Dalu, sinten menika? Hayo.
2: Hayo, hayo Patrol.
1: Halo Patrol, Patrol.
2: Kita mau berdua masih. Lah kok njenengan sih, Ca?
1: Lah gak oleh ta. Masih aku ya kepingin turu gerdu.
2: Aku melo le pancalan pentongan.
1: Nah, lah iya turu gerdu bantal kentongan wong perlune jaga ke amanan deh. Ya.
2: Gimana bapakmu merupakan orang yang suka malas? Kak, pripun pawarto saja.
1: Sehat, alhamdulillah, gerwaras, iki rodok kurang darah wingi.
2: Nah kakean, loh cak cani jenengan gak ingin ku lak yo asal wedus lo cak. Iku kan yo nambahi darah to cak.
1: Wedus urip, iki wedus mati yo.
2: Lah terus yang dijaluk piye?
1: Ya wedus urip.
2: Alah, koyo enak-enak wae.
1: Lho wedus urip iku lek wis didol dadi dhuwit nambahi darah mudah ngono lho.
2: Oh ngono to cak.
1: Ya ngono ta.
2: Nggak kandana
1: nih. Loh, ya kandana Ari boncel barang itu kandana
2: Mas Ari, Mas Boncel
1: kandana
2: Nono. Ini mau aku nomor biru, Cak. Aku lagi ngelilir, Cak, emang, Cak.
1: Nah, aku mau ngelilir, nanti nang pasar aja mini ngelilir.
2: Ora to cak, mau kan aku ndelok-ndelok to. Aku nyekrol-nyekrol aku. Loh, cacaku siaran, tumben cacaku jarang di patrol lah.
1: Lah iya yo nyacak titik-titik.
2: Oh nyacak to yo ora apa-apa to cak.
1: Heeh, lagi mau yang ngono.
2: Ngene kan dak iki waktu lah cak.
1: Kapan?
2: Dak inganane.
1: Kok ro?
2: Ya ngono ki yo sampean ki yo ora mampir lho ngono ki.
1: Aku cak jane yo mampir tapi wis kebengen wedi aku lek mampir bengi ku. Wedi lek mau mulai.
2: Loh, mampir-mampir bengi, mampir ku ya esok tau cak enak apa ya enak mampir bengi.
1: Lho ya kak popo ta mampir bengi terus mulai esok.
2: Mampir bengi mulai esok. Aduh sayang deh kayaknya kanok lawangnya deh buri.
1: Lah ya iku kanok lawangnya liwat lawang buri. Aduh
2: kok enak lawang buri ya kok matur lawang buri.
1: Haa Angge ini kau di Jeng Dalu kagem Mas Ronggo Sejati.
2: Oh Mas Ronggo Sejati di Jeng Dalu.
1: Jangan tenan no.
2: Katuran pinara.
1: Hei wis bengi gak usah ngampir no. Gak usah wis bengi gak usah ngampir no. Maksudku
2: gini lho cak.
1: Gak usah.
2: Maksudku gini lho cak. Katuran pinara wonten gerdune cak enton. Oh enak mau ngomong ngurung tutup kecuali dipotong wae iki lho piye to ngono.
1: Lah curiga ta aku. Wong kok bengi-bengi diambil.
2: Ora cak aku lek nglebokne.
1: Lho.
2: Aku kan ambek caca to.
1: Nah, enggak suka aku.
2: Ora cak. Enggak cak.
1: Kok aku tak mlebu.
2: Sesi ambek caca.
1: Mangko pokoke bukaan ngipi-ngipi plawange aku tak mlebu dhewe aja dilebokno
2: wis. Beres cak.
1: Heeh.
2: Wis to. Aku sing kangge caca iki opo sih sing gak tak.
1: Heeh. Lek bahasa Indonesia ini ku mesra yuk. Buatmu apa sih yang tidak ngelakai?
2: Buatmu apa sih yang tidak saya
1: saya kekan. Yang tidak saya kekan.
2: Apa ku bosan apa kekan yuk?
1: Ya paringkan.
2: Oh gitu toh.
1: Apa bin? Semai bin awakmu?
2: Apa rebin ya?
1: Iya lah.
2: Oh rebin ya lah. Timbang ngincang-ngincang ngemelok pisan lho.
1: Senin, Selisin, Rebin, Kemin.
2: Aku tak patro cakku cak.
1: Oke deh monggo.
2: Aku tak ngewangin jenengan ge.
1: Iya aku mang adikmu ya tas mudun.
2: Cak rebin. Monggo. kula dherekaken ninggaten gone Caca.
1: Nah, ngono lho.
2: Barek patrol. Cak, sampean niku awan sampean lek anu. Patrol iki mau sampean nggih sarung ora, Cak?
1: Ora.
2: Oh, tuwa saya arep tak cilini sarunge Pak Tarmuji sing nglenteng, tapi aja, Cak. Jenengan iku wis tak embahi aja. Aja gentenan mbek mbai yo, Cak yo.
1: Ora, ngenane gentenan mbek mbai aku malah kukur-kukur rae.
2: Pekarane. Lah, arep gak kukur-kukur piye? Wong anjane nglinting ora distriko.
1: Lah ya iku. Lagi-lagi jarene. Aku kangen ambek arek iku, tak mampir yo. Antem iki ngene karo Bir.
2: Sopo kuwi?
1: Reben.
2: Cak Reben to.
1: Heeh.
2: Kok wani sampean mbek Caca Cak Reben? Lah,
1: kate mampir-mampir barang.
2: Lah ya kok kate mampir-mampir barang.
1: Kepengin tak des ah.
2: Kepengin. Heeh, kepengin diwes lah mbek Caca.
1: Kepengin tak kenek-kenekno.
2: Ini ki Mbak Titik wis turu apa urung,
1: Cak? Lah iku mang tas mudun ini.
2: Oh, tas mudun ta?
1: Heeh.
2: Oh mangkane.
1: Lah iki sik dulu.
2: Lah kok aku lek kenek heeh. Lek Mbak Titike belayan Cak aku, Cak.
1: Terus temenan wis awakmu sakmono, Titik sakmono.
2: Lah
1: susah kok.
2: Regane kan Mbak Titik iku wonge kan ya apa ya, Cak ya.
1: Heeh.
2: Wonge apa lek ngarani ngono kok, Cak? Sik ambek tak pikire, Cak.
1: Heeh.
2: Wong kulek ngarani apa sih? Ono kok tonggo kulek ngarani, Cak.
1: Apa?
2: Gemoy.
1: Oh, gemoy.
2: Gemoy.
1: Oh, jantenan.
2: Lah aku ketendang Mbak Titi lak belain ta, Cak.
1: Wes temenan. Wah, jan wis.
2: Temenan wis.
1: Heeh.
2: Si ono Cak Eko ya, Cak ya.
1: Cak Eko rembun.
2: Heeh, Cak Eko rembun.
1: Iki enek anu.
2: Cak Rebin.
1: Enek Cak Moko sing duwe lantai 2.
2: Oh, Cak Moko, Jogeng Galu. Jogengnya menten.
1: Oh, cok adik ngampirno lho.
2: Enggak, Cak. Ora, Cak. Aku masih suwopo, ora tak ampirno, Cak. Kecuali jenengan, Cak.
1: Wah, iya, aku gak usah diampirno. Pokoknya bukaan ini pingin melebu dewe aku.
2: Oh, wes toh, Cak. Masih saiki lho tak buka, Cak.
1: Lah, iya.
2: Tenang nih, Cak.
1: Oh, cok tutupnya kok masuk angin.
2: Oh, ditutup, Pak.
1: Kok masuk angin kok?
2: Kok masuk angin?
1: Onok ferry barang ya re, susah tau onok ferry, onok Mas Edi.
2: Onok ferry barang.
1: Mas Edi.
2: Onok Mas Edi, onok Mas Ferry. Ki wes aku suara tak buka nih.
1: Wes tutupan sih rapat, gembokan.
2: Tutup ya wes. Wes tak gembok sih, tak rapat sih sih wes.
1: Onok Sri Bela.
2: Aku tembangnya cak.
1: Iku tak cacat dikiting Sri Bela barang.
2: Waduh, onok Mbak Sri Bela. Aku lono Mbak Sri Bela yo gak wani aku, Cak.
1: Lah iya ki, cek aman wis Sri Bela cek turu sik.
2: Terus karune sapa Cak iku, Cak?
1: Sapa?
2: Terus orang diajeng ya, Cak, yo cek turu sik ya.
1: Heeh, diajeng Siti.
2: Heeh, diajeng Siti.
1: Heeh, kowe aku nang pundene disusul dadakno.
2: Sampe nang pundene disusul, Cak.
1: Heeh.
2: Waduh, gak ketemu Mbak Tias.
1: Ora lho, kuduk pundene iku punden temenan iki.
2: Oh, punden temenan toh. Tak darani punden Kali Songo, Cak.
1: Duduk iki punden temenan nggonku nyusul kate ambek iki.
2: Lah kuwi lak male wewe kuwi mali
1: aja. Lah iya iku.
2: Wis kaya iki pambagane katur dematang daya kemawon nggih.
1: Heeh.
2: Lan tasik mandu garau sekalian Cak Pentol.
1: Oh iya, oh iya.
2: Dalu menika nggih paringi seger kewarasan.
1: Heeh, nggih matur nuwun.
2: Nggih kathah rezeki.
1: Lha iya.
2: Nggih sloi sanggang barokah. Nggih rezeki ingkang barokah.
1: Iya.
2: Kula tembange, Cak.
1: Apa sayang?
2: Ngono aja.
1: Lah ya apa? Hei, njaluk kembang apa ati ngono ah.
2: Aku tembange, Cak.
1: Heeh.
2: Angen-angen tapi sing versi berot, Cak.
1: Oh, angen-angen sing versi berot. Oke.
2: Oke. Ready ya, Cak ya?
1: Ready, Cok. Buatmu apa yang tidak? Buatmu apa sing tidak?
2: Gua ambek ngenteni jenengan nek wangsul nang druju.
1: Oke, pokoke nek aku tindin.
2: Kok mantiro sik ya, Cak ya?
1: Pokoke tak tindin ping telu.
2: Oke, gua tak buka no lawang.
1: Beres.
2: Oke.
1: Okay.
2: Terima kasih cacakku.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Srigati sing enek turen nopo ben nopo ben. Lagi enek Mbak Nana nama saya. Wanjine dilem Pak Den. Ojok tah sik yam ini kok iso wanjine dilem. Ojok turu sore kaki dah. Pokoke iki. Salam ini untuk yang ada di lantai 2 semuanya ya. Ini ada Mas Ferry, ada Mas Edi.

0: kabar-kabar mbakku.
1: Awak kakek, aku kok muni kakek, awak muni kakekmu metel ngono susah.
0: Loh, susahnya kakek.
1: Kakekmu
0: ngono lho biasane.
1: Eh?
0: Kakekmu ah.
1: Kakek ora disingkat kikmu metel ngono.
0: Pawartosipun panjenengan kados pundi Kakang Mas?
1: Sehat antuk pangestumu ora ana palangan sawiji apa?
0: Ora ya aku ra ndonga.
1: Tun mbok dungakno tun didike tun aja ngono atun kok teko mbek aku sih tun. Mbok dungakno titi ae.
0: Tidak ya. Ngingin wayahe kelon dadak kate ndungakno tidak. Kene ayo lek.
1: Kok ci
0: wis perang sak peketer ya tak ora ketemu ya.
1: Lah iya iku kabarmu ku ya apa bobotmu tambah tak kurang.
0: Loh mek tambah ombo mekar ta?
1: Oh mekar.
0: Mekar.
1: Yo bablah.
0: Panjenengan sehat?
1: Sehat alhamdulillah. Iki ya rada ono gangguan kepala, gangguan lambung.
0: Percaya aku.
1: Percaya. Awake anas ndase lu. Aja ditutukno.
0: Tekan kono ae wis penggaweane lek.
1: Wis penggaweane ya. Koe emang diretakno karo Mas Teo sing ana kono lho. Nang Yogyakarta Adiningrat. Jenengan timbali butun cek rame.
0: Anu sik niku wau jange kula nutut apa ora. Larine ngejak berangkat mumpung dise wis tak. Kemarin ngoten ngentek dibali. Alah sampai jam 10 lek rungkat ya urung budak. Makane cak lek durung mlumpuk kabeh dadi budak.
1: Lah iya ngenteni nglumpuk dhisik dibudalne.
0: Niku sinten Ngayuk Yogyakarta sinten asmane?
1: Mas Teo.
0: Oh, Mas Teo. Mas Teo ampun cari griyen jenengan layah-layah tok ae ambek mireng niki. Heeh. Apa cak penton iki diaturne lagu apa sing penting jenengan pokoknya merasa terhibur seperti diriku. Diriku, dirimu
1: tergila.
0: Wah,
1: gulo genah.
0: Gulo tak teo ngono ah.
1: Ngono. Gulo golek Mbak Rehana kowe.
0: Oh, Mbak Rehana Subeng Dalu, Mbak Rehana. Masih yo tengah wengi ngene iki, mari mangan gedang teh sak curung ngono ya wis ngoceh.
1: Kok jantenan. Ngecipris.
0: Ada apa mana lebih segera ketemu pisan.
1: Ujan ganyi.
0: Ganyi.
1: Ganyi pol dorong buri lawang kono.
0: Arpe madang ya ini.
1: Nggak ojo madang bengi-bengi ku awak im tambah umbo.
0: Pulang kan nyana naturi lagu apa ya tang? Sing pawe nak sing kirane. Soalnya kulo langsung layar-layar langsung turu.
1: Iya tak. Kowe njaluk lagu apa lek tak cepakne iki enek lagu entit karo kelingan sliramu.
0: Kelingan iku lek entit aku sembelenger entit kita zaman ya ini ya ono.
1: Loh, tapi lek awak versi baru.
0: Entite.
1: Entite versi baru, gawe celana jin entite.
0: Ah, wae sing kelingan iku mangke ndelok rupane kok kaya kangene wis nemen.
1: Nemen.
0: Kelingan marang sediramu lombakku.
1: Iku jenenge lara bronto. Yen oh, kelingan mring suliramu ya ton ngene le.
0: Oh ya bo ku lara bronto.
1: Kaya rinucit atiku. Ngene ta?
0: Ya wis iku lho tak sing lara. Koe belum ngandel lara-lara ngono iku wong sing lara
1: kaya penyakitan ah. Iki pompong eling enek dulure dhewe sing nandang gerah iki njaluk dungane mugi-mugi cepet sembuh landang waras mamanggi mamanggi.
0: Oh mangkane wong iki wis tak peketer kok ora ana
1: suarane. Nggih sapa ta wis nembe mireng pawartos lek panjenengan iku nandang gerah.
0: Oh nggih tak tungakne mamanggi maca senaos to ayo pecok mas yo anu kok lek padha sehate masih pecok masih paribasane apa kek jenenge lek pitik kek
1: apa pecoan pecoan
0: pecoan ngono tapi ra popo padha sehate ndak sih ngiyatno pokoke dahar sing enak-enak terus istirahat mamanggi aja nyawang sapa-sapa nyawang sengenge lek jam-jam

0: Amin.
1: Ya Robbal Alamin.
0: Ya Robbal Alamin. Wis.
1: Muntai lengkap.
0: Oke deh.
1: Kula matur nuwun sanget, salami kagem sedaya kemawon. Kula mboten mireng niki pun nembe ndugi terus kula canda HP-ne tak ucel-ucel lho alah ning tak
0: butol tetap. Mangkakno, mangkakno sediluk iku mangku kok gembriming.
1: Kula mboten mireng sinten-sinten sing munggah.
0: Lah nggih, pokoke
1: mboten harus pokoke.
0: Siap.
1: Nggih bengi iki kula njaluk hiburan sing apa mengko?
0: Tak cepaki lagumu.
1: Oh nggih. Matur nuwun sanget kagem cacake tak dongakne nak dahar enak sare.
0: Amin.
1: Akhirnya duh noblaine.
0: Amin.
1: Matur nuwun sugeng dalu sugeng ambal warso.
0: Ambal warso terus ulang tahun nae awakmu ki.
1: Wah. Sik kae to le seminggu wis.
0: Wis ambal warso neh.
1: Lah bahasa neranmu
0: to. Aku iki perkara ngono kuwi wegah lek marana ana sing nyanyi iku lho. Wis tuwek ulang tahun isini sini lah wegah ta.
1: Soale bahasane tidak tekan.
0: Oke deh.
1: Minggu sak minggu minggu sing penting pokoke doaku selalu untukmu.
0: Nah siap.
1: Nggih. Yeah. Pentos.
0: Nah siap donga dinunga nggih. Pokoke Gusti berkati.
1: Sugeng sare.
0: Amin. Sami-sami. Iki Bu Sumiatun kang ana Temas Batu nembe ngeterke putrane sing arep tindak ngayuk Jakarta Adiningrat. Ah, kita setel nih lagu dhisik. Ah.

92, aku bakal share abis ini gimana sih cara kamu gitu ya biar bisa menghilangkan rasa bosan dengan langkah yang sehat dan juga efektif, 92. Jadi buat kamu yang penasaran gimana caranya mengusir rasa bosan biar kamu bisa kembali semangat gitu ya menjalani hidup, aku bakal share ke kamu tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digoyang, Cak. Nek uga bintang 999. Yen waktunya pemisah. Nek uga Mas, sapa iki pokoke Mas ngono ya.

kok kagem kusumeniani usumiatun. Rehana mang lagune apa ya? Serigati mang aku kok lali. Jaluk sing versi berat mang.

Waalaikumsalam Mbak Lali Watu Gede Singosari. Mbak Kaji Jadul Sugeng Dalugi.

Da Kediri Wilujeng Dalu Mas Randi wonten Kipohong Bledos. Nan Kasogi.

0: Di jadul monggo yang resahkan salam kerong gagrat berot.
1: Ini sepai akwa.
0: Jok ngantuk lho Pak Kaji Jadul. Irwan Febrianto, dulurku piye kabare sing enek Banglor kono. Duh seger waras pokok ini. Panerugi Brams Ogen. Cak desan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Sak gede ni perjuangan gua awakmu. Nek awakmu sing milih mantanmu, aku panggah mundur.
3: Aduh, kok ngene?

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Jumat 29 Mei 2028 kami hadir menghiasi ruang dengan Anda untuk menghantarkan acara demi acara mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Panggung 58 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi besok pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wancinipun adicara Cahyaning Ati, Wilujeng Midhangetaken.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda Cahyani Ati bersama dengan saya Mbak Yaya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan di pagi hari ini. Baik, untuk Cahyani Ati edisi di hari ini Sabtu 30 Mei 2026, nantinya kami akan membahas terkait dengan Haji Mabrur sebagai puncak makrifat ya, dan ini merupakan bagian yang keempat bersama dengan Ustadz Dedi Abdullah Tilu MPDL. Nah, bagi panjenengan yang mau bergabung, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 6910 53. Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya via telepon bersama dengan Ustadz Dedi Abdullah Tilu MPDL. Jadi langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang Mbak Yaya.
0: Wilujeng enjang Pak Ustadz. Pripun kabare Bapak hari ini?
1: Alhamdulillah wasyukrulillah.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih Pak Ustadz.
1: Amin Mbak Iyaki.
0: Amin ya Robbal Alamin. Pak Ustadz, ini tidak terasa ya sudah memasuki bagian yang keempat dari tema Haji Mabrur ya. Saya ingat dulu waktu bagian yang pertama bersama dengan saya nggih Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Nggih, baik. Dan sekarang sudah memasuki bagian yang keempat terkait dengan Haji Mabrur sebagai puncak makrifat ya. Kita awali dengan mukadimah dari jenengan dulu nggih, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan segmen tanya jawab. Monggo silakan mukadimahnya Pak Ustadz.
1: Matur nuwun Mbak Yaya.
0: Sami-sami Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Para pamireng ngaji pagi janing ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita enjang menika dinten Sabtu 13 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir, bisa kembali bertemu melalui udara untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan Haji Mabrur sebagai puncak makrifat. Kalau pada beberapa pertemuan yang lalu, ada beberapa pertemuan kita hari ini yang keempat ya dengan tema ini, terakhir kita sempat membahas tentang apa atau makna apa di balik wukuf ya. Dan memang wukuf di Arafah itu adalah secara fikih adalah salah satu rukun ya dari haji. Jadi kalau ada seseorang tidak melaksanakan wukuf ketika hajinya itu, maka hajinya tidak sah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Jadi haji itu intisarinya ada di Arafah, itu wukuf di Arafah. Dan beberapa kali ya di medsos itu ada netizen ini agak ini ya, apa namanya, mengkritisi gitu ya, karena ada salah seorang pejabat kita yang di Kementerian Haji itu yang kemarin pada waktu beliau di Arafah menemui para jamaah itu tidak menggunakan pakaian ihram. Lalu ramai di situ ya, wah ini gimana ini, wah, apa namanya kok tidak menggunakan pakaian ihram. Ya perlu kita katakan bahwasanya beliau itu petugas ya. Nah petugas itu ya, ketika diberangkatkan oleh pemerintah ya sebagai petugas, bukan sebagai jamaah haji gitu. Jadi seorang petugas itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji gitu ya. Nah, kecuali kalau dia petugas pembimbing ibadah gitu ya. Kalau pembimbing ibadah otomatis dia juga bersama jamaahnya itu mempraktekkan itu ya. Sehingga dia otomatis juga harus melaksanakan ibadah haji juga karena dia sebagai pembimbing ibadah. Tapi kalau sebagai petugas pada umumnya ya, apalagi beliau sebagai pejabat nomor 2 ya di kementerian itu, ya maka bisa jadi memang beliau niatkan berangkat ke sana itu untuk melaksanakan tugas negara sebagai petugas, ya, tidak melaksanakan haji di sela-sela tugasnya itu. Nah para pemirang kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang ya inilah ya, jadi setelah adanya media sosial itu sekarang beda dengan dulu ya. Kalau dulu tahun sebelum medsos itu marak itu ya, kita tahu apa-apa berita itu kan dari koran itu ya, dari majalah, dari televisi ya. Televisi itu pun dulu juga sedikit sekali ya, atau paling banter ya kita di radio ini, kita dapat informasi dari RI gitu ya. Tapi sekarang semua orang bisa mengupload atau mengunggah postingan di media sosial masing-masing. Maka kita harus cerdas ya dalam menyikapi segala sesuatu berita terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang wukuf itu kita ini kalau sedang berada di Padang Arafah, lalu ketika sedang melaksanakan wukuf, wukuf itu didahului ya, pada kan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, dilaksanakan mulai zuhur itu, didahului oleh khutbah ya, khutbah Arafah. Itu kalau secara pada masa Nabi tentunya beliau yang menyampaikan, terpusat begitu. Jadi pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau yang menyampaikan khutbah itu. Lalu demikian pula pada masa Khilafah Rasyidah, Khilafah Rasyidun, 4 khalifah itu, ya beliau-beliaulah yang menyampaikan khutbah. Demikian pula juga pada masa Khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, sampai pada masa Turki Utsmani ya. Pada masa Turki Utsmani ya, yang menyampaikan khutbah itu siapa? Ya Amirul Hajj yang ditunjuk oleh khalifah yang ada di Istanbul waktu itu. Nah, lalu kemudian perkembangan ya, karena agama Islam itu kan dibeluk tidak hanya oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab, bahkan sampai ke daerah-daerah yang ya seperti di Indonesia ini, kita ini mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi yang paling banyak juga tidak paham bahasa Arab gitu. Walaupun sehari-hari kita sebenarnya ngomong Arab juga gitu ya, ketemu assalamualaikum itu kan sudah bahasa Arab gitu ya, ya kalau misalnya mendapat nikmat ya alhamdulillah gitu ya. Sedangkan bahasa Arab itu juga terserap di bahasa Indonesia. Beberapa kosakata kita di bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Arab, yakni, yaitu, masalah, macam-macam lah ya. Nah, tapi lalu timbul permasalahan. Akhirnya disitulah para ulama juga berfatwa bolehnya masing-masing itu untuk melaksanakan khutbah ya, masing-masing negeri itu melaksanakan khutbah sendiri-sendiri. Karena itulah kita kalau ke sana sekarang, ya, kemarin juga waktu wukuf di Arafah itu, kalau kita lihat di televisi yang disiarkan oleh Saudi Arabia, maka yang tampil ya tentunya khutbah Arafah yang kemarin itu disampaikan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi. Ya, beliau itu salah satu imam Masjid Nabawi. Ya. Nah, beliau ditugaskan oleh kerajaan waktu itu untuk menyampaikan khutbah Arafah. Sedangkan mufti Saudi, yaitu Syekh Fauzan Al-Fauzan, yaitu duduk saja gitu di situ. Kita kalau lihat kemarin. Nah, lalu jamaah Indonesianya gimana? Ya, itu di tendanya masing-masing. Ya, lalu yang berkhutbah kemarin siapa? Kalau nggak salah Pak Menteri Haji Gus Irfan. Nah, dengan bahasa Indonesia. Karena kalau ikut yang di Masjid Namiro itu, ya di Arafah nggak ngerti, nggak paham bahasa Arab. Artinya pakai masing-masing negeri itu Amirul Hajnya berkhutbah untuk jamaahnya masing-masing, bangsanya sendiri-sendiri. Nah, ketika kita di sana itu, Masya Allah, kita merenung. Itu kalau zaman sekarang sudah nggak sepi dulu ya. Kalau kita melaksanakan haji ya sekitar tahun ya 90-an ya 95 itu masih terasa ya bagaimana panas sekali ya, tenda itu ya tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu tenda-tenda di Arafah itu Masya Allah ya, ya AC-nya juga ada di dalam itu, rapat begitu, lalu kemudian banyak pohon-pohon ya. Kalau dulu tahun 90-an itu kita ke sana nggak belum seperti sekarang gitu ya. Jadi nggak merenungan tuh betul-betul terasa itu. Nah, kalau sekarang sudah suasananya nyaman ya memang itu nggih. Di satu sisi memang kita semakin nyaman dalam beribadah, tetapi di satu sisi yang lain keringanan-keringanan atau kenyamanan-kenyamanan yang kita dapat ketika ibadah itu juga berpotensi ya, mengurangi kekhusyuan kita, maksudnya apa ya, potensi untuk memaksimalkan kita bisa bertafakur di sana juga bisa menjadi berkurang. Nah, seandainya ya dengan kondisi seperti ini, tapi kan enak Pak, kalau dulu kan kepanasan itu sumuk ya, bahkan banyak terjadi head stroke gitu ya. Nah, kalau sekarang kan enak, adem, iya memang begitu, tetapi ya plus minus lah ya. Maka kita sekarang ini dengan kondisi yang sudah enak ini, ya kita masing-masing ini merenung ya ketika sedang wukuf itu ya. Bagaimana kondisi kita nanti kalau di padang mahsyar?
2: Hati-hati ya, bisa jadi
1: padang mahsyar itu malah nggak ada tenda.
2: Iya, mungkin sebagian dari kita.
1: Yauma la dhilla illa dhilluhu. Di dalam hadis sebut banget itu, pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada payung illa dhilluhu, kecuali naungan atau payungnya Allah. Lalu bagaimana kita bisa punya payung waktu itu? Tidak semua kita mendapat payung atau naungan dari Allah di padang mahsyar nanti gitu ya. Kalau di Arafah sekarang bisa-bisa, kalau nanti di padang mahsyar bagaimana Pak? Ya, kita mengetahui di dalam hadis itu di padang mahsyar ada 7 golongan ya yang mendapat naungan dari Allah. Nah, kita sudah sempat membahas beberapa pertemuan yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, kita berusaha lah supaya menjadi ya minimal salah satu lah dari 7 golongan yang kelak mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar itu. Ya, kalau bisa yang paling ringan kan ini. Rajulun mu'allakun qalbu bil masajid. Jadi orang yang hatinya itu tertambat, tertaut, terikat dengan masjid-masjid. Jadi apa? Hidupnya itu enggak jauh dari masjid. Masjid itu apa sih? Masjid itu tempat sujud, tempat ibadah. Jadi kita itu kalau bisa ya dimanapun kita berada, jangan sampai terlepas dari yang namanya masjid, baik itu secara fisik maupun secara maknawi. Secara fisik bagaimana, Pak? Ya, secara fisik itu ya jangan sampai kita tidak ada hari kecuali kita juga ke masjid gitu ya. Ya minimal sekali lah begitu dalam sholat lima waktu itu sekali lah ke masjid gitu ya. Jangan sampai babar pisan ora tahu gitu ya. Nah, kemudian secara maknawi apa? Masjid itu adalah tempat sujud. Maka kita jadikan kolbu kita ini sebagai masjid. Tempat sujud. Sujud itu apa? Sujud itu adalah kondisi di mana kepala yang kita banggakan ini ya, yang kalau kita ini dipegang kepala kita oleh orang selain tukang cukur, kita biasanya marah itu ya. Ya kalau tukang cukur mek-mek kepala kita itu malah kita bayar itu ya. Ya tapi coba aja itu misalnya Mbak Yaya pas lagi duduk moro-moro temenin cokol-cokol sirai Mbak Yaya itu nesu Mbak Yaya
0: gitu ya. Pak
1: oh apa sih maksudnya sampe ini sirai kok di mek-mek ya bodor harus diaturan
0: langsung bingung ya Pak ya.
1: Iya, di talent itu mek-mek kepalanya ya. Kepala kita ini malah kita bayar.
0: Malah bayar, betul. Kadang juga bayar mahal, Pak.
1: Padahal bayar mahal itu iya. Kalau di salon itu ya. Mm-hmm. Kecuali kalau dia no, di apa tukang cukur yang bapak-bapak itu yang tukang cukur Madura itu ya.
0: Nah,
1: itu murah-murah itu.
0: Iya, kalau salon wanita nah, sepertinya lumayan mahal ya, Pak ya. Bahkan yang kecil
1: lumayan
0: aja.
1: Mahal itu.
0: Lumayan bikin gelagean, Pak.
1: Nggak gini. Hanya sirah di rambut di sirah saja sampai kuku kaki itu juga dirawatkan gitu
0: gini, ya. Luar biasa memang.
1: Nah ini coba gitu, kita ini dalam kondisi sujud tadoru masjid itu begitu, masjid itu tempat tadoru, tempat sujud di mana kepala itu posisinya sejajar dengan kaki. Ketika kita jamaah di masjid ya, ya mungkin Pak Wali Kota atau Pak Bupati di sof paling depan itu disediakan. Tapi nanti coba ketika sujud itu ya, posisi kepala Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Bu Gubernur, bahkan Pak Presiden pun itu sama dengan sejajar dengan kaki dan kepala jamaah yang lain, termasuk yang berprofesi. Mungkin dianggap paling rendah secara strata sosial begitu ya, itu sama. Nah itulah yang mestinya kita jadikan kodok kita itu masjid, mu'alakun bil masajid, sehingga kita itu tidak membawa kesombongan begitu ya. Jadi ya kita ini keluar masuk masjid, tapi coba ya ada orang itu keluar masuk masjid yang sombongnya tambah orang dalah itu. Jadi kalau keluar dari masjid itu adalah uang tongkuku ya rekat tahun yang masjid. Yang masjid aku tahu alhamdulillah wis. Nek sak mene iki sak RT sing paling apik aku. Oh ya, itu sombong itu. Mestinya kalau orang suka ke masjid itu semakin dia tuh tadarruk, semakin dia itu menunduk kepalanya. Bukan menunduk kepala secara fisik ya, nunduk ini meliwat ya. Mbak sampean lapo kok dingklok golek dhuwit ya. Ya enggak gitu ya, tetapi menunduk secara kolbiah. Itu orang yang ketika kita wukuf di padang Arafah itu sepertinya harusnya seperti itu. Merenungkan besok di padang mahsyar itu kok gimana kalau sekarang kita ini masih enak begini. Nah besok di padang mahsyar bagaimana? Nah ini adalah wukuf. Mestinya ketika jamaah ini nanti pulang ya, kita ini tetap dalam kondisi merenungi makna di balik wukuf itu. Setelah apa namanya matahari terbenam ya di Arafah itu, kemudian jamaah ini kan bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit. Mabit itu apa sih Pak? Mabit itu bahasa Arab kan. Ya intinya itu kalau di bahasa Jawa kan itu nginep gitu, mabit itu nginep. Bukan singkatan itu mabit itu ya. Kalau Ya, kalau anak-anak sekolah kita itu, ya sekolah di SMA, SMK ada kegiatan rohis atau PDI itu ya, kan ada mabit juga. Tapi mabit itu singkatan kalau itu. Mabit itu malam bina iman dan takwa. Tapi kalau yang mabit di Musdalifah itu mabit beneran, mabit bilughatil arabiyyah ya, dengan bahasa Arab yang bermakna artinya itu adalah bermalam atau menginap di Musdalifah. Di tempat ini ya, jamaah itu di istirahat ya, di banyak di ruang terbuka begitu ya, beralaskan ya apa seadanya gitu, karpet-karpet gitu. Kemudian sambil, kalau dulu itu sambil mengumpulkan batu kerikil ya, yang akan disiapkan untuk lontar jumroh. Tapi kalau sekarang katanya sudah disiapkan itu ya oleh panitia. Kalau dulu itu ya, saya tahun itu 95 itu sambil mencari batu kerikil itu untuk digunakan melontar jumroh. Orang di Musdalifah ini ya sama ya, kondisinya itu masih sama, semuanya sederhana ya, ya perlu kesabaran ya, kesabaran itu penting, karena kalau nggak sabar nggak bisa ya. Orang bermabit atau bermalam di Musdalifah itu menjadi momen untuk apa ya, melanjutkan kontemplasinya itu tadi setelah dari wukuf itu. Ya walaupun bagi yang jamaah yang sudah lanjut usia ya, atau disabilitas atau sakit, itu biasanya kalau di Musdalifah itu menggunakan skema murur ya. Murur itu pokoknya dilewatno gitu saja. Lalu kemudian pada 10 Dzulhijjah dari Idul Adha kemarin itu ya, ketika kita di sini sholat Id ya, di sana para jamaah itu menuju ke Mina untuk melontar jumroh. Melontar jumroh itu kita mengenang perjuangan keluarga Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Jadi memang di riwayat itu dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, itu yang namanya iblis 3 kali menggoda. Yang pertama menggoda Nabi Ibrahim dulu. Sampai iki opo sih Cak Ibrahim? Basa Jawane ngene. Opo sampai iki Mas? Cak duwe anak, suwe gak duwe begitu duwe anak. Kok mosok gara-gara ngimpi kok sampean kurbano? Apa sampean iki mikire? Wah, Nabi Allah Ibrahim lah, ini namanya iblis, dilontarlah. Langsung dilontar itu iblis. Maka iblisnya pergi. Lalu kemudian digodalah yang anaknya. Anaknya Nabi Ibrahim ini. Ismail alaihissalam. Nak Ma'il, sampean ki opo sih? Dadi arek kok kurang cerdas. Kok yo iso gelem-gelemen di ape dibelet karo bapakmu iku lho. Kok opo sampean? Wanda ini bapak saya ini mendapatkan perintah dari Allah, maka saya harus taat. Karena sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilontarlah yang namanya iblis tadi oleh Ismail. Ini lontar yang kedua. Waduh lagi bapak karo anak aku podo ae gak sedi kudo kata iblis, ganti ke ibunya Siti Hajar. Lalu kemudian ibunya digoda ya, iku sampai ngerti ya Ismail ku digawa bapak eneng di jadi pijak tadi itu, tapi gak tahu kemana. Oh sampe tak kandani yo, iku asli ini ku di apa disembelih bajar ini. Dari ini, itu nuruti perintah Allah. Kalau, kata Siti Hajar, kalau itu betul-betul menuruti perintah Allah, saya ikhlas, kamu adalah iblis, dilontarlah iblis. Makanya ada 3 kali lontar jumroh itu, di tempat 3 jamarot itu. Nah, itu yang melontar iblis itu Nabi Ibrahim. Nah, kemudian, lalu diarahkan seolah-olah sekarang itu, ya kita ini kadang-kadang ya hati-hati juga ya, terutama ketika panitia itu melakukan apa namanya manasik kepada jamaah-jamaah itu ya, terutama yang masih awam tuh. Jangan sampai itu kemudian di anggap seolah-olah di sana itu betul-betul melontar setan gitu ya. Sehingga ada itu ya, jamaah itu karena saking semangatnya ya, nah ini mumpung di sini nih bisa melontar setan. Aduh, lontar itu dengan emosi ya, dengan penuh emosi dia lontar itu. Kalau dulu itu tugu ya, sekarang itu modelnya seperti dinding gitu, dinding memanjang, lontar. Mestinya kan membaca kalimat thayyibah ya, tapi akhirnya apa? Meso. Ada itu jamaah haji itu pulang itu cerita sama saya itu. Suanu pak, aku ndak kono, aku saking emosinya tak pisui setan. Kapan meneh aku iso misui setan ngene. Waduh. Lah ya apa ngelontar jumroh kok malah miso-miso gitu ya. Nah, itu setannya seneng itu. Wah, emosi toh. Nah, miso toh. Nah. Ini jadi bukan di sana itu kita betul-betul apa setannya itu seolah-olah dicancang kabeh sama Gusti Allah ning gone tempat jamarot itu, bukan begitu ya. Kita ini mengenang perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Lalu itu yang perlu kita renungkan ya. Jadi jangan sampai ya ketika di sana itu kemudian malah mumpung Pak Dek ini akhirnya apa, tidak hanya kerikil lagi lontar itu, kadang ya sandal dibualang no ya. Sandal itu dibualang no. Lah apa tuh sampai kembalang sandal? Ya cek apa setannya tak bualang ambil sandal, cek kuapa. Aneh-aneh memang ya. Ya itulah ya. Kalau itu makanya pentingnya ketika kita manasik itu perlu untuk tidak hanya mengkaji secara fikih ya, tetapi juga secara tasawuf. Lalu kemudian melontar jumroh. Jangan sampai ke di sana itu kita melontar jumroh ya, kemudian setelah pulang kita malah berkawan dengan yang namanya setan, dengan yang namanya hawa nafsu. Wah, apa itu contohnya? Nah, begitu pulang ya, lalu apa namanya, ada orang menulis undangan ya, misalnya namanya Dedi begitu ya, nama saya jalah gitu. Ya ini pas dan terhormat Bapak Dedi. Wah, ngawur lagi Bapak Dedi. Wis, gak tak tekani undangan nih, gak asal undangan nih. Lah apa? Nah itu dia semula itu kok Mekai kan, mestinya ditulis Bapak Haji Dedi. Nah, kalau di jalan ya harus dipanggil Abah atau Pak Haji, Pak Kaji, Mas Kaji. Kalau dipanggil namanya atau dipanggil Pak Dedi, enggak mau noleh. Wah, ini namanya hawa nafsu, sombongnya muncul. Maka percumalah di sana lontar jumroh kalau ternyata di sini itu justru hawa nafsunya, kesombongannya itu sama sekali tidak dikenai lontaran jumroh, tetapi malah semakin kokoh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, nanti kemudian setelah apa namanya jumroh Qubbah itu, maka sudah bisa tahallul. Tahallul itu bagaimana? Tahallul itu mencukur atau motong sebagian rambut ya. Kalau laki-laki itu disunahkan sebenarnya gundul rambut ya, tapi ya tidak semuanya pede kan dengan gundul itu kadang-kadang ya. Akhirnya ya ada sebagian besar itu saya lihat ya hanya memotong lah minimal 3 helai rambut. Tapi kalau bisa sebenarnya digunduli. Nah, itu bentuk apa itu tahallul itu? Ya, tahallul itu sebagai tanda berakhirnya sebagian larangan ihram. Ini kan kaitannya sama haji ya. Jadi akhirnya sudah bisa pakai pakaian yang biasa. Yang tadinya hanya pakaian ihram, sekarang sudah pakai pakaian yang biasa misalnya. Lalu kemudian dia tawaf ifadah, ya tawaf sebagaimana yang dan menjadi hal yang tak sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kemudian sa'i ya, sampai kemudian dilanjutkan berikutnya lontar di lontar tiga jumlah di Mina ya, pada tanggal 11 sampai sekarang ini terakhir ya 13 Dzulhijjah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Lalu setelah itu ya ada yang nafar awal, nafar sani, lalu kemudian tawaf pada, tawaf kepisahan. Ketika tawaf kepisahan, jangan berdoa ya agar ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa melaksanakan haji. Nah, tapi yang terpenting adalah bahwasanya selesai pulang haji, jangan sampai kemudian selesai semuanya. Nah, tapi kita renungkan itu terus menerus, kita wujudkan kemabruran kita itu justru ketika kita pulang dari haji. Kita berusaha terus ya, memang harus berusaha. Gak ada peningkatan ketakwaan, peningkatan iman itu hanya dari doa saja. Oh ya Allahumma habib ilainal iman, ya Allah jadikanlah kami ini, cintakanlah kami kepada iman. Tapi dia tidak ada usaha untuk meningkatkan keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqusu gitu ya. Iman itu ya bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Yazidu bitaati, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka bagaimana? Ya kita perbanyak ketaatan, ya, kita kurangi kemaksiatan, kita kurangi. Ya enggak ada orang pulang dari haji kemudian jadi maksum ya. Maksum itu apa? Terjaga dari dosa, itu enggak ada. Ya justru ketika kita itu pulang dari haji itu kita waspada terus, terutama bagaimana caranya semua amalia ibadah kita di tanah suci itu tetap kita bawa spiritnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian maka kita itu baru mengenali diri kita yang sejati. Kita kan beberapa waktu yang lalu sebelum kita membahas masalah haji ini, kita sempat membahas bagaimana kita mengenali diri kita yang sejati. Ya, sama dengan ini. Nah, ketika kita mengenali betul diri kita, oh diri saya itu betul-betul banyak kekurangan, diri kita itu betul-betul tidak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita yang keluar rasa sombong. Nah, begitu kita bisa mengikis itu sekali selesai benda, setiap saat terus, sampai kapan enggak berjuangnya, sampai meninggal dunia kita terus menantiasa berperang. Makanya ketika Kanjeng Nabi ya pulang dari perang Badar ya, itu beliau mengatakan rojakna min jihadil askor, kita tuh baru pulang dari jihad kecil, wa ta'ana wa bansana tadiu ila jihadil akbar, dan kita akan menuju ke jihad yang besar. Para sahabat itu bertanya itu loh, Kanjeng Nabi ini perang Badar, ini perang besar, jihad besar, banyak korban, banyak yang syahid, terus kita ini perangnya lebih besar lagi, bagaimana kalau ini disebut perang kecil? Kata Kanjeng Nabi, yaitu di jihadun nafs, yaitu melawan hawa nafsu, yang itu tidak akan bisa selesai sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, begitu kita mengenali diri kita, maka sebagaimana dawuhnya Imam Ali, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, barang siapa mengenali dirinya yang sejati ini, maka sesungguhnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya diri kita ini kecil, tidak ada apa-apanya, yang agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mbak Yaya, walaupun ini prolog mukadimah, ternyata kok panjang sekali.
0: Nggih, Pak Ustaz, mboten napa-napa. Iya.
1: Nggih, sehingga moro-moro kok kate jam 6.
0: Nggih.
1: Wonten pamireng ingkang dadi nyawiji dipun
0: semanggaaken. Nggih. Baik, ini untuk sementara masih belum ada yang bertanya, nggih Pak Ustaz. Mungkin pertanyaannya dari saya dulu mboten napa-napa nggih.
1: Mboten napa-napa.
0: Iya, baik. Kebetulan di hari ini membahas soal salah satu rangkaian dari ibadah haji yakni wukuf nggih Pak Ustaz. Nah, ini ketika wukuf itu kan memang jemaah dianjurkan untuk memperbanyak doa dan bahkan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini banyak orang yang lebih sibuk dalam mengunggah aktivitas ibadah haji mereka di media sosial daripada memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, ini sebenarnya bagaimanakah pandangan Islam dalam memandang fenomena ini, Pak Ustadz? Jika dikaitkan dengan makna dari wukuf itu sendiri.
1: Ada satu kisah ya. Satu kisah dari seorang sufi yang bernama Zunun al-Misri. Ketika beliau itu di Padang Arafah. Zunun al-Misri itu sufi yang kalau enggak salah beliau itu hidup ya sekitar abad ke-3 Hijriah lah. Pas suatu saat itu beliau itu pas pergi haji, pas waktu wukuf di Arafah itu, di sana kan waktu itu ya, beliau melihat manusia itu ada yang nangis, ada yang semacam-macam ya, memohon ampunan Allah. Tapi Zunun al-Misri ini, justru dia ini diam, tidak nangis sama sekali. Lalu ada seseorang ini yang bertanya kepada Zunun al-Misri ini, wahai imam, mengapa engkau tidak menangis gitu. Dia nih kenapa kok tidak meraung-raung seperti orang yang lain gitu. Dia hanya diem gitu. Nangisnya itu biasa saja ya, Mek. Keluar air mata berlinang gitu saja. Padahal kan di sini nih Allah mengobrol ampunannya. Ketika wukuf inilah Allah mencurahkan maghfirahnya. Tapi Zunun al-Misri menjawab begini, masanya begini, aku tidak takut Allah tidak mengampuni aku, karena Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun, maha kasih. Tapi yang aku takutkan itu adalah jika diriku ini menjadi penyebab terhalangnya ampunan Allah bagi orang-orang di sekitarku karena besarnya dosa-dosaku. Loh, ini seorang sufi ya, yang hidupnya itu masya Allah gitu ya. Tapi tetap merasa itu dirinya ini jangan-jangan saya ini kebanyakan dosa, sehingga karena saya orang-orang yang minta ampun di sekitar saya ini jadinya tidak diampuni oleh Allah gitu. Itu orang yang mengenal dirinya seperti ini. Kalau sekarang, ini yang fenomena yang disampaikan Mbak Yaya tadi itu, sibuk sama memvideo, minta tolong temannya divideoin dong gitu ya, nanti tak buat reel atau apa di postingan itu ya, di medsos itu. Lalu sedang berpose berdoa gitu ya, sambil nangis itu ya. Ya Allah, ya Rob, ampunilah aku yang banyak dosa ini, ya Allah. Tapi sampai disoteng gitu ya. Dari ngono begitu wis mari, ya wis mari. Baru diposting aneh-aneh gitu ya. Nah, demi apa itu ya? Ya, orang itu kalau memang betul-betul mengharapkan ampunan Allah, saya rasa kok enggak sampai kepikiran begitu ya. Yang begitu itu kan biasanya hanya ya pengin dapat like ya, dapat penonton ya. Ya, dapat subscriber yang banyak begitu ya. Ya, tuh Pak, sampean kok menghakimi toh, Pak? Bukan begitu gitu ya. Begitu ya, kita masing-masing waspada gitu ya. Kalau bisa itu ketika kita di sana di tanah suci, kita itu habis puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta gitu ya. Nah, itu konsentrasi lagi ibadah. Betul itu yang namanya macos itu udah tutup aja sudah. Sementara itu dinonaktifkan ya. Jadi HP itu ya tetap ada lah untuk komunikasi, khawatirnya keluarga itu di tanah air menghubungi gitu ya. Ya hanya untuk bisa komunikasi saja. Tidak usah peduli dengan medsos. Kenapa? Karena kalau medsos itu banyak hal yang membuat akhirnya konsentrasi kita tidak bisa konsen dalam ibadah. Wallahu alam bisawab.
0: Nggih, Pak Ustaz. Baik. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk diri kita sendiri nggih Pak Ustaz, ketika mungkin nanti suatu saat mendapatkan rezeki untuk berangkat ke tanah suci, semoga kita dijauhkan dari perasaan tersebut dan bisa fokus terhadap ibadah di tanah suci, ngeten niku. Baik Pak Ustaz, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Sri Ponco dari WhatsApp nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, baik. Nih sebetulnya mengkodok sholat itu apakah ada atau tidak? Soalnya ada jemaah haji atau umroh yang mengkodok sholatnya 5 waktu berkali-kali. Matur suwun Pak Ustaz, monggo silakan.
1: Nggih. Jadi masalah mengkodok sholat itu, yaitu orang yang dulu waktu mudanya gitu ya, sering ninggalkan sholat, tarikus sholat. Lalu ketika sudah kakak sepuh gitu tuh, atau sudah umur lah, taubatan nasuhan dan ninggal sholat lagi, tapi masih kepikiran. Saya itu mulai dari umur kuliah ya sampai kerja, kira-kira umur sampai 45 tahun itu sering gak sholat. Setelah saya usia 46 sampai sekarang ini alhamdulillah Pak, sholat terus. Itu yang dulu-dulu gimana? Itu para ulama itu berbeda pendapat nih.
0: Okay.
1: Yang pertama, kalau memang sholatnya itu banyak ya seperti itu, orang nggak sholat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu mau mengkodok itu lah ya kuwesel tuh Mbak.
0: Iya.
1: Iya, mengkodok itu.
0: Berkali-kali nggih Pak Ustaz. Kalau
1: fisikal itu ya, berat sekali.
0: Iya.
1: Nah, kondisi seperti itu bagaimana? Ya sudah pokoknya taubatan nasuha, karena ini adalah dosa antara kita dengan Allah, yakin saja Allah itu Maha Pengampun. Lalu bagaimana sekarang? Pertama, jangan ninggal sholat lagi. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan begini, logikanya main logika ya. Anda itu kalau punya utang sama manusia itu, dibayar enggak? Ya dibayar lah. Nah, kenapa kok dibayar? Ya kalau enggak dibayar, wong itu kan dolim kita jadinya. Gitu. Nah, dainullah aku. Jadi, utang kepada Allah itu lebih berhak ayyukto untuk dilunasi, untuk dikodok. Nah, kita enggak sholat tuh berarti kita utang sama Allah.
0: Okay.
1: Nah, disinilah beberapa ulama itu juga berpendapat kodok itu tetap. Nah, kalau kodoknya 10 tahun enggak sholat kok gimana Pak? Ya, pokoknya setiap selesai sholat, kita sholat lagi satu kali untuk mengkodok yang dulu gitu. Sampai kapan Pak? Karena kan enggak bisa ngitung gitu ya, berapa kali ini enggak sholat. Ya, sampai kira-kira dianggap cukup lah begitu. Nah itu tapi saya sendiri begitu nggih. Saya menurut saya sendiri saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Kalau memang sholatnya itu terlalu banyak ditinggalkan, ya daripada akhirnya nanti kepikiran terus, yakinlah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekarang kita tidak ninggalkan sholat lagi, perbanyak sholat sunnah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nggih, baik Pak Ustadz, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Nggih Pak Ustadz, karena waktu juga sudah hampir jam 6 pagi, nggih, sudah di menit ke 58. Nggih, tidak terasa Pak Ustadz, ini pembahasan yang sangat menarik sekali, apalagi terkait dengan ibadah haji yang mungkin masih banyak orang muslim yang belum mengetahui hal ini, nggih Pak Ustadz. Nggih, semoga ini bisa menjadi pencerahan ya bagi kita semuanya. Amin. Selaku umat muslim dapat bermanfaat untuk kita semuanya untuk bisa menjadi lebih baik di masa depan nanti. Amin.
1: Amin.
0: Nggih. Matur suwun sangat nggih Pak Ustaz atas waktunya di pagi hari ini. Banyaknya. Semoga sehat selalu nggih.
1: Mohon maaf.
0: Nggih, sami-sami Pak Ustaz, kula juga mohon maaf nggih. Semoga nanti bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Amin.
0: Amin. Nggih. Selamat beraktivitas kembali Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini, dan nantinya akan kami lanjutkan ya dengan program lain di pagi hari ini. Akan ada Warung Gaul yang akan kami mulai di jam 7 pagi. Tetaplah bersama dengan kami pendengar di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Mengkaten adicara cahyaning ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalam.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang kembali membuktikan komitmen tingginya dalam menjaga kualitas tata kelola anggaran. Untuk ke-12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2013, pemerintah Kabupaten Malang sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Malang, Dr. Andes Haji M. Sanusi MM di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo pada hari Jumat 29 Mei 2026. Raihan opini ini merupakan hasil kerja bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Malang. Pihaknya pun akan terus berupaya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Sementara itu, LHP yang diserahkan oleh BPK RI kali ini berfokus pada hasil pemeriksaan kepatuhan asal atas belanja hibah dan belanja modal pemerintah daerah yang menjadi bagian dari evaluasi rutin kepatuhan penyerapan anggaran, di mana keberhasilan dalam mempertahankan predikat tertinggi selama lebih dari satu dekade ini pun menjadi cerminan sinergi yang kuat di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Malang. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.